Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun. Maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji.
1: Pendengar, saatnya Anda kami ajak kita menuju ke Gereja Polikarpus untuk ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi.
2: Pertolongan kita dalam ibadah saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Silakan duduk.

konflik kakak beradik. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikianlah nas yang membimbing kita dalam ibadah saat.

Saudara-saudari yang terkasih, hubungan kakak beradik hendaknya tiada berakhir. Tetapi dalam kenyataan kita sadari ada hubungan yang retak, renggang, bahkan remuk. Relasi menjadi dingin dalam rentang waktu yang panjang. Apakah yang bisa menyatukan kembali cinta kasih antara kakak beradik? Dalam kerendahan hati mari kita mengaku segala dosa kita kepada Allah dan sesama kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anakmu datang, kami membawa seluruh keberadaan hidup kami.

masing-masing. Dalam pengakuan kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami melangkahkan kaki kami dalam perdamaian satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapak.

0: menyesal diri.
1: Ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama isi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benjamin adiknya itu dan menangislah dia, iya, dan menangis pula Benjamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka, saudara-saudara itu. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian firman Tuhan.
2: Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

0: Cuma Tuhan dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, shalom. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam kasih Kristus. Kejadian yang dibacakan tadi terjadi di Mesir. Dan itulah mengapa sampai hari ini sejarah mencatat dan juga kenyataan yang bisa kita lihat bahwa Mesir itu tidak pernah bisa melawan Israel ataupun hendak menjatuhkan Israel. Kenapa? Karena ribuan tahun yang lalu bangsa Mesir ini ditolong oleh Tuhan Allah melalui orang Israel, melalui Yusuf. Bahkan dalam suatu kejadian di mana terjadi kekeringan yang memungkinkan orang Mesir bisa mati semua, datanglah orang yang Tuhan kirim, yaitu Yusuf, orang Israel, menjadi perdana menteri yang sangat berperan dalam merancang persiapan bangsa Mesir sehingga mereka dapat melewati masa kelaparan dan hidup sampai hari ini. Tapi hari ini kita tidak bicara tentang Mesir dan Israel. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita. Apa itu? Kita bicara tentang hubungan yang patah. Kalau kita bicara tentang hubungan yang patah, kita tidak hanya berpikir tentang hubungan suami dan istri, tapi kita juga bicara tentang hubungan kakak dan adik yang patah. Kita bicara juga tentang hubungan orang tua dan anak yang patah. Kita juga bicara mengenai hubungan sahabat. Ada sahabat yang dulu begitu dekat dengan kita, tapi sekarang kalau bertemu hanya saling lihat, terus pura-pura sibuk dengan handphone. Ada orang yang dulu setiap hari kita telpon, tapi sekarang dia pun nama kita baca saja di WhatsApp, kita sudah malas untuk buka. Ada keluarga yang duduk satu meja, tapi hatinya berada di meja yang berbeda-beda. Bahkan Bapak Ibu, ada orang yang kalau kita tanya, masih marah kok? Dia bilang, saya tidak marah lagi. Tapi waktu kita sebut itu orang pun nama, dia pun muka langsung berubah. Itu bukan marah. Ya, itu bukan tidak marah ya, tapi itu marah sudah tinggal di dalam dia pun hidup sebenarnya. Sehingga ketika dia bilang dia tidak marah, tapi waktu kita sebut itu orang pun nama, dia pun muka menunjukkan bahwa dia marah. Dan hari ini firman Tuhan membawa kita kepada sebuah keluarga yang mengalami hubungan yang luar biasa patah. Jadi patahnya bukan kecil-kecilan, ya, patahnya sangat luar biasa, yaitu keluarga Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dan kakak beradiknya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat kisah Yusuf, kita akan menemukan bahwa luka yang dialami Yusuf bukan luka yang kecil, Bapak Ibu. Ini luka yang teramat besar, karena sejak kecil saudara-saudarinya membenci dia. Yusuf dibawa jauh dari keluarga, dia kehilangan rumah, dia kehilangan kebebasan, dia alami penderitaan yang sangat hebat di Mesir. bahkan kehidupannya dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri, yang harus memelihara dia sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan membalikan keadaan. Yusuf menjadi orang penting di Mesir, dan suatu hari saudara-saudaranya karena kelaparan di Israel, mereka datang mencari makan di Mesir. Waktu mereka datang, ada satu masalah yang sangat besar. Mereka berdiri di hadapan Yusuf, yang dahulu mereka jual, yang dahulu mereka aniaya. Dan mereka tidak tahu bahwa yang berdiri di depan mereka adalah Yusuf, saudara mereka sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang yang pernah mereka buang sekarang berada di posisi yang dapat menentukan hidup dan matinya mereka. Karena Yusuf diberi kekuasaan oleh Firaun untuk menguasai seluruh Mesir. Kalau Yusuf bilang mati, mati. Yusuf bilang tetap hidup, tetap hidup. Saudara bayangkan, saudara-saudaranya berdiri di hadapan Yusuf yang dulu mereka jual. Bapak Ibu, orang yang pernah mereka buang sekarang justru berada dalam posisi yang dapat menentukan hidup mati mereka. Kalau Yusuf mau membalas Bapak Ibu, kira-kira dia ada kesempatan atau tidak? Sangat besar kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Kalau Yusuf mau dan berkata bahwa sekarang kalian terima sudah akibatnya, bisa. Tetapi justru disinilah kita akan melihat satu kisah Bapak Ibu yang sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa kekuatan kasih Allah terjadi dalam hubungan yang patah sekalipun. Yusuf tidak melakukan seperti yang manusia pikirkan. Yang pertama, kasih Allah membuat kita berani menghadapi luka. Saya ulangi, kasih Allah membuat kita berani menghadapi luka. Kita omong sama-sama, 1, 2, 3. Menghadapi luka. Ayat yang pertama dikatakan Yusuf tidak lagi dapat menahan hatinya. Artinya Bapak Ibu, Yusuf itu bukan robot. Kita mau belajar firman Tuhan ini Bapak Ibu, karena banyak orang Kristen kadang-kadang bilang Bapak Pendeta, kita tidak bisa buat itu. Kan orang yang bisa buat itu di dalam Alkitab, mereka kan orang suci dan kudus. Tidak Bapak Ibu, semua orang di dalam Alkitab adalah orang berdosa. Yang tidak berdosa di Alkitab hanya satu yang Alkitab sampaikan. Hanya Yesus Kristus yang tidak berdosa. Artinya bahwa ketika Yusuf tidak bisa menahan hatinya, Yusuf itu sama juga dengan saya dan saudara. Sama-sama punya perasaan. Siapa di sini yang tidak punya perasaan? Coba angkat tangan, kita lihat di pemuka. Karena labu saja ada hati kan. Yusuf bukan robot, dia manusia. Alkitab mau sampaikan bahwa Yusuf itu juga punya rasa emosi. Yusuf itu juga punya luka. Yusuf punya masa lalu. Sama seperti kita. Kita juga punya luka, kita juga punya masa lalu. Tetapi ada satu hal yang luar biasa untuk kita belajar, bahwa Yusuf tidak membiarkan luka masa lalu menguasai kehidupan hari itu dan masa depan. Dia tidak biarkan luka itu menguasai, mengendalikan kehidupannya. Dia tidak biarkan rasa sakit hati karena dijual, diusir, dibuang, dibohongi kepada bapaknya bahwa serigala sudah makan buah Yusuf. Padahal mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir. Yusuf tidak membiarkan luka bertahun itu menguasai hidupnya, Bapak Ibu. Saudara, banyak orang hidup bukan berdasarkan apa yang Tuhan kerjakan bagi hidupnya hari ini. Ada begitu banyak orang hari ini, dia hidup berdasarkan apa yang pernah dia alami di hari kemarin. Yang dia kena di hari kemarin, itu yang dia buat di hari ini. Kemarin dia disakiti, hari ini dia hidup dalam kemarahan. Dia ini hari marah, kenapa? Karena kemarin orang sakiti dia. Dia tidak hidup hari ini dengan apa yang Tuhan rencanakan, tapi dia hidup dengan kisah hari kemarin. Dia disakiti hari kemarin, hari ini dia hidup dalam amarah. Kemarin dia dihina, hari ini dia taruh dendam itu di dalam hatinya. Dia hidup hari ini bukan rencana Tuhan. Dia hidup berdasarkan kemarin dia dihina. Hari ini dia merasa berhak untuk dendam terhadap orang yang menghina dia. Banyak orang hidup demikian, Bapak Ibu. Karena kemarin dia ditolak, hari ini dia curiga terhadap semua orang. Kemarin dia dikhianati satu orang, hari ini dia anggap semua orang sama seperti itu. Dia pun status masih tetap sama. Semua laki-laki memang sama. Bertahun-tahun dia tulis itu. Itulah bahaya luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar untuk berani menghadapi luka dan menyerahkan kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, hidup kita akan dikendalikan oleh luka itu. Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak pengalaman yang membentuk kita, kan? Orang bilang sudah banyak makan garam, berarti sudah banyak pengalaman. Tetapi ingat, Bapak Ibu, jangan sampai pengalaman-pengalaman yang buruk menentukan seluruh hidup kita. Karena kita bisa saja punya pengalaman buruk yang orang buat kepada kita. Tapi jangan biarkan pengalaman buruk itu menentukan seluruh hidup kita. Karena masa lalu boleh menjelaskan kita ini siapa. Masa lalu boleh terbuka itu orang siapa, kita ini siapa. Tetapi masa lalu tidak boleh menguasai hidup kita. Yusuf mengalami masa lalu yang sangat pahit, Bapak Ibu. Sangat pahit. Dilukai oleh saudara-saudaranya sendiri. Dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Yang harusnya melindungi dia, justru yang mencelakai dia. Tetapi waktunya tiba, Yusuf berani menghadapi orang-orang yang dulu pernah menyakiti dia. Dia berani menghadapi. Mengapa? Alasannya sangat jelas dalam Alkitab. Karena Tuhan punya kuasa bekerja di dalam diri Yusuf. Amin. Saudara bisa datang gereja hari ini karena ada kuasa Tuhan bekerja di hati. Kalau Tuhan tidak bekerja di dalam hati saudara, saudara tidak akan datang. Jadi kalau saudara bisa mengampuni, pasti karena ada kuasa Tuhan bekerja di dalam hati saudara. Jadi jangan bilang, pendeta saya Kristen tapi agak lain, Bapak. Saya kalau sukiri-kiri terus. Bapak ingat, kalau surga di kanan, Herman, sampai rugi. Bapak kiri terus toh. Kalau surga di kanan, yang rugi Bapak. Tidak, kita punya potensi bahwa ketika Tuhan bekerja di dalam diri kita, hati kita, Kita bisa belajar dari Yusuf dan meneladani sikap Yusuf ini. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan itu tidak langsung mengubah orang yang menyakiti kita. Seringkali itu Tuhan justru mengubah hati kita lebih dahulu, baru dia rubah orang yang melukai kita. Itu pekerjaan namanya kasih karunia. Jadi kalau saudara dalam hati, Tuhan, ini yang jahat, ini belum mampus-mampus kah? Sabar, karena dia sedang bekerja lebih dahulu untuk dirimu. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf, saudara-saudaranya aman-aman. Tuhan justru mempersiapkan Yusuf. Karena itu Yusuf bilang, jangan bilang bahwa kalian yang kirim saya ke sini atau jual saya, tidak. Tuhan mengatur demikian untuk mempersiapkan saya. Saya yang diubah Tuhan untuk menolong kalian, untuk satu kehidupan bangsa yang besar. Tuhan pakai melalui Yusuf. Jadi saudara, kalau engkau disakiti, ingat, Tuhan bisa pakai rasa sakit itu justru untuk menjadikan saudara berkat bagi orang lain. Jadi jangan cepat-cepat mengutuk.

membuat kita berhenti membalas. Kalau kasih Allah bekerja dalam diri kita, kasih itu akan dikerjakan oleh Allah supaya kita berhenti membalas yang jahat dengan jahat. Ini bagian yang menarik. Yusuf punya kekuasaan, Bapak Ibu. Saudara-saudaranya ada di hadapannya. Secara manusia, itu kesempatan emas untuk membalas sakit hati dan luka hati. Bapak Ibu, ini penting karena ada banyak orang yang ketika terluka, dia berpikir bahwa sembuh dari luka adalah ketika membuat orang yang menyakiti dia lebih menderita dari dia. Jadi kalau dia lihat itu orang yang dulu bikin sakit dia menderita, dia bilang, terima kasih Tuhan, hati saya telah disembuhkan. Salah. Karena kalau Tuhan bekerja di dalam hati kita, justru Bapak Ibu, kita berhenti untuk membalas yang jahat dengan jahat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kesembuhan bukan ketika orang yang bikin sakit hati kita menderita lebih dari kita. Itu bukan sembuh. Sembuh yang dimaksudkan di sini berbeda. Kesembuhan adalah ketika kita tidak lagi dikendalikan oleh apa yang mereka lakukan kepada kita, Bapak Ibu. Ada pepatah tua bilang begini, kita tidak bisa larang burung terbang di kita pun kepala, Bapak Ibu. Tapi kita bisa mengupayakan supaya kotoran burung itu tidak jatuh di kita pun kepala. Begitu. Artinya Bapak Ibu, sembuh dari luka berarti kita tidak dikendalikan lagi oleh apa yang mereka lakukan kepada kita. Kadang-kadang kita bilang, pendeta, saya sudah mengampuni seperti yang Bapak bilang. Kemudian pendeta tanya, benar sudah mengampuni? Sudah, Pak Pendeta. Kalau misalnya dia datang dan minta tolong di saudara, saudara bagaimana? Saya siap menolong dia. Berarti kalau dia datang kepada saudara, saudara siap terima? Siap terima. Kalau dia minta saudara bantu dia, saya siap bantu. Pertanyaannya, kalau dia yang datang itu semakin sukses, terima katir? Kalau begitu jangan . Kadang-kadang orang bilang sudah mengampuni, tapi hati kecil masih berharap, Tuhan, jangan terlalu memberkati itu orang. Masa dia yang bikin sakit hati saya, dia yang sukses. Kalau bisa Tuhan, dia pas-pasan situ, saya sudah mengampuni dia. Itu dia pun nama balas den. Itu termasuk balas den. Karena kalau kasih Allah bekerja di dalam diri kita, tidak ada keinginan kita untuk membalas dendam dalam cara apapun. Jadi kalau yang dulu menyakiti kita, kita ampuni, dia datang, dia lebih sukses dari kita, kita bilang, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengubah sesuatu menjadi berarti bagi orang yang pernah menyakiti saya. Amin kok?

0: Kalau dia yang datang itu semakin sukses, terima atau tidak?
1: Eh, kalau begitu jangan
0: Kadang-kadang ampuni, tapi hati kecil masih berharap Tuhan jangan terlalu memberkati itu orang. Masa dia yang bikin sakit hati saya? Dia yang sukses. Kalau bisa Tuhan, dia pas-pasan itu, saya sudah mengampuni dia. Itu dia pun nama balas den. Itu termasuk balas den. Karena kalau kasih Allah bekerja di dalam diri kita, tidak ada keinginan kita untuk membalas dendam dalam cara apapun. Jadi kalau yang dulu menyakiti kita, kita ampuni, dia datang, dia lebih sukses dari kita, kita bilang terima kasih Tuhan, karena engkau sudah mengubah sesuatu menjadi berarti bagi orang yang pernah menyakiti saya. Amin kok?

Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kamu telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah titah Allah sebagai tanda Dia memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu dan bukan oleh sebab kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Saudara-saudari, sebagai orang tua dan saksi, diwajibkan mengajarkan anak-anakmu dalam hal ini apabila mereka berangsur-angsur menjadi dewasa. Supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian, kami menjemput para orang tua dan saksi berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan yang berikut ini di hadapan Tuhan Allah dan jemaat. Yang pertama, apakah kamu percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, anak-anakmu diterima dalam perjanjiannya dan sebab itu harus dibaptis? Yang kedua, apakah kamu berjanji akan mendidik mereka di dalam iman akan Yesus dan dalam ketaatan kepada Dia? Setuju dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru-baru kita ikrarkan. Apakah jawabmu, orang tua dan saksi dari anak Remiel Artendo Baksuni,

Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, datanglah kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu ke atas anak-Mu ini, supaya ia terpelihara dan hidup. Firman-Mu ya Tuhan berkata, dengan sukacita kamu menimba air dari mata air keselamatan. Amin.

Remiel Artendo Baksuni. Aku membaptis engkau dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

anak baptis, keluarga dan saksi, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Jemaat yang dikasihi Allah, sebagai jawaban atas segala berkat dan rahmat Allah yang kita terima, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Dengarlah firman Tuhan yang mendasari dalam Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Oleh karena begitu besar kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dan di dalam kehidupan kami Bapa, ada begitu banyak dan berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan lewat usaha dan pekerjaan kami. Karena itu Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai wujud rasa syukur dan tanda ungkapan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mohon kiranya Tuhan menguduskan dan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, agar boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu guna menunjang pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami, kami juga mohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat agar kami dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Ini doa harapan serta ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus korban yang hidup itu kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.

0: Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita akan ada dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita dalam doa ini. Mari kita berdoa. Kami menyatu dalam kasih karunia Tuhan yang membawa kami ada di rumah-Mu yang kudus di hari Minggu yang penuh dengan sejahtera, karena Tuhan sendirilah yang datang di dalam hati batin kami, menggerakkan tangan kami, kaki kami, menyiapkan segala sesuatu, dan kami tiba di sini dengan damai sejahtera. Kami bersuka cita karena Tuhan hadir dan Tuhan telah berbicara bagi kami semua. Kami menyembah Dikau Bapa yang agung dan mulia, Bapa yang begitu mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami sadar ya Bapa bahwa ada begitu banyak peristiwa yang mewarnai perjalanan hidup kami, terkhususnya dalam relasi, dalam hubungan kakak beradik. Ada banyak hubungan di antara kami yang tidak saja retak, namun patah ya Tuhan. Oleh karena berbagai-bagai hal yang kami simpan di dalam hati kami, yang kami senantiasa pakai, dan itu melukai saudara-saudari kami, bahkan juga melukai diri kami sendiri, bahkan melukai kekudusan hati Tuhan. Kami datang dalam syafaat ini Tuhan, kami bawa semua warna perjalanan hidup kami. Kami memohon biarlah tiap momentum kehidupan bersama selanjutnya sebagai kakak dan adik, kami mohon Tuhan berkenan mempererat tali persaudaraan di antara kami. Ikatan kasih yang Tuhan teguhkan, kami percaya akan membawa kami pada komitmen untuk kami saling mengampuni dan mau berjalan bersama-sama lagi. Karena itu Tuhan, kami yakin bahwa mengampuni adalah ketika kami mau untuk menyapa saudara-saudari kami. Mengampuni adalah ketika kami mau berkunjung kepada saudara-saudari kami. Mengampuni adalah ketika kami berhenti untuk menjadikan diri kami sebagai wadah untuk bertumbuhnya segala amarah, segala dendam yang datang dari kata-kata, yang datang dari perlakuan orang terhadap kami. Karena itu kami menyerahkan diri kami, kami belajar dari hamba-Mu Yusuf, dan kami percaya bahwa seperti pada kami juga Tuhan, kami telah dikaruniakan Tuhan sebuah hati yang dimana ketika Tuhan berkenan untuk memimpin dan menguasainya, maka Tuhan, kami yakin bahwa korban sekalipun akan Tuhan ubah menjadi berkat dalam hidup kami. Lubang, jerat, bahkan hinaan, fitnahan, dan segala yang jahat sekalipun akan Tuhan ubah justru menjadi berkat dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, pimpin kami untuk kami setia kepada kebenaran firman Tuhan, dan kami benar-benar mau hidup menurut apa yang telah Tuhan firmankan. Kami terus berdoa untuk saudara-saudari kami, kakak kami, adik kami. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah hati dan hidup mereka pula. Roh Kudus-Mu yang berkuasa itu menyentuh hati mereka, berbicara tentang damai-Mu Tuhan, berbicara tentang kerukunan sebagai kakak beradik. Karena disitulah Tuhan akan meringkum berkat dan kehidupan bagi hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua, bahkan untuk mereka yang menyakiti hati kami. Hari ini kami mau mengambil komitmen bersama-sama. Kami tidak mau lagi luka-luka di hati kami menguasai dan menggerakkan hari kami, bahkan juga merebut masa depan kami. Kami mau berani untuk menyerahkan ini kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan membuka pintu, maka tidak ada apapun yang dapat menutupnya kembali. Terima kasih banyak Bapa, kami bersama-sama berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan, keluarga Daniel Joe, yang datang dengan persepuluhan milik Tuhan yang ia kembalikan di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap buah pekerjaannya. Tuhan mencukupkan segala sesuatu dalam hidupnya. Dan biarlah hatinya terus melimpah dalam syukur kepada Tuhan. Seorang janda yang mendoakan seorang anak yang sudah beranjak dewasa, Tuhan kiranya menjaga anak ini dalam setiap pergumulan, terutama dalam pergaulan masa muda. Seorang ibu yang merindukan anaknya hidup takut akan Tuhan, terus bertumbuh mengenal Tuhan. Kami taruh doa ibu ini dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Tuhan dapat mengurus anak kekasihnya. Tuhan dapat membentuk seturut dengan bentukan Tuhan. Dan biarlah mereka bersuka cita untuk karya tangan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi anak ini. Bapa, kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Baksuni, orang tua yang Tuhan percayakan milik pusaka Tuhan, yang hari ini dibaptiskan di rumah Tuhan. Kami sadar dan percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil mereka, sebanyak yang akan Tuhan panggil. Tuhan telah memilih mereka sejak dahulu, dan Tuhanlah yang telah memeteraikan, membaptis anak kekasihmu ini. Karena itu biarlah anak kekasih ini terus bertumbuh dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Remiel Artendo Baksuni, biarlah ia bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Bersama para saksi rohani sebagai orang tua rohani, Tuhan berkati. Biarlah mereka memastikan bahwa tidak ada satu apapun yang menghalangi anak ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebab di dalam pengenalan yang benar akan Kristus itulah, Remiel akan memiliki masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan memberkati mereka semua dalam kerukunan, dalam kasih persaudaraan. Mulai dari hari ini kekal selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, kami datang, kami taruh pelayanan-pelayanan di minggu yang lalu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami sadar bahwa kami juga tidak luput dari kekecewaan, penolakan, dan hal-hal yang menyakiti hati kami. Tapi kami serahkan penatua, diaken, pengajar-pengajar dalam tangan pengasihan. Biarlah mereka tidak hidup hari ini oleh karena perlakuan di hari kemarin. Tapi kami hidup oleh rencana Tuhan untuk hari-hari esok kami. Biarlah pelayanan semakin bertambah, bertumbuh untuk kebesaran nama Tuhan melalui pelayanan di gereja Polikarpus. Tuhan memberkati hamba-hambamu dalam tugas tanggung jawab ini ya Tuhan. Biarlah mereka semakin bersuka cita, penuh kerelaan, berikat pinggangkan kebenaran untuk mewartakan firman Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak Tuhan, pemandu puji-pujian, dan juga hambamu yang memainkan alat musik. Kami bersyukur bersama atas apa yang Tuhan karuniakan untuk menolong jemaat Tuhan dalam berjanji dalam kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah anak-anakmu ini dipelihara dalam hidup mereka. Tuhan jawab pergumulan mereka masing-masing menurut waktu dan ketetapan Tuhan yang terbaik untuk mereka. Kami serahkan juga tim IT, tim Muger, Koster, Security Driver, seluruh karyawan-karyawati yang mempersiapkan berbagai hal untuk kami beribadah hari ini. Buah pelayanan mereka bersama dengan para pendeta kiranya diberkati senantiasa oleh kasih setia Tuhan. Bapa di sorga, kami taruh saudara-saudari kami yang mungkin belum memahami apa yang Tuhan maksudkan hari ini. Mereka belum menemukan jawaban dari apa yang mereka dengar. Roh Kudus teruslah bekerja. Biarlah hari masih siang, kami masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki segala sesuatu, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu ya Tuhan, berkatilah mereka tiap-tiap waktu dalam kehidupan masing-masing, supaya tali persaudaraan tetap terikat, kerukunan terjalin, sebab Tuhan akan mengirimkan berkat dan kehidupan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang jauh. Tuhan menolong mereka dalam tugas pekerjaan. Selamatkan mereka senantiasa seperti Tuhan menjaga kami di sini. Demikian juga kami berdoa untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan hadir dan memberkati. Jadilah penolong, pelindung, dan biarlah Tuhan menopang seluruh perjalanan hidup mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang terbaring dalam luka, baik luka fisik, bahkan juga luka hati. Tuhan, Engkau berkati, bekerjalah di hati mereka, supaya yang patah sekalipun dapat Tuhan ikat satukan kembali. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudari kami, yang juga mereka sementara mempersiapkan diri untuk masuk dalam perkawinan, pernikahan. Tuhan memberkati, menolong mereka, mencukupkan segala sesuatu. Keluarga-keluarga yang sedang berduka, Tuhan beri penghiburan dan kekuatan selalu. Kami percaya bahwa Allah Maha Baik, Maha Kasih, Allah menghitung jumlah bintang-bintang, Allah pun sanggup mengenal mereka satu persatu. Allah memberkati dan menolong mereka dalam hidup tiap-tiap hari. Ini doa dan sembahyang syukur kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita dengarkan warta jemaat.
1: Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu jemaat untuk kita mengikuti warta jemaat Minggu 4 Oktober 2026. Pertama-tama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Semri Dorsi Adeno Soleh STH yang berkenan memimpin kebaktian kedua jam kedua pagi ini, kepada semua unsur pelayan, penatua dekan pengajar yang telah mengambil bagian dalam memenuhi tugas hari ini, tim Muger, pemain keyboard, keluarga dari anak baptis, baik orang tua kandung, orang tua saksi, dan keluarga yang hari ini membawa anak mereka untuk dimeteraikan dalam baptisan Kristus. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu jemaat sekalian, baik jemaat Polikarpus Atambua maupun jemaat tamu yang berkesempatan berbakti bersama kami, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Informasi yang pertama, ibadah keluarga di rayon-rayon pada bulan Oktober. Kita ada di bulan keluarga kami tahun 2026, dan ibadah atau jadwal ibadah masing-masing rayon diatur oleh Bapak Ibu Majelis. Sedangkan kebaktian minggu depan 11 Oktober 2026, kita ada di minggu kedua bulan keluarga Gemit 2026. Kebaktian di Jemaat Polikarpus berlangsung seperti biasa 3 kali. Yang pertama jam 6 pagi, kedua jam 8, dan ketiga jam 18. Sedangkan di Gereja Ekumene Christianity Polres Belu akan berlangsung jam 9. Bapak Ibu jemaat dapat menyesuaikan dengan jadwal-jadwal tersebut. Untuk informasi pertukaran pengkhotbah sekelas Belu pada Minggu 11 Oktober 2026, yang melayani Bapak Ibu pendeta yang melayani di Jemaat Polikarpus Atambua pada kebaktian pertama jam 6 akan dilayani oleh Pendeta Doni Angkriawan Mau STH MPD dari Gemit Kalvari Wedomo. Di waktu kedua jam 8 akan dipimpin atau dilayani oleh Ibu Pendeta Yumin C. Pinant STH KMJ Kimin Solofiri Montamaro. Pada kebetulan ketiga jam 18 akan dipimpin oleh Pendeta Esther Imin dan Nabuasa STH Ketua Majelis Jemaat Kimin dari Yedija Kota Fon. Sedangkan di Oikomene Christian and Polis Belu akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nilci Laupai STH, Ketua Majelis Jemaat Gemit Ebenezer Asugulun. Sedangkan Bapak Ibu Pendeta Jemaat Polikarpus akan memimpin keluar. Yang pertama, Ibu Pendeta Amerika Cieli Dipani akan memimpin di Jemaat Gemit Anugerah Tambua kebagian pertama. Bapak Pendeta Semri Jorsi Adin Sole STH akan memimpin di Jemaat Gemit Solofiri Montamaro. Bapak Pendeta Fred Daniel Blegur STH akan memimpin di Mata Jemaat Immanuel Kelatun. Sedangkan Vikaris Mega Christian Haba MTA akan memimpin di Jemaat Gemit Gecemani Halilulik. Berikut warta nikah akan masuk dalam peneguhan dan peperkat nikah pasangan-pasangan. Pasangan pertama, Saudara Daniel Hautias dengan Saudari Virginia Maria Leki. Pengembalian akan dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2026 jam 10. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2026 jam 15.00 WITA, bertempat di Gereja Polikarpus Atambua. Pasangan berikut, Saudara Diki Rianto Kalejara dengan Saudari Resta Triansisir. Rencana pengembalian akan dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2026 jam 10, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2026 jam 10, bertempat di Gereja Polikarpus Atambua. Pasangan ketiga, Saudara Cikrit Rinto Tevi dengan Saudari Januario Ermelinda Maukura. Rencana pengembalaan akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2026 jam 10 dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2026 jam 10 bertempat di Gereja Polikarpus Tambua. Pasangan terakhir Saudara Novi Adrianto Bailau dengan Saudari Yomantri Charliani Putri Bela. Pemberkatan akan dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2026 bertempat di Gereja Gemit Immanuel Wesau Klasis Kubang Timur. Untuk pasangan-pasangan yang nama dibacakan, mohon memperhatikan jadwal-jadwal tersebut. Pemberitahuan kepada Bapak Ibu Jemaat bahwa pelayanan nikah masal akan dilaksanakan pada hari Rabu 28 Oktober 2026. Untuk itu bagi Bapak Ibu Jemaat, pasangan suami istri yang sudah berkumpul tapi belum menikah, agar dapat mengikuti pelayanan dimaksud, segera mengambil formulir nikah di gereja di Sekretariat Gereja Polikarpus Tambua dan mendaftar melalui koordinator rayon masing-masing untuk mendapatkan pelayanan. Untuk segala urusan yang berkaitan dengan administrasi pernikahan masal akan ditanggung oleh gereja. Di bakti minggu depan, seperti biasa minggu kedua dalam bulan berjalan, kita siapkan tentang khusus pembangunan. Informasi PPA Tambua membuka program ibu hamil sampai bayi berusia 4 bulan. Persyaratan bagi keluarga yang tidak mampu, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu yang memenuhi syarat dapat menghubungi langsung ke kantor PPA Gereja Polikarpus Tambua. Informasi dari Koprit Simpan Pinjam Obormas, telah dibuka penerimaan karyawan baru terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai 17 Oktober 2026. Bagi Bapak Ibu yang berminat, dapat langsung datangi kantor Kopdit Obormas Tambua. Berikut informasi duka, telah meninggal dunia hari ini mendiang Bapak Chris Vanggidai di Rayon 1 dan jenazah sementara disemayamkan di rumah duka di Sesekuai di rumah Saudara Chris Vanggidai. Informasi penguburan dan lain-lain akan disampaikan kemudian. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Informasi jadwal, informasi pelayanan untuk tim Mugerti Wakiti, Bapak Pendeta dan majelis yang bertugas pada minggu depan dapat dilihat di warta. Informasi keuangan, baik keuangan penerimaan pengeluaran kas jemaat, syukur persembahan nasar dan persembahan lain-lain, serta sumbangan-sumbangan baik untuk rumah pelayan maupun aula, Bapak Ibu dapat baca di warta jemaat. Kami ucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan-persembahan syukur nasar perpuluhan, tapi juga sumbangan-sumbangan baik sukarela maupun wajib untuk pembukaan aula dan rumah pelayan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Yang terakhir, jumlah jiwa yang ada pada kebaktian kedua pagi ini sebanyak 247, terdiri dari laki-laki 82 dan perempuan 165. Terakhir, nanti usai kebaktian untuk orang tua baptis dapat mengambil surat baptis di konsistori. Demikian beberapa informasi kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Shalom.
0: Shalom. Baik Bapak Ibu, saya undang dengan penuh kasih bangkit berdiri. Kita ada dalam pengutusan bersahutan dan juga berkat Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, kakak beradik telah melewati berbagai peristiwa yang mewarnai perjalanan hidup bersama. Tiap momentum memberi dampak bagi hubungan kakak beradik. Tali pererat, terus pererat tali persaudaraan. Ikatan kasih diteguhkan dengan komitmen untuk saling mengampuni dan berjalan bersama. Jika hubungan kakak beradik sementara dingin, saling berkunjunglah. Panaskan lagi tali kasih dengan kerendahan hati dan penerimaan yang tulus.

arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami ke hadirat Tuhan. Ada sukacita yang kami nikmati dalam ibadah bersama pagi ini. Kami sudah menerima pengajaran daripada Tuhan, mengajar, mendidik, bahkan menolong kami sehingga kami boleh belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami mengampuni. Kiranya ketika kami keluar kembali ke tempat masing-masing kami, di tempat tugas masing-masing kami, kami belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain bagi saudara-saudara kami, bahkan keluarga kami, sehingga pemulihan itu terjadi dan hubungan kami dengan keluarga kami dipulihkan, hubungan kami dengan Tuhan juga dipulihkan. Kami bersyukur bahwa dalam ibadah ini juga keluarga membawa anak

kasih. Baru saja Anda ikuti Atambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Atambua Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua Pagi Ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Hah, begitu kok Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramahkan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

Halo, good morning sobat cilik dimanapun kalian berada. Dadar diak buat teman-teman semua. Senang sekali rasanya hari Minggu yang cerah ini. Saya, presenter Yaboro, bisa kembali menyapa ruang dengar kalian dalam acara Idola Anak hanya di Pro 1 RRI Atambua, kenal inspirasi. Teman-teman, saat ini Ria tidak sendiri loh di studio, tapi saat ini ditemani oleh co-host Kaheni. Khusus buat teman-teman Ria yang ada di Kabupaten Belu yang manis, di Malaka yang subur, di TTU yang indah, sampai teman-teman di seberang rautan sana, di Alor yang mempesona. Wahadomi imihotu. Apa kabar kalian semua hari ini? Are you feeling good? Semoga semuanya sehat dan penuh semangat ya. Selama satu jam ke depan, Ria akan menemani hari libur kalian dengan obrolan seru bertema Sahabat Satwa, Belajar Menyayangi Makhluk Ciptaan Tuhan. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, yuk kita dengarkan dulu satu lagu bertema ceria biar makin semangat.

0: Aku ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu. Hanya di segmen

0: Setiap orang tua pastilah ingin agar anaknya kelak tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertakwa. Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua perlu memahami dunia anak dengan baik. Dunia anak adalah dunia meniru. Oleh sebab itu, orang tua harus menjadi contoh teladan. Dunia anak adalah dunia bermain untuk merangsang pertumbuhan otak dan fisiknya. Dunia anak adalah dunia kreatif, suka bertanya, rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka berimajinasi. Jadikan rumah dan keluarga menjadi tempat dan sumber inspirasi pertumbuhan anak-anak. Mengawal masa depan anak-anak menjadi pewaris bangsa yang tangguh dan berkarakter.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia, Atambua.

0: sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Attambua.
1: Nah, sobat cilik, kembali lagi bareng Ria di sini. Kalau kita lihat di sekitar rumah atau dalam perjalanan ke sekolah, pasti kita sering ketemu sama hewan-hewan lucu seperti kucing, anjing, burung, atau mungkin ayam peliharaan di halaman belakang. Hewan-hewan itu ciptaan Tuhan yang luar biasa loh. Seringkali kita melihat ada yang gemar memberi makan kucing jalanan, tapi ada juga yang usil melempar burung atau mengganggu hewan peliharaan. Padahal punya rasa sayang ke sesama makhluk hidup itu adalah tanda kalau hati kita baik dan peka terhadap lingkungan sekitar. Ups, menyayangi satwa tidak susah kok teman-teman. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak menyiksa hewan, memberi sisa makanan yang layak untuk kucing liar di sekitar rumah, atau merawat hewan peliharaan dengan penuh kasih sayang dan memberikan tempat tinggal yang bersih. Oke teman-teman, sebelum Ria kasih tips bagaimana cara seru merawat dan melindungi hewan-hewan di sekitar kita dengarkan musik dulu ya.

0: sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Masih bersama saya, presenter Yaboro di siaran Idola Anak Pro 1 RRI Atambua. Still with me, Ria. Sobat Cilik, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi sahabat yang baik bagi para satwa? Ria punya 3 tips simple buat kalian. Yuk catat! 1. Berbagi kasih sayang dan perawatan. Kalau punya hewan peliharaan di rumah, pastikan rutin memberi makan, minum, dan membersihkan kandangnya. Jangan biarkan mereka kelaparan ya. 2. Bersikap lembut pada hewan liar. Jangan pernah menyakiti, melempar, atau menakut-nakuti hewan yang ada di jalan. Kalau tidak suka, cukup biarkan mereka lewat dengan tenang. 3. Melindungi habitat alami mereka. Menjaga kebersihan alam dan hutan di sekitar kita juga berarti menyelamatkan tempat tinggal burung-burung dan satwa liar lainnya agar tidak punah. Jadi buat teman-teman di Belu, Malaka, TTU, dan Alor, yuk mulai sekarang kita belajar jadi pelindung satwa yang peduli dan penyayang. Habis ini Ria bakal balik buat penutup. Tapi sebelumnya, yuk kita goyang santai dan ikuti irama musik ceria berikut ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia.

Kembali lagi di Idola Anak Pro 1 RRI Atambua. Nah, di sesi spesial ini Ria mau menyapa teman-teman pendengar setia kita yang merayakan hari bahagia minggu ini. Spesial buat sobat cilik yang hari ini sedang merayakan ulang tahun, baik yang ulang tahun hari ini maupun sepanjang minggu ini, happy birthday ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin rajin belajar, makin disayang orang tua, dan semua cita-citanya bisa tercapai. Doa terbaik buat kalian semua. Dan spesial juga buat hari ini, Ria mengucapkan happy birthday Katre sama Nehat untuk suara favoritmu yang selalu menemani hari-hari seluruh pendengar. Semoga di usia yang baru ini makin bersinar, makin asik siarannya, dan sukses terus di dunia broadcasting. Tidak lupa juga, di kesempatan yang indah ini, Ria mau kirim salam sayang buat adik tersayang dan juga buat semua sepupu-sepupu Ria yang ada di rumah. Tidak lupa salam hormat dan sayang buat Bae dan Nenek di kampung, serta spesial untuk Mama dan Papa tercinta yang saat ini lagi setia mendengarkan siaran di rumah. Sehat selalu ya, Ma, Pa, Bae dan Nenek. Ria sayang semuanya. Oke teman-teman, selamat menikmati hadiah lagu-lagunya. Semoga terhibur dan bahagia. Setelah ini, Ria dan Kak Heni bakal balik untuk penutup. Jadi, jangan kemana-mana ya.

Ya, tidak terasa ya Sobat Cilik, sudah hampir 1 jam Ria menemani kalian semua. Semoga obrolan kita tadi bisa bikin kita semua makin sayang dan peduli kepada semua makhluk ciptaan Tuhan di sekitar.

kita. Mewakili tim siaran Idola Anak, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan dari perbatasan sampai ke pulau-pulau. Sebelum Ria pamit, Ria punya pantun spesial buat kalian. Pergi ke hutan mencari kayu, ketemu rusa di dekat kali, mari sayangi satwa piaraan agar hidup damai dan penuh kasih di hati. Akhirnya, saya, presenter Yaboro, pamit undur diri. See you next week di hari Minggu depan jam 10 pagi hanya di RRI Atambua. Tetap sehat, tetap ceria, dan salam idola Indonesia layak anak. Bye-bye.

0: Te sangonya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, dimanapun Anda berada, masih di Atambua siang hari ini. Dan informasi kembali kami hadirkan, di mana kami kutip dari portalnya rri.co.id. Terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada minggu hari ini di 4 Oktober 2026. Berdasarkan catatan BMKG, gempa terjadi pada pukul 5:55 waktu setempat dengan pusat gempa berada di laut, di mana berdasarkan data BMKG menunjukkan gempa tersebut cukup kuat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Guncangan tercatat mencapai skala 5 MMI di Sumba Barat Daya. Kemudian, guncangan tercatat mencapai 4 hingga 5 MMI di Manggarai Barat, 4 MMI di Sumba Timur, serta 3 hingga 4 MMI di Kabupaten Manggarai. Meski berkekuatan cukup besar dan memiliki kedalaman relatif dangkal, BMKG memastikan gempa ini tidak menimbulkan potensi tsunami. Informasi mengenai gempa dan juga potensi bencana susulan sebaiknya merujuk pada channel resmi BMKG serta otoritas kebencanaan setempat. Jadi bagi seluruh masyarakat dimanapun berada, silakan cek info BMKG secara berkala. Demikian untuk Anda pendengar, dan kita masih di Atambua siang hari ini di Pro 1 RRI Atambua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta tidak bisa diprediksi karena tidak ada sistem early warning. Berbeda dengan bencana tanah longsor yang bisa terjadi karena hutan gundul atau banjir, karena hujan deras hingga kurangnya resapan air. Tidak adanya sistem kewaspadaan akan bencana gempa bumi membuat kita perlu mempersiapkan diri dan memiliki kesadaran akan bencana yang dapat terjadi kapanpun. Apalagi bagi kita yang berada di dalam wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Dampak gempa yang bisa menyebabkan kerusakan ringan hingga berat pun dapat terjadi. Tetapi, hal tersebut bisa kita minimalisir dengan persiapan yang cukup. Seperti, mengamankan benda-benda besar dan berat yang bisa membuat cedera. Simpan barang-barang pecah belah atau benda tajam di bagian bawah untuk mengurangi dampak buruk yang bisa terjadi. Siapkan perlengkapan dan barang-barang atau dokumen penting di satu tempat khusus yang mudah dijangkau dan dibawa saat bencana terjadi. Biasakan untuk mencari alat perlindungan yang kuat atau kokoh di dalam rumah seperti bawah meja atau kursi saat gempa terjadi. Prinsipnya, melindungi kepala saat terjadi guncangan selama gempa bumi berlangsung. Ada aturan sederhana yang perlu dilakukan, yaitu jongkok, berlindung, dan bertahan, atau drop, cover, and hold on. Prinsip tersebut perlu diketahui oleh kita. Setelah guncangan berhenti, pakai alat pelindung saat keluar ruangan. Identifikasi tempat aman setelah gempa. Kriterianya seperti jauh dari tiang listrik, pohon atau bangunan,

Casanova ya, katanya lagu jomblo nih. Ini spesial bagi yang jomblo ya. Semangat, tetap senyum walaupun jomblo, masih ada teman, sahabat kita di sekitarnya dan keluarga. Baik pendengar, informasi lain di mana Kementerian ATR atau BPN terus mempercepat layanan pertanahan agar semakin pasti, transparan dan bebas dari pungutan liar. Transformasi pelayanan dilakukan melalui pengukuran terjadwal hingga layanan peralihan hak terintegrasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR BPN Undin Parunggi mengatakan transformasi mulai diterapkan sejak 17 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Menurutnya transformasi tersebut ya diarahkan untuk memberikan kapasitas kepastian kepada masyarakat ketika mengurus pertanahan. Pelayanan juga diperkuat untuk mencegah praktik pungutan liar dalam setiap proses. Program pengukuran terjadwal kini telah diterapkan serentak pada 446 kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Masa tunggu penjadwalan pengukuran ditetapkan paling lama 7 hari kerja. Sementara itu, terkait produk peta bidang tanah ditargetkan selesai paling lambat 5 hari kerja. Kepastian waktu tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mengikuti setiap tahapan pelayanan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis. Anak-anak mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemah secara fisik. Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama atau kronis, terutama yang terjadi sebelum usia 2 tahun, akan terhambat pertumbuhan fisiknya sehingga menjadi lebih pendek atau stunted. Kondisi ini lebih beresiko jika masalah gizi sudah mulai terjadi sejak di dalam kandungan. Data-data secara nasional di Indonesia membuktikan bahwa angka stunting yang tinggi beriringan dengan kejadian kurang gizi. Lalu, apa saja dampak gizi buruk, baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak-anak dan ketahanan negara Indonesia? Pertama, kognitif lemah dan psikomotorik terhambat. Kedua, kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Ketiga, lebih mudah terkena penyakit degeneratif. Dan keempat, sumber daya manusia berkualitas rendah. Itu dia

0: Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Mm-mm. Dari sisi, kalau kita melihat Pancasila dari sisi makna pemersatu bangsa, mm-mm, maka Pancasila harus dapat dilihat sebagai penghubung berbagai perbedaan.
1: Iya.
0: Baik suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mencapai satu tujuan bersama di dalam cita-cita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Iya.
2: Di sekolah itu memaknai Pancasila lewat beberapa sekolah yang sama, ya. Mereka coba tuangkan Pancasila dalam makna yang lebih simbolis dan makna yang lebih mengakar ke anak-anak, ya.
1: Iya.
2: Dalam kehidupan mereka berbangsa, kehidupan di sekolah. Contoh cinta dan belas kasihan.
1: Iya, iya.
2: Integritas, keberanian dan ketangguhan, kebersamaan, itu persatuan, totalitas dan pelayanan. Itu makna Pancasila yang coba diimplementasikan dalam

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Di sini maksud dari MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang dalam upaya percepatan, salah satu upaya percepatan penurunan stunting secara nasional, terkhusus di Kabupaten Alor, itu biasanya kan orang lebih suka untuk suntik atau minum pil KB. Tapi itu kan berjarak, kalau pil KB itu ada 1 bulan, ada yang ambilnya dikasih sampai 3 bulan. Kemudian kalau suntik, kalau di puskesmas itu biasanya setiap 3 bulan. Kalau di klinik-klinik swasta ada juga yang dilayani 1 bulan. Namun dilihat dari topografinya Kabupaten Alor itu, kalau dengan jangkauan dari setiap desa ke puskesmas itu jarak tempuhnya bisa ditempuh dengan pembiayaan rupiahnya itu dengan menggunakan ojek itu sekitar 100-200 ribu satu kunjungan. Nah, ini merupakan satu penolakan dalam bentuk penolakan yang tidak akan terjadi, sehingga orang memilih untuk berdiam saja di rumah tanpa berkunjung ke puskesmas dengan biaya yang mahal. Sementara kalau MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, itu disodorkan kepada pengguna. Ibu-ibu pengguna itu biasanya, misalnya kalau implan itu 3 tahun. Itu 3 tahun. Nah, bayangkan kalau dia 1 kali kunjungan, misalnya bayar ojek hanya 100 ribu.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion NHK, maksud kami HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar, saya turut prihatin atas kita semua, dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal sepang berbeda membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya... Itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Carnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara mendapatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4, hasil 1 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dan didapatkan.
2: Laga Alut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Ungur FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blastil. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Resmo Jaya Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasa?

0: Sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, di siang-siang ya kita TB bersama. Apalagi saat ini di musim ya, musim di mana kita setiap hari hampir TB di berbagai acara yang kita temui di lingkungan sekitarnya. Oke, nah sambil kita TB bersama di sini terkait dengan peringatan Hari Batik Nasional di setiap 2 Oktober kembali menjadi momentum mengenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Batik telah diakui sebagai warisan budaya benda UNESCO sejak tahun 2009 dan terus berkembang dalam masyarakat. Perkembangan batik ya terlihat dari penggunaan busana bermotif batik dalam berbagai kesempatan masyarakat. Di sejumlah daerah, masyarakat juga memperkenalkan batik melalui kegiatan budaya dan juga pembelajaran langsung. Di Solo, puluhan lansia mengenakan batik dalam kegiatan peragaan busana di ruang publik. Kegiatan tersebut juga menjadi cara komunitas memperkenalkan batik kepada pengguna jalan secara langsung. Sedangkan di Malang, sekitar 1.000 mahasiswa mengikuti kegiatan membatik bersama di lingkungan Universitas Brawijaya. Kegiatan tersebut sekaligus mengenalkan batik teknik batik tulis kepada generasi muda. Sementara itu, di Cirebon sendiri memiliki kekayaan batik dengan karakter keraton, pesisir, dan juga jiwa ringin. Pemahaman mengenai perbedaan batik dan juga tekstil bermotif batik juga menjadi perhatian dalam pelestarian budaya. Nah, pelestarian batik juga berkaitan dengan keberadaan perajin yang menjaga keterampilan membatik tetap berlangsung. Karena itu, regenerasi pengrajin menjadi perhatian bersama dalam menghadapi perkembangan zaman. Oke ya, mari kita melestarikan berbagai hasil karya yang ada di sekitar lingkungan kita. Kalau kita di Belu dan sekitarnya, kita di Nusa Tenggara Timur kaya akan berbagai jenis motif tenunan tradisional. Oke, kita masih di siang hari ini dan juga informasi ini juga kami mengajak Anda bisa kunjungi situs kami di portalnya rri.co.id.

Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari. Sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta.

pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut. Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan. Dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tua. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tua. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari kopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka. Sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut orang Mangsari.

dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ritual Pauhari.
2: Jadi ritual Pauhari, kita lihat dari jenis kata. Pauhari itu bahasa alor, bahasa alor. Pau itu artinya dikasih makan. Hari itu orang-orang yang ada di laut, orang yang ada di laut itu namanya Pauhari. Jadi itu kita yang ada di laut itu yang namanya hari. Kalau Pauhari memberikan makan kepada leluhur-leluhur kita yang ada di laut. Cara kata. Tetapi pemahaman daripada Pauhari itu adalah sebuah ritual tradisi atau sebuah ritual budaya yang dilaksanakan oleh orang-orang di darat memberikan sesajian kepada para leluhur-leluhur di laut.
1: Apa itu ritual Pauhari?
2: Jadi

Oke, baik ya. Lagu ini spesial ya, Bapak Dorang, Mama Dorang, semuanya yang ada di seberang ya, khususnya yang ada di Pulau Alor ya. Lagu Alor Nusa Kendari. Lagu ini menceritakan keindahan di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari belasan pulau dalam satu kawasan dengan pohon kenari sebagai ciri khas masyarakat Alor. Untuk asal-usul nama istilah Nusa Kenari merujuk pada sebutan historis dengan geografis bagi Kepulauan Alor yang banyak ditumbuhi tumbuhi pohon kenari. Kemudian lagu ini biasanya diawali dengan petikan musik gambus khas Alor yang membawa pendengarnya merasakan suasana kampung halaman yang damai dan tenteram. Lirik serta alunan musik yang menggambarkan kecintaan terhadap tanah kelahiran, keindahan alam bahari, serta kerukunan masyarakat Kabupaten Alor.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Selamat sore Kak Ketere, selamat baik. Sore pendengar RRI.
1: Siap, terima kasih banyak ya. Bapak di tengah kesibukannya, tapi syukurlah ya walaupun dengan durasi waktu yang sangat singkat tetapi masih bisa meluangkan waktu untuk menyapa kita. Ini sesuai dengan topik yang kita angkat sore hari ini berkaitan pangan lokal, ketahanan pangan, melawan mitos belum makan kalau belum makan nasi seperti itu. Apa sih yang bisa disampaikan kepada kita Bapak Desa, silakan.
0: Baik, selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Saya melihat bahwa selama ini kita tidak melihat bahwa sebuah peluang besar terkait pangan lokal yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan bisa menggantikan ketergantungan kita akan kebutuhan makanan instan atau sekarang makan-makan modern yang begitu banyak beredar di mana-mana. Jadi ini sebenarnya satu peluang besar, tetapi mungkin karena dengan kemajuan teknologi dan kemudahan untuk kita mendapatkan makanan apa saja, maka kadang kita mengabaikan potensi pangan lokal kita yang sebenarnya nilai ekonomisnya sangat tinggi dan bisa membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Mungkin kita tidak mau makan, tetapi kita bisa menjual. Banyak orang yang membutuhkan. Tetapi saya melihat selama ini ketergantungan kita akan makanan-makanan yang siap saji dan juga makanan-makanan modern sekarang sangat tinggi, sehingga kadang kita mengabaikan potensi yang ada.
1: Iya, bahkan dengan kondisi di pasar begitu, kita kadang mengeluh harga beras ini naik, kualitasnya seperti ini dan itu, padahal di sekeliling kita banyak pangan lokal yang seharusnya kita konsumsi. Kalau pola pikir seperti apa sih yang bisa diedukasikan kepada masyarakat kita Bapak Desa, agar lagi-lagi entahlah alasan lain selain pola pikir, terjebak dalam pola pikir bahwa kayak rasanya kita belum makan deh kalau belum makan nasi. Ini ketergantungan terhadap nasi terutama nih Bapak Desa.
0: Baik, saya melihat selama ini banyak orang mulai sadar bahwa konsumsi yang tinggi akan nasi yang mana unsur gulanya sangat tinggi menimbulkan berbagai banyak penyakit, baik itu penyakit gula, hipertensi dan juga beberapa komplikasi yang disebabkan oleh konsumsi gula yang tinggi. Sedangkan nasi sendiri menghasilkan gula yang cukup tinggi, karbohidrat yang sangat tinggi, dan itu selama ini potensi kita itu sebenarnya banyak sekali. Contoh, pagi-pagi sebenarnya kita bisa mengkonsumsi pisang atau talas atau ubi, yang mana akhir-akhir ini orang mulai tidak tertarik untuk tanam. Di sekitaran kota saja orang mungkin masih punya pekarangan, tetapi orang tidak manfaatkan untuk menanam pangan-pangan lokal seperti itu. Dan justru sekarang mulai bergeser, ada orang yang tidak makan nasi lagi, tetapi dia mungkin makan makanan yang lebih mahal, yang tidak nasi, misalnya dia makan mie saja. Kalau orang-orang mengerti akan kesehatan, mungkin malam dia tidak konsumsi nasi lagi, dia cukup makan sayur dan buah, setelah itu istirahat, paling makan nasi hanya pagi dan siang. Dan itu sebenarnya potensi yang ada di kita itu sangat besar. Contoh, curah hujan yang tinggi seperti sekarang, kita bisa manfaatkan untuk tanam talas, tanam pisang, yang mana bisa membantu kita untuk kita mengurangi konsumsi nasi. Mungkin secara drastis untuk kita rubah tidak bisa, karena ketergantungannya cukup kuat. Kadang belum makan nasi walaupun sudah makan yang lain, sudah kenyang juga, rasa kok tadi saya belum makan ya, karena belum makan nasi. Jadi kalau misalnya kita membiasakan untuk pagi kita mengkonsumsi makanan lokal seperti talas, ubi dan pisang, siang kita makan nasi, sedangkan malam kita hanya makan sayur dan buah, saya kira itu sangat membantu, yang mana pertama membantu memperbaiki kondisi kesehatan kita, yang kedua mengurangi tingkat ketergantungan kita akan beras untuk jadi nasi, yang ketiga bisa membantu memperbaiki kesehatan kita, terus yang terakhir itu membantu masyarakat kita petani untuk bisa bertani lebih banyak lagi, menanam pisang dan talas dan juga sayur dan buah, karena kebutuhan kita akan bahan-bahan itu sangat tinggi. Sedangkan sekarang kita hanya butuh nasi, Sedangkan luas lahan sawah kita sekarang makin menyusut dengan perkembangan kota, perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi hunian dan yang lain, maka ketergantungan kita akan beras harus dari daerah luar, misalnya dari Jawa, dari Sulawesi. Dan itu saya rasa kalau kita mau merubah, itu sangat membantu masyarakat kita keseluruhan, baik itu yang mengkonsumsi dan juga yang memproduksinya. Yang mengkonsumsi mungkin dia bisa mengirit penggunaan uang, sedangkan yang memproduksi dia bisa mendapatkan pendapatan lebih, karena ada beberapa kebutuhan yang misalnya sayur, buah, itu sangat dibutuhkan banyak oleh masyarakat.
1: Oke. Ya. Baik, berarti mulai sekarang kita harus memanfaatkan pekarangan yang ada. Kalau misalkan di kota tidak ada alasan untuk kita tidak menanam jenis-jenis pangan lokal yang bisa kita konsumsi dari hasil yang kita tanam, seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Bapak Desa, terima kasih banyak untuk waktu yang singkat ini. Saya yakin bahwa ini kembali mengingatkan kita, kenyang tidak harus nasi, toh.
0: Iya, betul. Tidak harus nasi. Kita bisa memperbaiki itu semua, dan saya kira itu bisa meningkatkan pendapatan kita.
1: Ya, okay. Terima kasih. Mohon maaf juga saya. Pangan lokal sehat. Terima kasih Bapak Desa. Selamat melanjutkan kegiatannya. Sampai jumpa. Baik, di edisi berikutnya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai kamu, apa kabar cuy?
1: Kabar baik Tamara. Wah, kamu kok langsing ya badannya, katanya habis lahiran.
0: Iya nih, kan aku minum produk pelangsing dari luar negeri.
1: Wah, pantas aja, tapi kamu gak takut efek sampingnya ya? Kenapa kamu gak coba minum jamu aja, produk dalam negeri yang alami dan minim efek samping?
0: Jamu? Emang masih zaman ya minum jamu?
1: Ah, jangan salah, Shay. Jamu itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO. Dan minum jamu yang merupakan produk asli dalam negeri berarti turut melestarikan warisan budaya. Dan sebagai bukti kita mencintai produk dalam negeri, gitu. Emangnya kamu nggak cinta sama NKRI?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
2: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan.
0: Sari Berita, OJK perkuat industri perbankan nasional. Puncak kemarau di Kediri berpotensi hingga November. Terowongan bawah laut terpanjang di Tiongkok selesai digali. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Fokus roadmap tersebut yakni pada ketahanan, digitalisasi, pendalaman pasar, dan keberlanjutan. Berikut informasinya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Kita ingin memastikan fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
3: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edianare mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
4: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi, dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
3: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengaturan outsourcing dalam RUU Ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, seperti dilaporkan Elina Zahra berikut ini.
5: Kemudian untuk PKWT, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
6: Nah, kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya. Nah, sehingga PKWT outsource itu seperti dibatasi, ya. Padahal PKWT outsource ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
5: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
7: Untuk poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
5: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak musim kemarau dan dampak kombinasi El Nino serta Ayodi positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Berikut laporan Anna Kusuma dari RRI SP Kediri.
8: Dampak fase El Nino dan Ayodi positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohuk Kediri Satria Krida Nugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
2: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
8: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
9: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino, ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
8: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau, meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Anu Kusuma melaporkan.
0: Basarnas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan resiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Selain itu, dua instansi tersebut juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto menyampaikan laporannya.
10: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
11: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan Lereng Merapi.
10: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
11: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
10: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
11: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah meminta pemerintah kabupaten untuk mempercepat penanganan tanggul Sungai Selempang yang jebol. Hal itu karena jebolnya tanggul berpotensi menyebabkan banjir dan merusak persawahan, utamanya jelang masa tanam. Selengkapnya disampaikan Miftahun Teddy.
12: Tanggul yang jebol di tanggul Sungai Silempeng.
13: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol Jumat kemarin segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
12: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol dan
13: menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Silempeng mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Terlebih derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu Kepala Bidang PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Pujo Pramudiyanto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
12: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
14: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
12: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
13: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftal bin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Informasi luar negeri, Tiongkok telah menyelesaikan proses penggalian terowongan jalan raya bawah laut terpanjang di Teluk Jiazhou, Provinsi Shandong, Tiongkok Timur. Proyek sepanjang 17 km ini akan menghubungkan kawasan perkotaan utama Qingdao dengan kawasan baru pesisir barat Qingdao yang merupakan kawasan baru tingkat nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Laporan disampaikan Diki Munadi.
15: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 8 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
16: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
15: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
17: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
15: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Tindakan serupa dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPTR Bareskrim Polri yang membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Berikut Januar Fahmi melaporkan.
18: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. 2 WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
19: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang beralamat di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
18: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
20: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat resiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati di Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Semen Padang FC membidik 3 poin saat menghadapi PSPS Pekanbaru pada pertandingan pekan keempat Liga 2 musim 2026-2027 yang berlangsung nanti malam di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
21: Mudah-mudahan target keinginan kita dengan 3 poin akan tercapai. Mudah-mudahan Allah memberkati kita.
22: Pelatih Kepala Semen pada FC Neil Mazer mengatakan timnya telah melakukan persiapan dari berbagai aspek, mulai dari fisik, teknik, taktik hingga mental pemain. Ia berharap seluruh persiapan tersebut dapat diterapkan dengan maksimal saat pertandingan nanti. Neil mengakui PSPS Pekanbaru bukan lawan yang mudah. Dari 2 pertandingan yang telah dijalani, PSPS Pekanbaru mampu mengoleksi 6 poin sehingga memiliki modal positif menghadapi Kabosira. Meski demikian, Dil menegaskan timnya fokus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan.
21: Secara fisikal, secara teknikal, taktikal dan mental kita sudah siap untuk menghadapi PSPS Pekanbaru. Mudah-mudahan target keinginan kita dengan 3 poin akan tercapai. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan semoga pemain siap untuk berjuang Derby Semen Padang. Ya, ini pertandingan yang sangat luar biasa, Derby Melayu, ya. Dan mereka 2 kali pertandingan dia mendapatkan 6 poin, dia menang lawan Sumsel dan menang lawan Seraja. Tapi penting buat saya dengan tim pelatih, dengan pemain, kita bagaimana bertekad untuk nanti malam bisa meluangkan seluruh kemampuan kita.
22: Terkait komposisi pemain, yang menyebut tidak akan banyak melakukan perubahan pada starting 11. Namun 1-2 perubahan tetap mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi terakhir pemain sebelum pertandingan. Sementara itu, pemain Semen pada FC, Bagas Kahpa menegaskan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan bertekad memberikan penampilan terbaik. Menurutnya, meski bertindak sebagai tuan rumah, namun dukungan supporter akan menjadi tambahan motivasi untuk memperjuangkan 3 poin.
23: Saya mewakili pemain, tentunya saya rasa semua pemain juga sangat siap menghadapi laga. Kita akan memberikan yang terbaik di laga, berusaha semaksimal mungkin kita main di kandang dan kita semoga mendapatkan 3 poin.
22: Memasuki pekan keempat Semen pada FC, Sani berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 6 poin. Sementara PSPS Pekanbaru menempati posisi 6 juga dengan 6 poin, sehingga laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan angka untuk memperbaiki posisi di klasemen. Iwan Setiawan,
1: melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: se sangonya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.

Oke, kita di Prodamdu dan itu adalah kita di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Halo-halo semuanya, saya pastikan yang lagi di luar sana lagi sehat, bahagia, dan juga selalu menyebarkan senyuman yang cantik bagi orang-orang di sekitarnya. Oke, kita di Prodamdu dan itu adalah kita di 91,5. Dan juga bagi Anda yang mau gabung, silahkan ya di 081246010202. Halo-halo. Oke, bunga melati wangi semerbak ya, mekar indah di taman rumah. Selamat menikmati hari Minggu, semoga hari ini penuh kebahagiaan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagunya sudah terformat di playlistnya Pro 1 RRI Atambua. Jadi bagi Anda semua yang mau gabung, silahkan merequest lagu yang sudah tersedia. Ditunggu dari sekarang nanti hingga pada pukul di sesi pertama ya, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, katanya suka sama suka ya. Ya, suka sama suka ya suka. Kalau tidak suka ya tidak suka ya skip aja dong. Baik, kita di Produk dan Terlalu kita, dan juga ini tadi lagu yang kedua kita hadirkan untuk Anda bonus ya bagi pendengar yang lagi dengerin kita di 91,5 Pro 1 RRI Tambua. Kita terima dulu yang ada di ujung telepon sudah bergabung bersama kita. Halo Produk. Tunggu Bapak Bento di Mauhalek, tunggu sedikit Bapak, tunggu sedikit. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Ibu Yanti.
0: Selamat siang, mohon maaf Bapak, sepertinya saya ini kembaran dengan Yanti atau Arda ya? Dengan Heni, ini Heni Bapak ya.
1: Oh Heni.
0: Iya,
1: Heni.
0: Ini kebanyakan jalan-jalan di darah, jadi semuanya sudah pada lupa Heni.
1: Mm-mm. Ay, mohon maaf, ini semua ini suara ini sama. Kekembar itu.
0: Itu su, Bapak mau ke mana su?
1: Makanya suara itu beda-beda sedikit kak.
0: Tenang saja Bapak, sebentar baru kita kasih beda Bapak.
1: No, sebentar malam ganti sudah suara itu.
0: Oke, tenang Bapak ya. Ini di Mauhalek ke mana Bapak?
1: Wih, Mauhalek ini rame sekali.
0: Rame, ini hari pengunjung banyak kok.
1: Pengunjung banyak sekali Bu.
0: Siap, siap ya Bapak. Ke mana, ada kelapa muda kok tidak Bapak?
1: Wih, full Ibu.
0: Oh, full sekali. Oke, baik ya Bapak. Silahkan Bapak mau dengerin lagu yang mana?
1: Saya juga baru monitor ini, kurang dengar ini tadi.
0: Oke, kurang dengar ya Bapak ya. Silahkan, ini masih ada lagu yang masih ada di playlistnya Pro 1 RRI Atambua. Ada ini, tunggu dulu ya. Ada Caca Handika, katanya gantungan baju Denias. Tak percaya lagi, Cici Paramida, Ulan Merindu, Dewi Persik ya, Grimis, Ervin Karina, Sandiwara Cinta, Fami Sahab, Kopi Dangdut, Hesti Klepek-Klepek, Ike Nurjana, Satu Malam, Imemi, Cabe-Cabean, Helsi Wabingits, Megi Dias, Konco Mesra, Olivia Nor, Pilih Kiri Kanan, Rishma Aya-Aya Wai, Yunita Ababiel,
1: Perteng. Kopi.
0: Kopi, ada minum kopi kok Bapak?
1: Kopi Dangdut.
0: Oke, siap ya. Kita putar-putar di sini. Ingat Bapak goyang-goyang di sana ya.
1: Iya, ada rame-rame ini super rame-rame goyang.
0: Baik. Ya, salam-salamnya dibatasi ya Bapak ya, biar yang lain juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung di programnya Pro Dangdut.
1: Bisa.
0: Yo, silakan.
1: Salam yang pertama untuk ke Ibu yang sementara di meja siaran. Yang lain-lain sapu rata saja tanpa kecuali, tanpa jet.
0: Baik.
1: Itu saja. Selamat siang Bu Yanti.
0: Heni Bapak, aduh, ingatnya Bu Yanti terus nih ya.
1: Ibu Yanti. Mohonlah.
0: Dia Bapak, tidak Bapak. Oke, siap. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih untuk Bapak Bento di Mauhalek ya. Ada lagi kah yang masih mau gabung bersama kita? Oke, bagi Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada yang masih mau gabung bersama kita, silahkan kita terima dulu. Ada Mas Edi di sana. Halo Mas Edi yang sudah gabung lagi bersama kita di programnya Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
2: Yang menjelang sore, apa kabar?
0: Kabarnya selalu baik ya.
2: Puji Tuhan.
0: Lagi buat apa nih Mas Edi?
2: Ada di Gunung Ruli.
0: Ya, silahkan. Kabarnya baik kan?
2: Puji Tuhan, Alhamdulillah. Masih seperti yang dulu. Nunggu kain yang cantik.
0: Oke, saya mau dengerin lagu yang mana?
2: Gantungan baju katanya.
0: Oh, gantungan baju ya. Oke, lagi beli gantungan baju ya di pasar ya.
2: Ya, nanti kasih guner nanti ya.
0: Silahkan, salam-salamnya buat dengar lagi yang mana dulu, silahkan.
2: Sialan, buat ini pulang hati-hati. Salam buat Dede Mia, udah lapar pulang sudah. Makasih banyak yang menjelang sore saya.
0: Siap, terima kasih Mas Edi yang sudah gabung bersama kita. Ada yang nanti bilang Arda, ah, kalau Teresa jarang ya, jarang sekali ya ada yang samakan saya dengan Teresa. Tapi kalau Arda sama Yanti, sepertinya kita bertiga ini kembaran. Tapi sendi apa-apa, betapa serasa di sini. Lain kali begitu saya tidak angkat telepon. Kok marah ya? Ya siang-siang kita lagi fokus kok diganggu. Baik, baik, baik.

0: pokoknya lengkap. Kakak seminum kopi kok?
1: Iya kakak.
0: Oh, seminum kopi berapa gelas ini hari?
1: Ini satu gelas.
0: Satu gelas aja. Jangan banyak-banyak, nanti ini malam san bisa tidur. Gitu, mata menyala taros.
1: Apalagi dengar ini kakak ini nyanyar. Cerewet baru. Hai.
0: Itu sudah kakak Heni ini terlalu cerewet nih. Kemana su? Nak begini semua kemana su?
1: Iya itu sudah cerewet baru. Baik hati murah hati.
0: Terima kasih banyak kakak yang baik hati juga.
1: Lagu nomor satu kakak.
0: Lagu nomor satu. Nomor satu tadi sudah Aida Saskia ya, SKSD. Tadi saya spesialkan untuk semua, bisa yang lain bisa toh?
1: Oh iya iya, nomor 5.
0: Nomor 5 Dewi Persik Gerimis.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Baik, silakan salam-salamnya.
1: Salam pertama. Kecap Veroto Mimutukun buat gue. Buat sore. Terus ini gue Maria Petara. Kakak Inti aja tuh. Nama Jifin Mila. Terus ini kakak Bella di Mangga 2 Kompak Pi. Terus ini singkat warung buat semua. Ada Tante Dudu di sini juga siang.
0: Oh, salam buat Tante bilang selamat siang. Lagi dengerin Pro 1 ya. Ini lagi cerewet-cerewetnya di siang-siang jelang sore. Oke, okay, bye-bye.
1: Buat kakak ini yang tetap semangat sejalan-jalannya suatu di dalam dan di bawah aja titik dalam keluarga dan rumah.
0: Baik, siap, laksanakan.
1: Tinggi-tinggi pohon pepaya, lebih tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timor.
0: Ihi, terlalu, berarti saya juga cantik dong. Oh, nona Timur yang cantik berarti saya di sini juga cantik. Nah, weh, saya semakin semangat nih. Ini lain kali kalau telepon berarti saya angkat. Tenang, Kakak, nanti saya angkat terus kalau dipuji nih. Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada di Prodang Dangdut adalah kita ya, nona Timur paling cantik. Kita manis rambut kareteng ya, tapi sekarang sudah ada rambut kareteng lah. Ya. Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun berada, saya Heni di Pro Dangdut terlah kita di Atambuasi yang akan pamit, dan juga ya yang belum telepon dan juga belum sempat gabung nanti menyusul di sesi yang kedua di programnya Pro Dangdut. Saya Heni pamit. Bye bye.

Green Radio dan Mimbar Agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prodangdut. Baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, selamat sore, selamat menjelang akhir pekan di sore hari ini bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi sore hari ini dengan kakak yang cantik, kakak Teresa. Halo kakak sayang.
1: Wah ya, nah ini baru suara saya keluar ya. Tadi di awal-awal masih diumpet Kak Jeffrey. Baiklah, terima kasih Kak Jeffrey. Selamat sore juga yang pastinya. Selamat sore untuk juga pendengar setia Ria Tambua di mana saja berada. Kok sore hari ini kita dua bersama ya?
0: Iya.
1: Tidak mau sendirian ya.
0: Teresa, bersama yang lagi berbahagia hari ini ulang tahun.
1: Oke, pokoknya semua yang ulang tahun hari ini ya bahagia semuanya. Kita di program Pro Dangdut.
0: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini. Kita sapa dulu ke Teresa.
1: Sudah ada yang gabung. Ya, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Rodang adalah kita. Selamat sore Kakak Teresa dan Kakak Jeffrey.
1: Selamat sore, sore juga. Kak Vero, baik kosonde.
2: Ya, kabarnya puji Tuhan selalu baik kakak berdua.
1: Oke okay, deh. Lagu yang mana?
2: Lagunya nomor 6 kakak.
1: Lagu nomor 6 apa sih Kak Jeffrey?
0: Lagu nomor 6 ya. Di...
1: Oke okay.
0: Tunggu ya di atas ya.
1: Oke okay, deh, baik silakan salam-salamnya ke Vero.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Teresa, Kakak Jeffrey, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih Kakak Vero, alias Kakak Putri.
1: Terus salamnya buat siapa lagi?
2: Dengan pendatang baru. Dengan anak tunggal Ian lagi.
0: Oh, ini sudah selama putri tunggal, selama pendatang baru mana? Oh ini.
1: Terus.
2: Pokoknya lagi spesial untuk yang hari ini menemui hari bahagia ulang tahun. Saya kurang tahu siapa yang berulang tahun, tapi saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Disayang semua keluarga, terhidup Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kakak Teresa, salam sayang saja untuk Nyong Ganteng yang ada di sebelah.
1: Nyong Ganteng Kak Jeffrey yang ada di sebelah.
0: Tidak ada yang lain,
2: Ganteng kecil.
1: Oh yang kecil Kak Jeffrey. Kak Jeffrey seger nih, Kak Jeffrey sudah digduk nih. Oke, okay. Yang kecil ya, kecil itu besar jadi sonde. Jadi itu tuh buat yang kecil. Oke, okay, silakan kecil. Lanjut.
2: Lanjut buat Mama Kisah Sikiliar jadi Inlasi. Teman saya ada Ibu Vinti Sanam di Ayo Tupas. Mami Nasi Kiliar jadi Niki-Niki. Kakak Yuventus di Fatu Venu. Pengutuhin dan Abu Sikiliar jadi Fatu Ulan. Bapak Fidel di Soe. Pak Agus Sabneno di Soe juga. Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Janu, Putra Kiser, Bapak Tirosa, Bung Tio, Ibu Desi Panaswano bersama Padung Muslim, Paman Nasrun, Kakak Ameta, Kakak Anusku Timur Leste, Pak Hendrik, Ibu Justin di Kuniru, ada Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Vento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bucang Gawayata, Bapak Timo, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tena, Bapak Usia Sungka Tunis di Keluarga di Fati Popa, Kakak Ratna Laki di Keluarga di Mabana. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita semua. yang terakhir untuk Kakak Teresa, Kakak Jeffrey, tetap semangat. Terima kasih banyak. Selamat sore Kakak berdua.
1: Selamat sore juga.
0: Terima kasih untuk Kakak Vero yang ada di Putung. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Di siang hari ini.
1: Oke.
0: Oke, kita sapa lagi.
1: Oh, masih ada ya? Masih wah, ada. Kita diserbu. Hore.
0: Lentet ini di siang sore hari ini.
1: Oke deh.
0: Selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar kecebur yang ganteng?
0: Kabarnya baik, sehat selalu. Sebaliknya Mas Edi, apa kabar di sore hari ini?
3: Mas Edi masih seperti yang dulu. Oh, Mas Edi. Buka kecebur siaran ya, yang ganteng. Ini buat yang sedang lagi ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya.
0: Iya.
3: Semoga panjang umur, murah rezeki, murah jodoh juga, dan selalu sehat sepanjang masa.
0: Amin.
3: Buat ibu Teresa ya.
0: Amin.
3: Ini pasangan yang ideal ini.
0: Ya.
3: Bagus ini, cocok ini.
0: Cocok ya.
3: Pas cocok ini, cocok ini. Dari dulu kayak gini, saya senang sekali.
0: Oh gitu ya. Mantap. Oke deh, Mas Edi.
3: Cocok kali, jam tembok ada kali.
0: Hah? Mana Mas Edi?
3: Jam tembok ada judulnya, jam dinding ada,
0: jam dinding atau mau jam tembok, mau yang mana?
3: Jam tembok ada. Ada.
0: Aduh, Mas Edi.
3: Ada nggak jam tembok? Ada semangat
0: tidak
3: ini,
0: ada semangat. Mas Edi, jam temboknya tidak ada, yang ada
3: adanya apa?
0: Satu malam ada cabai-cabian.
3: Cabai-cabian panasnya pedes ya.
0: Iya.
3: Jangan yang semangat ya.
0: Apa yang
3: semangat,
0: mana?
3: Semangat.
0: Megi Dias.
3: Nomor 7 apa?
0: Kalau nomor 7 tadi Fami Kopi Dangdut.
3: Apa itu? Oh, jangan. Ini sudah ngopi udah siang bolong gini. Nomor 8?
0: Nomor 8 dari Hesti. Klepek-klepek.
3: Hah? Kok klepek-klepek? Yang benar yang bagus, cari yang bagus.
0: Mau yang
3: nomor
0: mana,
3: 5
0: Mas Edi?
3: Nomor 5?
0: Nomor 5 Gerimis.
3: Gerimis pengundang?
0: Mau yang gerimis?
3: Gerimis apa? Gerimis apa? Mengundang apa gerimis apa?
0: Mau yang gerimis Mas Edi?
3: Ya sudah yang gerimis aja dah. Ini biar jangan panas begini nih, gersang ini.
0: Ada mendung, okay. Lagi mendung ini Mas Edi.
3: Kenapa banyak panas kayak gini, matahari terang kayak gini loh. Oke. Okay. Salam.
0: Boleh Mas Edi.
3: Salam. Terima kasih atas tenggolnya putri tunggal yang cantik ya. Ya buat Kak Devi, Kakak Teresa ya, untuk pulang hati-hati. Salam buat keluarga yang sedang ulang tahun. Saya ucapin sekali lagi, put yang ke-40. Semoga sehat panjang umur, murah jodoh, murah rezeki. Halo, Obrigado Barat.
0: Oke, obrigado Barat. Mas Edi.
3: Oh, Ibu Teresa lagi ngapain ini? Diam aja. Hah?
0: Lagi di luar ini. Lagi happy.
3: Luar ngapain? Happy kenapa? Oke, makasih ya. Nanti saya putar motornya muter ya.
0: Iya, Mas Edi.
3: Halo.
0: Ya.
3: Febri.
0: Ya.
3: Saya putar motornya nanti putar. Saya masih di Kuneru nih.
0: Oke, baik Mas Edi. Oke.
3: Saya putar nanti, naik ke kantor daerah. Oke, makasih.
0: Oke.
3: Selamat sore
0: juga. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada, masih di sore hari ini saya bersama kakak saya yang cantik di sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita sapa okay. Lagi Kakak Teresa.
1: Oh, masih ada lagi ya.
0: Masih ada lagi yang rentet ini.
1: Di Facebook nih, di Facebook juga sudah ada rentetan ini. Boleh diterima?
0: Oke, kalau begitu saya terima dulu ya Kakak Teresa ya. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kak Jeffrey, Kak Teresa.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa di mana? Kok saya kalau dulu di kursi narasumber beda ya suaranya. Saya juga tidak kenal ini. Kayaknya Bunda Ima sih. Mudah-mudahan tidak salah ya.
4: Oh ya, ini dengan Mama Diven.
1: Oh, Mama Diven. Oke deh, sehat ya Mama.
5: Iya, puji Tuhan, sehat Kak.
1: Oke, De. Lagu yang mana, Mama?
5: Ya, lagu yang sisa Kakak atur tadi situ.
1: Oh, oke deh, Kak Jeffrey atur sudah nih. Kak Jeffrey lagi di kursi panasnya ya. Saya di kursi dingin soalnya. Atur di situ Kak Jeffrey. Silakan salam-salamnya Mama.
5: Salam yang pertama buat Kakak Jeffrey bersama Kakak Teresa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pulang hati-hati di jalan. Terus salam buat Kakak Vero yang barusan lewat. Mas Edi, Bang Hadi, Kakak Marina, Bang Lee, Bang Nasrul, Bapak Trendy Alor, Kakak Nara, Bang Yeri, Bunda Ima, selamat sore, Putra Tenga, selamat sore semua, Bang Andre, Bang Timbar, Mama Ina, Jini Kiniki, Kakak Bella, Om Papi, selamat sore, Mbak Wija, Kakak Fandi, Bung Tobini Nabu, selamat sore juga, Bang Marcel juga, selamat sore, Bang Tirosa, Kakak Yusen Chai, selamat sore, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Kevin, selamat sore, Bapak John, selamat sore, Ibu Fenty di Ayotupa juga, Bapak siapa lagi, Pak Agus Sabneno di Soe juga, selamat sore, Misna Kampani juga, selamat sore. Pokoknya 1, 2, 3 sayang semuanya.
0: Oke, baik Mama Given.
5: Oke, terima kasih Kak Jeffrey, Kak Teresa.
0: Terima kasih juga Mama Given. Semoga sehat-sehat selalu ya bersama keluarga di Winlasi.
1: Oke deh, kita baca juga ya yang ada di Facebook nih Kak Jeffrey. Ada Bung Thomas Kasel Lopez katanya lagunya nomor 9 buat Ivona Hak. Baiklah, terima kasih Bang Thomas sudah gabung. Dinantikan saja lagunya, jika belum tadi diputarkan pasti akan kami hadirkan ya. Ada Kabas Andre katanya kopi. Itu ini kopi ya, kalau kopi sendiri tidak ada, ini ada kopi dangdut ya. Dua-duanya harus barengan ini Kak Jeffrey ya.
0: Iya, kopi dangdut.
1: Ada Kak Andre Ang katanya Ike Nurjana. Ike Nurjana apa sih? Ike Nurjana. Oh, satu malam.
0: Satu malam.
1: Satu malam ya. Baiklah, dinantikan saja Kak Andre. Terima kasih banyak sudah gabung. Oke, di WhatsApp adakah yang bergabung Kak Jeffrey?
0: Ada yang bergabung di line telepon. Kalau di WhatsApp-nya tidak
1: ada. Oke,
0: ya.
1: Langsung kita sapa.
0: Langsung kita sapa ya, kata Risa ya. Oh, ternyata terputus dari Kakak Yuven di Kota Soe, Kota Dingin.
1: Oh, kelamaan kita angkat ya. Bisa dicoba lagi Kak Yuven ya, sembari kami nantikan ya. Selamat sore juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat dan tetap semangat yang pastinya ya. Oke, kembali.
0: Sudah kembali bergabung Kakak Yuven. Kita sapa dulu di sore hari ini.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih. Bagaimana kabarnya Kakak?
6: Puji Tuhan. Duh, kabar ini buruk sedikit Kakak.
1: Jangan bikin kaget kita begitu toh. ini dari sapaannya susu semangat tiba-tiba waduh kabar buruk aduh. Oke deh, semoga semuanya kembali aman lancar ya. Kak Yuven, silakan mau salam-salam atau lagunya nanti ngikut yang lain atau seperti apa, silakan.
6: Pokoknya lagu ikutan saja.
1: Oke.
6: Ini saya mau ucapkan ulang tahun dulu. Ini buat mau ucapkan ulang tahun buat ganteng yang di samping. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, disayang bapak mama, semua keluarga, terlebih disayang oleh Teteh Manis dan Bunda Maria.
1: Oke.
6: Memang tapi saya
0: bukan ulang tahunnya. Halo Kak Yuven.
1: Lanjut.
6: Saya telepon di nomor yang 677. Baru saya tahu. Oh ini makanya saya harus gabung kok ucap ulang tahun dulu.
1: Oh.
6: Ini lagu ulang tahun satu kakak biar habis acara baru putar. Intinya
1: Oke. Seharusnya ada pantu nih Kak Yuven. Kayak beda ya. Ini kabar suburuk lebor datang ke kita deng kaget begini-begini nih. Harusnya ada pantu nih ya.
6: Oh iya. Oke kakak. Jalan-jalan ke kota Tambua.
1: Asik.
6: Jangan lupa mencuri buah-buahan. Biar pulang sudah bawa buah-buahan, yang penting bawa nona kota atau buah.
1: Enak. Oke deh, mantap. Keren sekali. Itu saja Kak Yuven.
6: Ya, buat dia yang lagi pantau dengan ucapan, rasakan sunyi mencekam hatiku ini ada rindu untuk
1: lala.
6: Asik. Hatiku rindu, aku cinta padamu sayang.
1: Asik.
6: Buat kakak Teresa, kakak Jeffrey yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Surabaya dulu baru Singapura, senyum dulu baru siaran.
1: Wah, bisa aja ya Kak Jeffrey ya. Hari ini sore ini kita di prank Kak Yuven ya. Katanya kabar buruk, tapi ternyata buat kita kayak mau melenting, mau melenting ke atas plafon ini.
6: Biar kabar buruk, tapi demi kakak penyiar dong, dan juga demi RRI Atambua.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yuven.
6: Sama kakak lembas yang di samping. Salam.
1: Halo.
0: Oke, salam juga.
1: Kak Jeffrey kayak tersipu malu, Kak Jeffrey kayak kaku, kayak ganjil, kayak kemana? Kenapa Kak Jeffrey? Bikin biasa juga, indah jadi.
0: Biasa saja Kak Teresa. Aduh,
1: tapi ada kenapa
0: lagi nih? Teresa yang bergabung lagi nih kebanyakan.
1: Mantap. Pokoknya mantap dulu ya pantun-pantun kerennya Kak Yuven. Wah, mantap deh. Semangat selalu ya, untuk kabar buruknya diabaikan saja, semua baik adanya. Kita sapa lagi di line teleponnya. Selamat sore Pro Dangdut.
7: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Mama Ina sayang. Ada bye-bye Sako. Oke deh. Makanya Teresa buang-buang waktu. Oke. Makasih Maina sayang. Terima kasih ya.
7: Sama-sama sayang. Dede bayiku yang ganteng, kemana kabar?
1: Puji Tuhan baik selalu, berkat doa Maina.
7: Amin. Terima kasih banyak. Jaga baik-baik ya sayang ya. Okay, supaya tetap sehat walafiat, cepat besar menjadi nyong-nyong yang ganteng, supaya pengganti mamanya di studio nanti. Saya ucapkan happy birthday to you.
1: Thank you, Maina. Oke deh, Maina sayang, lagu yang tersisa ya.
7: Kletek-kletek tadi Mbak Teresa.
0: Oh, yang kletek-kletek ya Maina.
1: Kayaknya Kak Jeffrey juga lagi klepek-klepek nih Maina.
7: Ah, biar kode kletek-kletek supaya dedek bayi juga senang kalau dengar.
1: Oke deh, silakan Maina sayang, salam-salamnya.
7: Salam yang pertama buat yang hari ini berulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, juga dicintai oleh bapak, suami, anak tercinta, dan semua kerabat yang berdekatan. Buat Mbak Teresa, selamat ulang tahun ya sayang.
1: Terlalu dobel nih.
7: Juga buat Bung Jeffrey yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Iya. Oke, terima kasih Maina.
7: Kalau yang berikut ada Fenty bersama Nenek di Ayo Tupas, ada Bung Adi di Bestobe, ada Bung John di Soe, ada Pak Agus Sableno juga di Soe, ada juga Bung Timbar, Paman Boksi, ada Putra Tengah, ada Mbak Wiga, ada Vero Tomonov alias anak tunggal Yoen Lasi, ada kakak Ekson Teva bersama bapak guru, ada Bung Topi Nenabu sekeluarga, ada orang Ende diwakili oleh Bung Papi Fernandez, orang Keva diwakili oleh bapak Tirosa bersama bapak Agustinus Rake sekeluarga, Tio Ambon, Bapak Hendrik, Ibu Yusin di Kuneru, Bung Hadi, Mbak Luna Sega, bersama Mama Given yang barusan lewat. Mama Given, selamat sore Mama sayang. Singkat borong buat semua-semua saja saya yang lagi pantau pada sore ini, di ucapan salam persahabatan lewat udara.
1: Oke deh.
7: Buat Mbak Esa, Dede Manis yang ganteng, bersama Bung Jeko, tetap semangat dan Yesus memberkati dia menjalankan tugas dan pulang hati-hati di jalan. Hati-hati sayang, supaya besok lusa kita bertemu lagi lewat udara.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
7: Terima kasih banyak. Salam, selamat siang menjelang sore.
1: Oke deh.
0: Selamat sore juga.
1: Iya, makasih. Ya, makasih banyak Maina saya yang sudah duper semangat ya, super duper semangat di sore hari ini sudah menyapa kita semuanya. Dinantikan saja lagunya. Kak Jeffrey masih ada di line telepon atau di WhatsApp, mungkin dilihat dulu di pesan singkat. Adakah dia yang datang untuk kak dan untukmu, atau
0: tidak,
1: mereka semuanya
0: ada
1: lagi pada apa nih, lagi
0: yang
1: pada
0: sudah
1: asik ya?
0: Ada yang sudah bergabung di line telepon kita,
1: di
0: Kak Teresa.
1: Di line telepon kita kembali diserbu ya. Oke.
0: Diserbu. Kita sapa lagi Kak Teresa.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
8: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat hari Minggu, Kakak Besar, Kakak Jeffrey.
1: Iya, ya, selamat hari Minggu Bella. Juga Kak Bella sayang. Semakin lembut aja nih Kak Bella.
8: Oh, Bella makasih ucapin.
1: Apa? Kenapa?
8: Happy birthday buat Kakak yang cantik. Semoga panjang umur, disayang Tuhan, selalu diberi rezeki dan berkat yang berlimpah, selalu bahagia dalam keluarga, disayang orang yang terkasih, yang paling disayang Kakak Desa, dan juga selalu bahagia dalam keluarga, disayang kerabat semuanya.
1: Amin. Kayak terharu deh Kak Bella. Thank you Kak Bella sayang. Terus
8: semoga wanita aja ceria tambah bahagia.
1: Serasa Kak Jeffrey tidak ada ya. Kita dua asa. Selama kena lempar dari Kak Jeffrey ini. Atau dia kesturun sama feeder juga. Kalau dia kesturun sama feeder juga, Bella omong sama menyaut sana bisa. Soalnya ketua siru. Saya unuk kepa emosi.
8: Kan ini hari yang berbahagia kan?
0: Yang berbahagia
1: ya, bahagia kita semua sebenarnya ya.
0: Harus kasih yang berbahagia ya Kak Bella ya.
1: Oh,
0: biar iya, sepuas-puasnya.
1: Dor Jeffrey. Oke deh Kak Bella sayang, lagu yang tersisa saja ya.
8: Pokoknya lagu gak ikutan satu.
1: Ikutan klepek-klepek ya sama Mama Ina.
8: Biar ikut. Pokoknya semua-semua yang tersisa.
1: Oke, okay, silakan lanjut okay, salamnya.
8: Oke, okay. Salam-salamnya buat Kakak Tessa bersama Kakak Jeffrey, bersama All Pro Pro 1 RRM buat semuanya yang lagi bertugas sore sampai selesai tugasnya. Selamat bertugas, salam sehat semuanya buat teman-teman semua yang sudah gabung maupun yang belum gabung. Selamat hari Minggu, selamat sore yang lagi beraktivitas hari Minggu ini, selamat beraktivitas, tetap semangat, salam sehat semuanya, Tuhan menyertai kita semua.
1: Oh, terputus ya?
0: Terputus.
1: Oh, sudah selesai ya. Oke deh Kak Bella sayang, terima kasih banyak ya. Kalau ada yang masih kupon mau balik lagi boleh, balik kiri balik kanan boleh, muter-muter juga boleh.
0: Boleh.
1: Boleh ya. Oke deh, tetap semangat Kak Bella. Bagaimana Kak Jeffrey?
0: Kita putarkan lagu dulu yang sudah request
1: iya,
0: tadi.
1: Soalnya sudah banyak sekali nih ya, dan jangan sampai lagunya tidak terputarkan. Gimana kita goyang ya?
0: Iya. Oke deh Kak Teresa, kita putarkan lagu yang sudah request oleh siapa tadi ya?
1: Semuanya.
0: Kakak Vero yang pertama, lagu pertama tadi di request ada Irvi Kirani.
1: Oke deh.

Memiliki rumah yang layak, aman, dan nyaman kini bukan lagi sekedar impian yang jauh dari jangkauan. Melalui program 3 juta rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pemerintah berkomitmen membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan hunian idaman. Fasilitas pembiayaan ini hadir dengan kemudahan skema suku bunga tetap yang terjangkau, uang muka ringan, serta jangka waktu angsuran yang panjang, sehingga perencanaan keuangan keluarga tetap aman dan terjaga. Saatnya mengambil langkah nyata demi masa depan dan kenyamanan keluarga tercinta. Jangan tunda kesempatan untuk memiliki kunci rumah sendiri, karena tempat tinggal yang stabil adalah awal dari kesejahteraan. Segera cari informasi selengkapnya melalui portal resmi BP Tapera atau kunjungi bank penyalur terdekat di kota Anda. Rumah layak, cicilan ringan, wujudkan hunian impian keluarga bersama FLPP.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRIA Tempo di mana saja Anda berada. Kita sudah di pukul 16 lewat 1 menit dan di sore hari ini kita sudah lewati Pro Dangdut, Dangdut Alik kita, dan sesi berikutnya kita akan masuk pada info musik dan info.
1: Iya, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini, dan kita berjumpa lagi di Pro Dangdut di edisi berikutnya.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Atam Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah sore ini, produksi RRI Atam Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atam Buah, di mana saja Anda berada, beredar semua unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Issa Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden bisa dilengsarkan Mahkamah Konstitusi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1, kembali lagi bersama saya Jeffrey Fotis dalam ruang siat sore hari ini di RRI Atambua. Pendengar, informasi pertama kita sore hari ini datang dari ibu kota. Pemerintah melalui Kementerian ESDM segera mengumumkan hasil evakuasi uji coba penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menjelaskan bahwa evakuasi ini mencakup berbagai aspek melalui dalam spesifikasi tabung, proses penyeluruhan gas, hingga skema bisnis distribusi yang saat ini digarap oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Sementara itu, Dirjen Migas Laude Suleman menyampaikan bahwa uji coba di kantin Limigas telah memasuki musim ketiga dan dievakuasi setiap harinya. Setelah satu tantangan utama yang telah dikaji adalah aspek distribusi, di mana penguatan CNG memerlukan wadah dan kendaraan khusus yang aman. Nantinya hasil keseluruhan dari uji coba ini akan diumumkan secara langsung oleh Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlit Lahdia, dan waktu terdekat sebagai bagian dan strategi transisi energi nasional. Nah, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita jeda sejenak dan mendengarkan lagu berikutnya di sore hari ini.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Así que se garganta más aire. Las garis juntas más aire.
1: Eits, adek, pelan-pelan dulu. Coba lihat tuh air di keran, semakin kecil. Sekarang kan musim panas kering nih, air kurang ya.
0: Oh, begitu kok, Kak. Terus, adek mau buat bagaimana? Supaya air bisa cepat habis.
1: Kumpul akal tuh. Tutup rapat-rapat keran kalau sudah selesai. Mandi pas-pas saja, sonde usah buang-buang. Satu tetes air tuh sangat berharga.
0: Oh, siap Kak Steffi. Mulai hari ini, saya tidak main air lagi.
2: Bijak gunakan air saat kemarau. Bersama, cegah dampak kekeringan.

0: rangkaian dialog seputar Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Mm-mm. Dari sisi, kalau kita melihat Pancasila dari sisi makna pemersatu bangsa, mm-mm, maka Pancasila harus dapat dilihat sebagai penghubung berbagai perbedaan.
1: Iya.
0: Baik suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mencapai satu tujuan bersama di dalam cita-cita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Iya.
2: Di sekolah itu memaknai Pancasila lewat beberapa sekolah yang sangat ya. Mereka coba tuangkan Pancasila dalam makna yang lebih simbolis dan makna yang lebih mengakar ke anak-anak ya. Iya. Dalam kehidupan mereka berbangsa, kehidupan di sekolah. Contoh cinta dan belas kasihan.
1: Iya, iya.
2: Integritas, keberanian dan ketangguhan, kebersamaan, persatuan, totalitas dan pelayanan. Itu makna Pancasila yang coba diimplementasikan dalam regulasi pendidikan itu. Mungkin Ibu Ardi atau Pak Apoli pernah dulu kita waktu pelajaran pertama ya, buku Dendi Sugiono ya tentang PMP benar. Itu yang diterbit oleh Balai Pustaka ya, dalam kalau buku bahasa Indonesia itu Siti Rahmawati Rauf gitu ya.
3: Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Fotis yang menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, kita beralih ke info selanjutnya yang datang dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memastikan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 yang mengguncang wilayah Sumba Barat Daya NTT pada pagi Minggu pagi 4 Oktober 2026 pukul 5:55 WITA. Dipastikan tidak berpotensi terus tsunami. PLH Deputi Bidang Geofisika atau BMKG Arda Sena Sepahaluan menjelaskan bahwa pusat gempa berada di laut sekitar 59 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, dengan kedalaman 30 meter akibat aktivitas sesar aktif dan sesar Pekabuba. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di bagi wilayah, di antaranya mencapai skala 4 MMI dan di Kodi Balahar, Kodi Bangedo, dan Kodi, hingga penyebab kerusakan pada beberapa rumah warga serta fasilitas sekolah dasar di Desa Parakonda, Kecamatan Kodi, serta mengakibatkan satu warga mengalami luka ringan. Hingga pukul 8:05 WITA, BMKG mencatat setidaknya ada 62 kali aktivitas gempa bumi susulan. Pihak BMKG menghimbau seluruh masyarakat, khususnya di wilayah terdapat, agar tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi gempa susulan, serta menghindari bangunan yang mengalami retak atau rusak. Pastikan selalu memantau informasi resmi dari BMKG dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas sebenarnya. Demikian informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda pada sore hari ini. Saya kutip langsung dari situs resmi rw.co.id.
2: Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi.

pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat

kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Berita NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Wiwin Ngari.
2: Inilah rangkuman yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Wiwin Ngari.

0: dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di era digital di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
1: Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias dari seluruh siswa-siswi SMA N 4 Kupang. Salah satu personil tim cegah, Brigpol Hendrik Fernandes mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama dalam menangkal bahaya IRET. Ia mengaku hingga kini sekolah tersebut belum terpapar IRET, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal.
2: Semoga dengan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah ini memberikan kesadaran baik kepada para siswa dan murid-murid maupun juga antisipasi daripada para guru-guru agar bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegah agar anak-anak NTT tidak ada lagi ataupun tidak masuk dengan terpapar dengan paham radikal maupun paham-paham mengarah kepada kekerasan.
1: Densus 88 juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan edukasi IRET bisa turut menggerakkan sekolah lain sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N 4 Kupang, Franciscus Saveris Lowa, menilai edukasi IRET dari Densus 88 sebagai langkah positif dan strategis untuk membina para anak-anak sehingga bisa mencegah terjadinya paham radikal.
3: Edukasi IRET ini sangat penting bagi anak-anak siswa di tingkat SMA karena saat ini pola pencegahan itu lebih bermanfaat, lebih penting ketimbang pola penindakan. Sehingga kami berterima kasih kepada Densus 88 bisa masuk ke sekolah-sekolah lewat program sekolah paham tentang IRET. Ini tentunya sangat relevan dengan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45.
1: Franciscus berharap penjelasan materi IRET tersebut bisa memberikan dampak baik bagi siswa sehingga mereka memiliki bekal literasi digital yang baik. Selain itu juga para guru BK dan guru lainnya memiliki bekal untuk mendeteksi dini perilaku intoleransi atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu perwakilan siswa, Gloria Tokan, mengaku dari kegiatan tersebut ia mendapatkan pengetahuan baru tentang bahaya, dampak, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRET.
4: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IRET atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak IRET, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan IRET, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya.
1: Gloria berharap ilmu-ilmu yang diberikan Densus 88 dapat diterapkan dalam kehidupan bersama, serta menjauhi hal-hal yang berpotensi terjadinya IRET.

0: Jepang Upila Yine Gloria Tokan kepada RRI usai mengikuti edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada era digital di SMA Negeri 4 Kupang, menyampaikan bahwa dari tim Satuan Tugas Wilayah atau Satgawil Nusa Tenggara Timur Densus 88 Anti Teror Polri mendapatkan banyak pengetahuan baru. Menurutnya, pengetahuan tersebut berupa bahaya, dampak, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRED. Selain itu juga, generasi muda rentan terpapar paham IRED serta cara-cara untuk mengatasinya.
1: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IRED atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak IRED, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan IRED, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena membuat saya lebih memahami bagaimana cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
0: Lebih lanjut, Gloria Tokan menilai bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Melalui edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, ia bisa memahami langkah-langkah yang tepat untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain.

0: Mengingat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital, dari sisi Mavindo dan PMKRI, melihat edukasi literasi digital menjadi salah satu pedoman pemaknaan nilai Pancasila. Laporan selengkapnya, Wiwin Nari.
1: Di tengah pesatnya penggunaan media sosial, masyarakat diingatkan untuk tetap mengedepankan etika, menghormati perbedaan, serta bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Wilayah Kupang, Maria Via Dolorosa Pesuan, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial masih menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai persoalan di ruang digital, termasuk penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Ia mengatakan Mavindo secara rutin melakukan edukasi literasi digital melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye, cek fakta, dan kampanye digital, guna mendorong masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Yang utama tentunya saya melihat kita masih rendahnya pemahaman kita terkait literasi digital. Orang saat ini dengan bebas menggunakan media digital, media sosial, tapi sayangnya pemahaman mereka terkait literasi, pemahaman mereka terkait bagaimana kalau kita bermedia sosial harus beretika, itu masih sangat rendah. Sehingga harapan kami adalah marilah kita menjadikan nilai Pancasila ini sebagai pedoman etika dalam kita berinteraksi dalam bermedia sosial.
1: Pandangan serupa disampaikan PMKRI Cabang ND Maria Erwinda Uma. Menurutnya implementasi Pancasila di era digital tidak cukup hanya dengan menghafalkan 5 sila, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, termasuk ketika beraktivitas di media sosial.
3: Pancasila di era digital bukan hanya soal menghafal 5 sila saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita menggunakan media sosial. Kita juga harus bisa menghargai orang lain, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan ujaran-ujaran yang menyinggung perasaan orang, dan tetap menghormati orang lain yang berbeda agama, suku, ataupun orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ruang digital juga merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila juga kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Masyarakat diharapkan dapat menjadikan ruang digital sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun komunikasi yang saling menghargai. Dengan demikian, pengalaman nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, tetapi juga tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat di ruang digital.

0: Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, BEM FISIP Undana mendorong mahasiswa untuk tidak menjadikan Pancasila sebagai slogan atau teori. Nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti menghargai perbedaan pendapat, keberagaman budaya dan agama, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Ketua BEM FISIP Universitas Nusa Cendana, Melvin Nenoharan, berpendapat nilai-nilai Pancasila tetap penting diterapkan mahasiswa di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, kebebasan berpendapat di media sosial perlu diimbangi dengan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta tetap memperhatikan etika dan nilai kemanusiaan. Melvin mengatakan mahasiswa sebagai kelompok intelektual sekaligus agen perubahan memiliki peran dalam membangun budaya digital yang sehat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyampaikan kritik dan pendapat secara bertanggung jawab, serta tidak mengabaikan nilai persatuan dan kemanusiaan, meskipun terdapat perbedaan pandangan.
1: Kami masih FISIP Undana yang memiliki peran sebagai bagian dari kelompok intelektual tersebut, sekaligus sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kami tentunya menerapkan nilai-nilai, terutama nilai persatuan dan kemanusiaan. Dalam kampus tentunya kami membangun budaya digital yang sehat. Ya, kalau kita bilang yang sehat berarti tentunya kritik dan saran yang disampaikan tidak hanya berbobot kosong. Artinya kami melihat bagaimana teman-teman FISIP Undana menyampaikan kritik dan saran mereka itu tentunya memiliki saran yang baik. Tentunya di FISIP Undana juga kami tidak terlalu monoton untuk melihat mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam media sosial itu sendiri untuk bebas berpendapat di mana saja mereka mau, asalkan mengutamakan nilai-nilai Pancasila tersebut.
0: Selain menghargai perbedaan pendapat, Melvin menekankan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam menerima informasi di media sosial. Banyaknya berita hoax dan ujaran kebencian membuat mahasiswa perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan kepada orang lain.

0: Sejumlah pangkalan minyak tanah di Kota Kupang menerapkan pendataan pembeli berdasarkan identitas untuk memastikan penyaluran minyak tanah sesuai dengan daftar pelanggan yang telah terdata. Selengkapnya, Ica Gua melaporkan.
1: Kebijakan pendataan pembeli minyak tanah dilakukan dengan mencatat nama pelanggan yang membeli minyak tanah di masing-masing pangkalan. Data tersebut kemudian dicatat dalam logbook dan dilaporkan melalui agen untuk diteruskan kepada Pertamina. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Oebobo Kelurahan OITT, Elviana Pelo mengatakan, pembeli di pangkalannya tidak lagi harus membawa KTP atau kartu keluarga setiap kali membeli, karena nama pelanggan telah tercatat dalam daftar pembeli tetap. Menurutnya, setiap pelanggan mendapat minyak tanah sesuai kebutuhan dan ketersediaan jatah pangkalan.
2: Yang sekarang berlaku itu adalah setiap bulan, kita tuh harus mengirimkan logbook istilahnya, berisi nama-nama orang yang membeli di tempat kita dengan jumlah 10 liter paling banyak setiap kakak. Jadi kita karena sudah ada nama, kita tidak pernah minta bawa KTP. Dan orang yang beli di tempat kita ini orang yang sudah tetap memang sesuai dengan kita punya apa, kita dapat, saya kan dapat 3 drum. Ya cuma seperti itu aja. Jadi mereka tidak perlu bawa, yang beli di sini tidak perlu bawa KTP atau apa, tidak perlu. Karena namanya sudah ada. Jadi namanya sudah ada, jadi kita begitu datang terus kita catat, terus kita tulis. Nanti akhir bulan ini, awal bulan baru, kita harus kirim itu ke kita punya agen. Dari agen kirim ke Pertamina. Seperti itu.
1: Sementara itu, pemilik pangkalan lainnya, Tobias Ayub Hermanus, mengatakan pembeli yang dilayani merupakan warga yang telah terdaftar dan berasal dari lingkungan sekitar pangkalan. Menurutnya, setiap rumah tangga saat ini dibatasi pembeliannya hingga 5 liter sesuai ketentuan yang diterapkan.
3: Di tiap-tiap pangkalan itu memang kartu keluarga dan KTP. Itu sudah terdaftar, kita sudah punya catatan semua. Dan hanya khusus tetangga-tetangga. Tapi belakangan ini, semua datang nggak mau tahu. Paksakan kita harus layani. Jadi, kalau dari ketentuan dari Pertamina berapa, itu yang kita pakai. Karena belakangan ini kan minyak tidak ada. Jadi ditentukan satu rumah tangga hanya boleh 5 liter saja. Nah, itu yang kita layani.
1: Kedua pangkalan berharap penyaluran minyak tanah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga keterbatasan jatah tidak semakin menyulitkan warga maupun pelaku usaha kecil.

0: Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang diharapkan tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi mampu menjadi pribadi yang membawa terang, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Pesan tersebut mengemuka dalam wisuda ke-10 IAKN Kupang yang berlangsung di Gemit Center Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi dokter, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dalam sambutannya mengatakan, pendidikan yang telah diperoleh para lulusan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan karya nyata. Ia mendorong lulusan IAKN Kupang mengambil peran dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital.
2: Jangan hanya mencari pekerjaan, kembangkan diri menjadi pribadi yang mampu menciptakan peluang, membangun jejaring, mengembangkan kreativitas, dan memberikan karya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Saya berharap para lulusan IAKN dapat mengambil bagian mengembangkan potensi lokal NTT, baik melalui pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi digital, maupun berbagai bidang profesi lainnya. Dimanapun saudara-saudara nanti akan berkarya, jadilah pribadi yang membawa nilai, pengetahuan, membawa kreativitas, dan tentunya membawa manfaat.
1: Hal senada disampaikan Rektor IAKN Kupang, Imade Suwardana. Ia menegaskan pentingnya membangun perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, sekaligus memiliki karakter dan integritas. Rektor juga menekankan bahwa IAKN Kupang harus terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbasis retail, inovasi, dan kolaborasi. Hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat harus semakin diperkuat sehingga keberadaan perguruan tinggi benar-benar memberikan dampak.
3: Kita juga perlu memosisikan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi berbasis riset, bukan kehilangan makna penelitian atau minim penelitian, hasil penelitian, minim publikasi, dan minim keberdampakan. Kalau itu yang terjadi, maka perguruan tinggi ke depan pasti akan lemah dan tidak berdampak. Tapi eksistensi perguruan tinggi pada basis riset itu harus kita bangun. Jumlah hasil penelitian ditingkatkan, jumlah hasil PKM ditingkatkan, itu berdampak pada publikasi-publikasi yang semakin kuat pada level nasional bahkan internasional.
1: Para lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan iman, integritas, kreativitas, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

0: jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Selengkapnya Alotani melaporkan.
1: Dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut baik rencana alokasi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN, disampaikan Gubernur Melki Lakalena saat diwawancara RRI usai mengikuti sidang di DPRD NTT September 2026. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi NTT meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan komitmen agar dana transfer ke daerah atau TKD tidak dikurangi oleh pemerintah pusat. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya sebelumnya. Pemprov NTT sempat menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan aturan batas maksimal belanja pegawai 30% dalam APBD yang memicu kekhawatiran ribuan tenaga P3K akan dirumahkan. Ia menyampaikan dengan adanya dukungan pembiayaan dari pusat tersebut, beban fiskal daerah dapat terbantu secara signifikan.
1: Syukur, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan ya. Kan itu kan dimulai dari NTT toh. Kita dulu buka pertama di kotak Pandora dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
2: Juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Timur, Hieronymus Banavanu menyambut baik jika kebijakan pengalihan pembiayaan gaji P3K diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun di sisi lain, wakil rakyat juga meminta pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang belum direkrut menjadi P3K.
3: Memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang hingga saat ini belum diangkat atau direkrut sebagai pegawai P3K.
2: Catatan RRI, pada tanggal 21 September 2006 kemarin, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ripka Halu, sempat berkunjung ke NTT dan dalam kesempatan tersebut, Ripka juga menyampaikan mengenai kebijakan seluruh P3K paruh waktu di daerah direncanakan beralih status menjadi P3K penuh waktu. Ia menyebut bahwa seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

0: Kupang terus memutakhirkan data pemilih meski tahapan pemilu belum berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
1: Hingga triwulan ketiga tahun 2006, KPU Kota Kupang mencatat 294.853 pemilih yang terdiri dari 144.475 laki-laki dan 150.378 perempuan. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan dinamika kependudukan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. PDPP triwulan ketiga tahun 2026 dipimpin langsung Ketua KPU Kota Kupang didampingi para Kepala Divisi bersama Kepala Sekretariat di Sekretariat KPU Kota Kupang Rabu pagi 30 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ismail Manu menegaskan, proses pemutakhiran tidak hanya dilakukan melalui pencocokan data administrasi, tetapi juga diperkuat dengan verifikasi lapangan melalui coklit terbatas. Dalam proses tersebut, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kupang serta sejumlah instansi terkait.
2: Tentu kita tahu bahwa penduduk itu kan berdinamika, ya. Penduduk itu sifatnya dinamis. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, itu yang apa akhirnya membuat kita diarahkan untuk selalu memelihara akurasi data pemilih. Termasuk di dalamnya juga kita melibatkan pihak TNI Polri.
1: Dalam pleno, KPU membuka ruang bagi peserta untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil rekapitulasi. Seluruh tangkapan kemudian dicatat dalam berita acara dan menjadi bahan evaluasi untuk pemutakhiran berikutnya.
3: Misalnya yang dengan contas yang dilakukan, apakah itu tidak mempengaruhi dengan naik turunnya data itu? Mungkin itu sedikit atau Mas. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Dari Bapak ada yang mau disambung? Cukup ya, baik. Izin kami langsung tanggapi untuk Bawaslu nanti setelah kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain.
1: KPU menegaskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan kerja kolaboratif lintas lembaga. Data yang terus diperbarui diharapkan menjadi fondasi ketika tahapan pemilu berikutnya memasuki proses pemutakhiran data pemilih. KPU Kota Kupang juga memastikan pemeliharaan data pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder dan membuka ruang koreksi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gereja menjadi agen sosialisasi menerjemahkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam perilaku sosial jemaat. Laporan Analopo.
1: Gereja memiliki tugas dan peran mengawasi lima sila yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila pertama, yakni menghormati kebebasan setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Pendeta Hindarina Tapulok dari Sinode Mid dalam dialog Kupang Pagi menyebutkan, gereja harus bersifat inklusif termasuk menjadi aktor transformasi dan modal sosial sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Ketika kita bicara tentang Pancasila, maka gereja punya tugas untuk mengawal lima sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan, dan tiga persatuan, sila empat dan lima itu musyawarah dan keadilan. Ini secara garis besar. Bagaimana sila yang pertama itu kita menghormati kebebasan setiap orang menjalankan agama dan kepercayaannya. Tanggung jawab gereja juga ada di situ. Belajar untuk mengajak jemaat menghargai orang lain yang berbeda dari kita. Soal kemanusiaan, bagaimana martabat manusia sebagai gambar Allah berlaku bagi semua tanpa kecuali. Dan itu juga ada dalam ajaran Kristen.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yakobus Octavianus menegaskan, kandungan nilai-nilai luhur Pancasila harus diwujudnyatakan melalui budaya gotong royong saling menghormati sebagai konsep dasar Pancasila, yakni rasa persaudaraan yang tak terpisahkan dari perkembangan sejarah bangsa.
3: Masyarakat NTT itu memang kehidupannya dari zaman leluhur kita. Itu memang mereka sangat menjunjung tinggi kehidupan kekerabatan itu, kebersamaan ya, gotong royong dan saling tolong menolong dan seterusnya. Bukan karena ada hubungan keluarga, bahkan orang dari tempat yang jauh juga saat ada dalam satu kebersamaan atau perkumpulan, itu betul mereka sangat menghargai, memberikan porsi kemanusiaan yang luhur itu.
1: Nilai toleransi beragama ditegaskan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Yakobus Octavianus akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling menghargai sesuai nilai toleransi, budaya, dan gotong royong. Toleransi kerukunan antar umat beragama menjadi nilai penting untuk saling menghormati agama yang dianut setiap masyarakat dengan mengembangkan konsep dasar rasa persaudaraan.

0: peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi masyarakat Rotendao untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan antar warga. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
1: Wakil Bupati Rotendao, Apremoitu Delusidetan, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga nilai-nilai Pancasila dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Bupati Rotendao, Apremoitu Delusidetan, menegaskan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan empat konsensus dasar bangsa Indonesia. Wakil Bupati juga menyebut terdapat lima nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Wakil Bupati Rotendao, Apremoitu, juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan.

0: 4 mengenal. Sementara itu, dan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut Pelaut Gigis Windu menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.
1: Harapan saya untuk warga Rotendau, terutama untuk generasi muda, jangan lupakan sejarah,

0: nilai-nilai luhur dari pahlawan kita, pahlawan revolusi kita, agar kita tetap semangat untuk membangun bangsa. Terima kasih.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Peringatan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Galeri Investasi Award 2026. Laporan Vinci Zakarias.
3: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Galeri Investasi Award tahun 2026, Kamis 1 Oktober 2026 di Kupang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan 15 galeri investasi perguruan tinggi dan 8 galeri investasi edukasi, di mana secara keseluruhan terdapat 23 galeri investasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Ade Fisabat menjelaskan bahwa BEI Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan perwakilan galeri investasi NTT yang akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Tahun 2026 ini, BEI Nusa Tenggara Timur mengirimkan 3 orang pemenang kategori utama sesuai dengan kinerja dan performa galeri investasi yang terbaik nasional.
4: Jadi jumlah investor pasar modal di Nusa Tenggara Timur per Juni 2026 adalah 241.143. Dalam 5 tahun terakhir, SID kita melonjak dari 35.761 menjadi 241.143, naik 6,7 kali atau naik 574%. Bahkan dari 2025 ke Juni 2026 adalah yang paling besar secara jumlah. Jadi dari 2025 ke Juni 2026 kami mengalami penambahan 97.775.
3: Lebih jauh, ADV menjelaskan bahwa di kategori utama ada galeri investasi dengan penambahan jumlah rekening efek terbaik yang dimenangkan oleh Galeri Investasi Politeknik Negeri Kupang, dan kategori utama kedua yaitu nilai transaksi terbaik dimenangkan oleh Pola Tinggi Agama Islam Kupang, dan ketiga aktivitas edukasi dan pemerataan informasi terbaik dimenangkan oleh Politeknik El Bajo, Komudus, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Citra Bangsa. Sementara untuk kategori pilihan Best Reporting Compliance Award dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, kategori Most Active SPM Award dimenangkan oleh Politeknik El Bajo Komudus, Outstanding Author Capital City Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Most Excellence Capital Market Ambassador Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Menurut ADV, penghargaan ini adalah bentuk komitmen BEI Nusa Tenggara Timur untuk menghargai setiap kerja keras semua yang ada di galeri investasi di Nusa Tenggara Timur dalam menyumbangkan pasar legal untuk edukasi baik kepada civitas akademika maupun masyarakat.

0: pendampingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang Januar Dali menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain, serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
1: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Bersiap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
0: Yanuar Dali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani dua kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini

0: identifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
1: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah.

Demikian rangkuman informasi yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Wiwin Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dukung pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang diinspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang

0: Bapak kata Romo Inosensius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, berbeda tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 RBA Tembua di mana saja Anda berada, kita membacakan news dan info di wilayah sekitar Nusantara. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI, Cucun Ahmad, memimpin kunjungan kerja spesifik lintas Komisi Kembai Kabupaten Nangakeo, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penanggulangan bencana, penyaluran bantuan, serta percepatan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana di wilayah NTT. Rombongan tim was bencana DPR disambut langsung oleh Bapak Siplisius Donatus, Bupati Nangakeo, jajaran kepala daerah serta daratan Flores termasuk wakil Bupati Ngada dan wakil Bupati ND DPRD Kabupaten Nangakeo, unsur Forkopimda serta ratusan masyarakat setempat dan para keluarga menerima manfaat bantuan stimulus pemerintah. Dalam arahannya, Cucun menegaskan bahwa kehadiran tim was akan merupakan bentuk komitmen pengawasan DPR RI dan memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdapat bencana. Ia menyoroti pentingnya integrasi data dan keterpaduan program-program antar kementerian agar proses pemulihan ekonomi dan pemulihan infrastruktur berjalan tepat sasaran.
1: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
2: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
1: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
2: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
1: Yeay, maunya.
3: Ayo cintai produk dalam negeri.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita.
1: Dua informasi mengawali berita sore ini.
0: Tiga puluh hektar area lahan pertanian diserang hama ulat putih. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu lakukan penanganan.
1: Sejak September 2025, MBG di SMK Katolik Santo Yosef Kalabahi membantu siswa memenuhi kebutuhan makan dan mendukung aktivitas belajar.
0: Warta Berita edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Trisa Manihat.
1: Bersama saya Jeffrey Amfotis.

0: 30 hektar lahan pertahanan diserang hama ulat putih. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu lakukan penanganan.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu melakukan penanganan terhadap sekitar 30 hektar lahan pertanian yang terserang hama, terutama pada tanaman hortikultura dan padi di Kecamatan Tasipeta Timur, khususnya wilayah Mandetan Barat dan sekitarnya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Silvido Amaral, mengatakan serangan hama tersebut didominasi oleh hama putih dan gulma yang menyerang tanaman pertanian masyarakat. Menurutnya, pihak dinas telah menindaklanjuti kondisi tersebut dengan menginstruksikan penyuluh pertanian lapangan atau PPL dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT untuk melakukan pemantauan di wilayah terdampak. Silvi mengatakan kondisi lahan dan ketersediaan perlu menjadi perhatian petani dalam menentukan jenis tanaman yang akan dibudidayakan di musim tanam dua ini. Karena itu petani dihimbau memilih tanaman yang berumur pendek yang disesuaikan dengan kondisi musim dan ketersediaan air. Sementara itu untuk tanaman padi, petani dianjurkan memiliki varietas yang berumur gencah sehingga dapat dipanen dalam waktu relatif lebih singkat. Ia juga menghimbau masyarakat di wilayah terdampak di Mandetan Barat dan sekitarnya untuk segera melaporkan apabila tanaman pertanian mengalami serangan hama. Laporan ini dapat disampaikan melalui PPL di wilayah masing-masing atau langsung kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk segera dilakukan penanganan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Sejak September 2025, MPG di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi membantu siswa memenuhi kebutuhan makan dan mendukung aktivitas belajar. Laporan disampaikan Stefani Libu.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi telah berjalan sejak September 2025. Kepala SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi Romo Krisantus Luan menjelaskan pelaksanaan program tersebut sangat membantu para siswa, terutama yang berasal dari luar Kalabahi dan tinggal jauh dari orang tua.
4: SMA Katolik Santo Yosef Makan Bergizi Gratis ini memang sudah berjalan sejak September 2025 yang lalu, dan memang selama ini manfaat memang sangat sangat dirasakan oleh siswa-siswi SMA Katolik Santo Yosef, mengingat dari sebagian besar siswa ada juga sebagian kecil siswa yang memang secara tertentu mereka memang punya keterbatasan dalam hal, ya kalau bisa kita katakan, finansial untuk mereka bisa mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli di kantin jajan untuk keperluan jajan dan lain sebagainya. Dan juga ada sebagian siswa juga yang mereka datang ke sekolah tidak makan karena memang banyak siswa juga yang bukan dari Kalabahi, dari Gunung Besarkah atau dari Pantarkah, yang jauh dari orang tua, mereka pos dan lain sebagainya, sehingga memang ketersediaan MPG ini sangat membantu mereka. Itu untuk anak-anak yang jauh dan anak-anak yang pos. Sedangkan untuk anak-anak yang tinggal di dalam kota Kalabahi sendiri dan sekitarnya, yang tinggal dengan pengampu atau dengan orang tua kandung atau orang tua wali, ya mereka juga punya respon positif. Artinya mereka sangat menghendaki makanan bergizi gratis ini tetap berjalan, sehingga selain mereka mendapatkan sejumlah jajan, uang jajan dari orang tua, didukung lagi dengan MPG, mereka semakin tidak lapar atau tidak haus, dan juga mereka punya jajan itu selalu terpenuhi seperti itu.
3: Lebih lanjut dikatakannya, selama pelaksanaan program MBG, pada beberapa kesempatan sempat terjadi kendala seperti keterlambatan pasokan bahan makanan yang dipengaruhi faktor cuaca dan ketersediaan bahan dari luar daerah. Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan dengan baik ke depan. Namun pengantaran makanan diharapkan tetap menyesuaikan dengan jadwal yang disepakati agar tidak mengganggu konsentrasi siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Terima Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tambuh siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya.
0: Berjualan kelapa muda geliat usaha oleh para ibu rumah tangga di hari Sabtu Minggu, lokasi Pasar Leloa Atambua memberikan nilai tambah ekonomi.
5: Menjual kelapa muda usaha yang digeluti sebagian masyarakat untuk bisa memperoleh pendapatan ekonomi. Lapak jualan kelapa muda terdapat di Pasar Leloa Atambua menyediakan kelapa muda yang bisa dinikmati buah dan air kelapa segar, sehingga setiap yang kebetulan mampir ke lokasi pasar bisa menikmati. Untuk harga jual kelapa muda cukup terjangkau, hanya Rp5.000 per buah. Dibeli kemudian dibawa pulang, bisa juga makan langsung di tempat turut dilayani. Windy, ibu pedagang yang bisa memanfaatkan hari pasar di Sabtu dan juga di hari Minggu menjual kelapa muda. Menurut penjual asal Desa Eban, Kabupaten TTU ini, setiap pekan bisa membawa dalam jumlah banyak hingga 200 buah kelapa muda. Untung tidak seberapa, dikarenakan harus dihitung ongkos beli di tingkat petani per buah Rp1.500, belum lagi sewa panjat dan ongkos kendaraan. Musim penghujan, jualan kelapa muda tidak sebegitu laris. Mensiasati agar tetap bisa peroleh sedikit keuntungan dari menjual buah kelapa yang tidak laku terjual, over kepada penjual es kelapa muda di Kota Atambua. Hitungan dikurangi biaya beli dan sewa panjat per buah, untung tipis Rp2.000 per buah. Apabila dijual 200 buah dikalikan 2.000 memperoleh pendapatan sekitar Rp400.000, itu pun harus ongkos kendaraan pergi pulang, keuntungan tidak seberapa bisa menyambung hidup.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu mulai melakukan persiapan lokasi pameran pangan lokal yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Atambua. Laporan disampaikan Egi Araujo.
6: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar pameran pangan lokal tingkat provinsi di pelataran Plaza Perizinan Atambua, Kabupaten Belu. Pameran pangan lokal tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 2 dan 3 Oktober 2026 mendatang, dengan melibatkan para pelaku pangan lokal dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Silvia Cedo Amaral, SSTP, mengatakan berbagai persiapan untuk menyukseskan kegiatan tersebut terus dimatangkan oleh panitia bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Menurutnya, salah satu persiapan dilakukan melalui rapat bersama Wakil Bupati Belu Vicente Ornai Gonsalves dan sejumlah pimpinan instansi terkait yang berlangsung pada 29 September 2026. Silvia menjelaskan, pengecekan lokasi dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis kegiatan, termasuk penataan stan dan berbagai fasilitas pendukung, dapat dipersiapkan dengan baik sebelum pameran dimulai. Ia menyebutkan pameran pangan lokal tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tidak hanya melibatkan peserta dari Kabupaten Belu dan Kota Kupang, sejumlah stan yang menampilkan produk pangan lokal dari Kabupaten Malaka dan Timur Tengah Utara juga akan turut ambil bagian. Keterlibatan sejumlah daerah tersebut menurutnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat secara langsung beragam potensi pangan lokal yang dimiliki wilayah Nusa Tenggara Timur.
7: Kegiatan pangan lokal ini sebenarnya penyelenggaranya adalah Dinas Pertanian Provinsi NTT Kupang, tetapi namanya provinsi ya, dia terlepas dari kabupaten. Kita sudah melakukan rapat persiapan mulai dari kemarin. Kegiatannya akan dilaksanakan di tanggal 2 dan 3 Oktober 2026. Itu melibatkan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka, dan Belu. ada 35 UMKM yang nanti akan mengikuti lomba masak pangan lokal, sehingga pangan lokal itu tidak supaya dilupakan, pangan lokal itu menjadi suatu makanan produk daerah sendiri.
8: Kalau hari ini sendiri kegiatannya?
7: Hari ini kita survei lokasi untuk penentuan lokasi tenda panggungnya, tenda-tenda untuk UMKM. Ini kan pameran pangan lokal event yang begitu besar. Harapan masyarakat bisa datang menyaksikan pameran pangan lokal yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober 2026 di lapangan umum Atambuah.
6: Silvia berharap pameran tersebut dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku pangan lokal, sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai produk pangan yang dihasilkan dari daerah sendiri. Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan juga tidak hanya menjadi ajang pameran produk, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap pangan lokal.
0: Tanah dari agen sejumlah pangkalan Kabupaten Belu berjalan normal.
9: Penambahan, pengaduan penambahan kerosene itu minyak tanah ada 30 ton.
10: Pemerintah Kabupaten Belu memastikan ketersediaan stok minyak tanah di wilayah Kabupaten Belu saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi minyak tanah dari agen ke sejumlah pangkalan juga disebut berjalan normal. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan tidak terjadi kekurangan stok minyak tanah karena pengajuan dan penyediaan stok minyak tanah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. Dikatakan pemerintah terus memastikan distribusi minyak tanah berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar bersubsidi tersebut dengan mudah. Ia menjelaskan selain menyesuaikan pengajuan stok dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu juga telah mengajukan penambahan pasokan minyak tanah sebanyak 30 ton yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar minyak tanah. Dengan adanya tambahan stok tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu tetap mencukupi dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
9: Penambahan, pengajuan penambahan kerosene itu minyak tanah ada 30 ton untuk operasi pasar. Dan ini kita sudah lakukan sehingga kerosene minyak tanah itu keadaannya baik-baik saja di pangkalan. Harganya secara head tidak ada perubahan, tetap 4.000. Memang betul kenyataan ada pengecer-pengecer, tetapi itu kan tidak seberapa. Sampai detik ini minyak tanah masih baik-baik saja. Ya mudah-mudahan pemerintah tetap melakukan pengawasan sehingga bisa berjalan dengan baik dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur. Jadi melihat perkembangan yang ada dan kita melakukan pengawasan kedepannya, bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisi BBM.
10: Kabak Ekonomi juga menyampaikan harga eceran tertinggi atau head minyak tanah di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Lanjut Kabak Ekonomi, pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan pengecer yang menjual kembali minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat karena penjualan minyak tanah bersubsidi secara eceran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah mulai dari agen hingga ke pangkalan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, harga sesuai ketentuan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
9: Pengecer makin banyak karena ini lapangan pekerjaan bagi mereka pengecer. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para pengecer, karena BBM secara regulasi tidak bisa diniagakan, apalagi yang bersubsidi. Ya, bersubsidi ini yang mungkin harus diatur.
10: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli minyak tanah melalui pangkalan yang resmi dan melaporkan apabila menemukan penjualan dengan harga di atas ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu sekaligus memastikan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Penerbangan Fly Dubai dari Dubai menuju Tel Aviv dialihkan ke Tabuk. Flag Dara 24 Kamis 1 Oktober 2026. Pengalihan dilakukan setelah terjadi insiden di dalam kokpit. Fly Dubai menyatakan terjadi pertengkaran fisik antara pilot dalam penerbangan FZ1073. Pesawat tersebut sebelumnya dijadwalkan menuju Bandara Internasional Ben Gurion, Israel. Pesawat Boeing 737 tersebut sempat mengaktifkan kode darurat 7700, kemudian beralih ke kode 7500 yang menandakan adanya gangguan atau intervensi ilegal. Pesawat juga mengalami perubahan ketinggian yang cukup tajam sebelum mempertahankan ketinggian sekitar 15.000 kaki. Saat berada di sekitar perbatasan Arab Saudi dan Yordania, pesawat berbelok ke barat dan sempat memasuki wilayah Yordania. Pesawat kemudian berbalik arah dan terbang menuju Tabu sebelum kembali menggunakan kode darurat 7700 saat mendekati bandara. Fly Dubai menyebut kru yang sedang bertugas dan berada di dalam penerbangan berhasil mengamankan situasi dan mengalihkan pesawat. Pesawat kemudian mendarat dengan selamat di Bandara Tabuk dan seluruh penumpang serta kru dilaporkan selamat. Fly Dubai mengirimkan 2 pesawat pengganti ke Tabuk untuk membantu penumpang dan kru. Maskapai juga menegaskan insiden tersebut tidak berdampak pada penerbangan terjadwal lainnya di jaringan Fly Dubai. Penyebab dan motif insiden yang masih belum diketahui dan kini menjadi bagian dari penyelidikan resmi. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. 30 hektar lahan pertanian diserang hama ulat putih. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu lakukan penanganan.
0: Sejak September 2025, MPG di SMK Katolik Santo Yosef Kalabahi membantu siswa memenuhi kebutuhan makan dan mendukung aktivitas belajar.
2: Saya Trisa Manet.
0: Saya Jeffrey.
2: Mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woy! Paano yung sumapanan niyo? Enak eh. Yang air melimpah ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

Ya, pendengar, pengelolaan susu dan sisa pangan tidak hanya berkaitan dengan pengurangan sampah, tetapi juga memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, perbaikan gizi, pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga pemanfaatan kembali pangan dan kegiatan ekonomi. Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN, Bappenas Jarod Indarto, mengatakan pengelolaan susu dan sisa pangan perlu dilihat dalam kerangka triple win atau tiga manfaat yang saling berkaitan. Menurutnya, manfaat pertama berkaitan dengan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Kedua, berupa kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Adapun manfaat ketiga adalah membuka peluang agar pangan yang tersisa dapat kembali memiliki nilai melalui kegiatan ekonomi sirkular. Sementara itu, pendengar, informasi lain, para menteri perdagangan negara-negara anggota G20 menyepakati sikap bersama untuk menolak segala bentuk upaya yang menjadikan komoditas pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik dalam perdagangan internasional sebagaimana dilansir dari Indoposco pada Sabtu 3 Oktober 2026. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menilai langkah penekanan lewat komoditas pangan tidak dapat dibenarkan karena sektor ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat luas. Dengan informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Ai, Steffi, saya kasihan sekali lihat sapu mama dan sapu bapa nih. Setiap akhir tahun nih, udong pasti selalu pusing. Pikir biaya sewa rumah yang makin mahal. Kapan nih kami bisa punya rumah sendiri?
1: Fitri, coba kau kasih tahu ke orang tua. Ikut itu program 3 juta rumah dari pemerintah tuh lewat subsidi FLPP. Sapu keluarga Ju baru saja ambil itu rumah lewat itu program.
0: Ai, memangnya bisa kok? Sapu bapak bilang beli rumah di zaman sekarang tuh mahal. Dan dia pun proses Ju rumit nah.
1: Sama sekali tidak Sapu bapak bilang bunga angsurannya dikunci tetap 5% sampai lunas. Uang mukanya sangat rendah dan jangka waktunya bisa sampai 20 tahun. Cicilannya juga jauh lebih aman dan tidak bikin pusing.
0: Wah, kalau begitu jelas lebih tenang Nah, saya kasih tahu orang tua urus administrasi di mana, Su?
1: Kasih tahu mama dan bapak, datang langsung ke bank penyalur terdekat atau akses aplikasi dan portal resmi BP Tapera. Makin cepat diurus, makin cepat punya rumah sendiri.
2: Saatnya punya rumah sendiri, mudah dan terjangkau bersama FLPP.

Adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video di media sosial Facebook menampilkan kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah gedung yang diklaim merupakan video kebakaran gedung Transmart Wagu Waharjo di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi pada 2 Oktober 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut adalah video kebakaran supermarket Transhome di Kalasan Kabupaten Sleman pada 1 Oktober 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Transmart Wagu Waharjo terbakar pada 2 Oktober 2026. Jadi beredarnya video di media sosial Facebook yang menampilkan kepulan asap kebakaran Transmart Wagu Waharjo adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saya Jane Brede. Selamat hari Minggu. Kembali lagi saya Dova Hik bersama tim Atambua malam ini edisi Minggu 4 Oktober 2026 kembali menyapa Anda. Pendengar, di kebersamaan kita Atambua malam ini kami awali dengan drama radio. Untuk malam ini dengan judul Bendera dari Babeh, produksi RRI Jakarta.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu, anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, Ana.

0: bawa pasukan kita mundur. Belane terus membabi buta inggris kita. Cepat, bawa pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sayrun. Gua akan bawa pasukan gua mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gua dari Belanda.
0: Iya, lu cepet deh mundur. Biar gua bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lu mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gua gugur, gua titip bendera merah kuning buat pilih gue. Cepat lu mundur.
1: Iya, gua mundur. Pasukan mundur. Ayo mundur.
2: Tembak itu ekstremis, ayo tembak.
0: Gue tembak merdeka.
2: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Bang Sairun, kenapa abang ninggalin ayah, bang? Bang Sairun.
1: Pok, udah jangan nangis. Pok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, Pok.
0: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
0: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
1: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh ke Nyak lu.
2: Apa ini, Cang?
1: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
0: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

kampung kita. Cepat lari. Ayo, siap.

0: Jali, Jali, ayo kita ngungsi. Orang-orang kampung sudah pernah ngungsi. Belande masuk kampung kita. Ayo lari, Jali.
1: Bentarnya, Jali mau ambil bendera yang dikasih Babe.
0: Cepet, Jali. Gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

Ya Allah, kemana anak gue? Anak gue si Jali kepisah

0: Koleha, jangan nangis terus.
1: Gue, kalau inget si Jali, hati gue hancur, Pok. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Pok.
0: Udah, Pok. Kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Pok.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang kita udah merdeka.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
2: dan lain-lain
3: kita merdeka ya, Cak.
4: Iya, Jali. Kita udah merdeka.
3: Jali mau pulang ketemunya, Cak.
4: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.
3: Ayo, Cak.

0: kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Pout,
2: iya Pok.
1: Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
2: Iya Pok, kita udah merdeka. Tadi pagi jam 10 Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan Pok. Kita udah bebas Pok, kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jali kagak ketemu juga Pok.
1: Oh, kayaknya gue dengar suara si Jali.
2: Iya, kayak suara si Jali ya Pok.
3: Bener anak gue si Jali. Ya Allah Jali.
4: Ya, Jali kangen sama Nya.
3: Ya Jali, Jali, Nya juga kangen sama lu Jali. Nya kira lu udah mati tembak belakang Jali.
4: Enggak Nya, Allah selalu lindungi Jali. Yang somat yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu sama Nya jadi berpisah Lili.
4: Nya, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya Nya. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya Jali, cita-cita Babe lu kesampaian juga ya. Sekarang kita merdeka, Babe lu pahlawan negara kita Jali.
4: Iya Nya, Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya Nyai?
6: Iya Ana, Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang, impiannya dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi Ana.
5: Iya Nyai, sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia, Ana.
7: Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Desi Aldiana.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih ya Anda masih bersama kami di Atambua malam ini ya pendengar, untuk edisi minggu atau edisi akhir pekan ini ya. Dan pendengar, kita malam hari ini di obrolan komunitas kita akan berbincang ya bersama dengan Ketua NPCI Kabupaten Belu, Samuel Octavianus Bilingongo SE, di mana kita akan cari tahu seperti apa hasil Peperda 2026 NPCI Belu, di mana pada tanggal 20 September kemarin mereka mengikuti lomba Peperda 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di Kupang. Nah, kita ingin tahu seperti apa hasilnya dan kita akan berbincang ya bersama dengan Ketua NPC Kabupaten Belu, Samuel Bilingongo. Kita sapa, halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Oke, apa kabar?
1: Baik selalu kakak.
0: Sehat ya?
1: Ya, amin.
0: Amin. Sudah pulang dari Kupang, sudah di Atambua nih?
1: Sudah, kemarin pulang, kita pulangnya langsung setelah tanggal 20 itu kita pulang balik.
0: Oke. Berarti sudah ada hasil ya dari Peperda 2026 NPCI Belu gitu. Tapi sebelum ketahui hasilnya, Kak, kita mau tahu bagaimana gambaran umum keikutsertaan NPCI Kabupaten Belu dalam Peperda 2026 di tingkat Provinsi NTT, Kak Samuel.
1: Ya, gambaran umum bahwa kasih pertama, saya berterima kasih kepada Tuhan. Kedua, kepada Pemda yang sudah memfasilitasi adik-adik, anak-anak kita yang luar biasa yang bisa mewakili Kabupaten Belu untuk mengikuti Pekan Paralimpi Pelajar Daerah yang keempat 2026 di Provinsi di Kota Kupang. Dengan kami, memang kami bawa agak banyak sih sebenarnya. Atletnya jadi banyak, 11. Tetapi
0: atletnya berapa tadi?
1: Kami bawa atletnya 16.
0: 16, iya.
1: Nama ofisial ini, cuman yang kita kan cuma dikasih kuota kan dari provinsi hanya cuma 5 atlet sama 2 pendamping. Tapi kita bawa lebih dan itu harus lebihnya itu menjadi tanggungan kita. Nah, kenapa saya membawa banyak? Itu adalah bentuk apresiasi saya kepada adik-adik yang luar biasa ini yang sudah berlatih sekitar 1 bulanan itu, mereka sudah berlatih luar biasa. Bagi saya sama seperti pernyataan Bapak Bupati bahwa ini bukan masalah medali, tetapi bagaimana kita menghargai perjuangan mereka. Mereka harus dikasih kesempatan untuk bisa tampil. Itulah bagi saya luar biasa, karena itu menjadi semangat untuk mereka bahwa di dalam hidupnya mereka dihargai untuk bisa tampil di tingkat provinsi. Masih banyak yang harus dibenahi, itu ya bagian dari proses.
0: Betul.
1: Tapi berjalan dengan baik dan mereka boleh bertanding, sudah bisa tampil, itu sesuatu yang luar biasa.
0: Benar.
1: Bisa tampil di sana, realnya di lapangan. Ya kalau dari kakak-kakak suatu saat nanti ikut, ada yang mau melangkah saja dia harus menangis karena gugup. Mungkin pertama kali dia harus muncul di orang banyak, suruh dia untuk mau lari, langkah, baru langkah saja dia tidak bisa, nanti tidak bisa melangkah dan dia menangis. Ya bagi saya itu ya seperti itulah. Bagaimana kita mereka bisa tampil, itulah disitulah perlombaan sesungguhnya, bahwa mereka bisa diakui dan mereka bisa percaya diri di depan orang banyak dengan segala keterbatasan fisiknya. Tapi kita bisa ya, berjuang dan bisa, itulah bagian perlombaan hidup seperti itu. Kalau soal yang dikasih oleh panitia, ya itu apa sih, ya benar lomba, tetapi yang bagi saya mau mereka adalah mereka bisa menikmati perlombaan hidup.
0: Benar.
1: Bisa percaya diri.
0: Baik. Nah, dari 16 atlet ini, cabang olahraga apa yang diikut sertakan?
1: Cabang olahraga kita atletik ditambah dengan satu tenis meja. Atletik itu ada lari, ada lompat jauh, ada tolak peluru, sama pingpong meja, tenis meja satu. Jadi dari dua cabang olahraga itu, atletik dan tenis meja, yang diperlombakan oleh panitia provinsi, dispora provinsi, kami dapat satu perunggu, 5 perak. Itu satu itu kita dapat dari real dari 5 atlet yang baru kita ikut sertakan. Pertama kali mereka kita baru kasih kesempatan kalian tampil dan mereka ini. Nah, yang lain-lain itu bukan berarti mereka tidak hebat, tetapi ini masalah satu bahwa kita belum punya fasilitas saja. Dan kita memang sama kota, kita urutan 2, terus kita urutan 2, urutan 3, ya urutan 4 itu wajar, karena kota itu kan punya fasilitas untuk yang tiap hari mereka latihan di lintasan itu, Kak. Yang saya selalu wawancara, saya bilang, nah, kita latihan injak di tanah, tiba-tiba injak di lintasan yang berkaret begitu, pasti itu penyesuaian. Sedangkan kita pergi satu hari sebelum pertandingan. Nah, mereka sudah berhari-hari nih, berhari-hari pagi, sore, di situ lintasan. Ya, bagi saya itu ya masih menjadi tantangan untuk kita ke depan, kalau suatu saat memang kita ke Kabupaten Belu punya lintasan lari, saya seperti kita akan menghasilkan atlet-atlet atletik yang luar biasa.
0: Benar. Dari perlombaan kemarin ya, apa sih target yang dicapai? Apakah sesuai dengan target kemarin atau kurang dari target atau tidak sesuai dengan target yang ditetapkan?
1: Target memang saya tidak targetkan, karena satu, bahwa yang ikut kemarin itu kebanyakan baru semua. Itu baru semua, yang pertama kali untuk mereka berlomba baru dengan lintasan seperti itu, dan yang dihadapi adalah orang-orang yang mereka atlet-atlet yang sudah biasa pakai lintasan itu. Yang kedua adalah pemenang sudah juara nasional, yang sudah bermain nasional. Jadi Kak bisa bayangkan lah, juara nasional dipandem sama kita yang baru latihan, ya pasti kita juga tidak bisa kasih target yang ini. Tetapi untuk bisa itu sebenarnya bisa, hanya cuma masalah kita kesempatan dan juga fasilitas yang kita belum mumpuni aja.
0: Iya. Jadi total kemarin hasilnya itu apa yang diperoleh dari NPCI Kabupaten Belu?
1: Kita dapat 5 perak, 1 perunggu. 5 perak, 1 perunggu. Ya seharusnya ya kalau kita, ya semua itu menjadi evaluasi bersama sih.
0: Itu dari segi atletik semua?
1: Atletik dari tenis meja kita dapat 1 perak. Dari atletik dapat 4 perak, 1 perunggu. Dari tolak peluru itu kita dapat 3 perak. Dari kelas putri 2, si Densi sama si Wasti, itu sama Fredrik, itu dia dapat, kita dapat dia dapat perak gitu. Tapi itu ya, nah, jadi wajar kita urutan 2, tapi itu sudah luar biasa. Gitu. Terus dari itu juga si Wasti itu dia low vision netra. Wasti yang baru ikut pertama kali, yang baru pertama kali latihan, tapi luar biasa dia mempersembahkan 1 perak dan 1 perunggu gitu.
0: Dari hasil yang mereka dapat ini, menurut kakak itu mereka sudah melalui dengan perjuangan yang sangat maksimal gitu. Jadi latihannya sudah maksimal, cuman memang mereka itulah hasil yang diperoleh begitu. Untuk latihan kemarin persiapannya itu sudah benar-benar, mereka tuh memang latihannya matang gitu, hanya perjuangan mereka hanya dapatnya di seperti itu, medali perak dan perunggu.
1: Latihan kita mau bilang maksimal juga sebenarnya tidak maksimal. Kenapa? Karena dan kita latihan ini lintasnya lari di sekitaran SLB situ dalam sekolah. Terus saya coba lari lagi di lintasan yang biasa orang pakai tempat latihan depan Seroja itu, karena kosong itu. Itu dengan tiba-tiba datang di stadion, otomatis kan suasana beda nih kakak, iya kan? Itu jauh. Iya, secara kita punya fisik, kita punya mental, psikologi kita pasti langsung berubah. Nah itu akan berdampak kita punya kondisi untuk bisa berlomba segala macam, pasti hasilnya. Jadi saya mau bilang maksimal juga latihan, ya semaksimal yang dengan keadaan yang ada, ya itu semaksimal kita.
0: Oke. Tetapi ya perjuangan para atlet Belu selama mengikuti pertandingan kemarin itu, mereka memang betul-betul sudah mengikuti pertandingan dengan yang apa ibaratnya apa ya, persiapan matang ya, untuk menghadapi lawan begitu. Perjuangan ya, mereka kemarin.
1: Persiapan matang. Semua percaya diri, tetapi jadi evaluasi pengalaman seperti adik kita di Ita. Itu dia baru pertama kali ikut, dia lawan atlet nasional si Dewi dari kota Kupang. Itu si mengikuti saja, dia urutan kedua gitu. Gitu. Tapi saya satu yang jadi, kenapa saya selalu kenal selalu ngomong kita, bukan berarti yang lain tidak, semua baik. Tetapi si Ita ini punya motivasi diri, begitu dia lihat Dewi itu dia seperti gimana ya, dendam dalam tanda petik itu dendam yang positif bahwa saya akan kembali dan saya akan jadi kalah kamu. Nah itu yang saya tuh ada luar biasa senang sekali lihat ada, kalau ada atlet yang punya motivasi diri seperti begitu tuh wah luar biasa. Itu yang makanya nanti di saya akan bawa lagi mereka yang 5 ini bulan November untuk mereka bertanding untuk Piala Gubernur namanya Pepop dan para lebih
0: baik. Iya, baik. Nah, dari pertandingan kemarin, apa yang menjadi evaluasi NPC Belu agar kedepannya itu bisa diperbaiki untuk menghadapi kompetisi berikutnya?
1: Evaluasi kita sih yang penting awalnya kita harus memang benar-benar seleksi atlet yang lebih ketat lagi sehingga atlet yang ini walaupun kita kita bawa tidak banyak tetapi bisa maksimal yang lewat seleksi yang itu. Yang kedua mungkin pola latihan yang kita akan rubah dan juga pengisi yang mereka terima harus terima seperti latihannya, mungkin porsi latihannya lebih ditambah. Ya saya ini kita masih punya waktu 1 bulanan. Saya mau bilang ke Pak Inci, kalau bisa adik-adik kita kasih mereka itu lari keliling di lapangan umum, kan itu hampir sama kayak satu stadion kan, dia punya jaraknya. Iya. Karena itu kan lintasan itu kan satu putaran itu 400 meter kakak. Meter. Iya. Nah, kalau biasa 400 meter mereka latihan misalnya kalau di SLB itu hanya satu kali putaran misalnya 50 meter satu kali putaran 50 meter mungkin dia bisa mencapai 400, iya dengan berapa kali putaran dapat 400, tetapi begitu langsung ketemu dengan 400 ini kan beda suasananya dengan 50 kan. Jadi evaluasi kita akan persiapkan yang lebih baik lagi dengan kursi latihan yang lebih baik, dengan strategi dari Pak Inki yang luar biasa bisa kasih mereka untuk bisa strategi untuk latihan persiapan yang nanti kita bawa sekitar 8 atlet yang nanti dari yang kemarin kita bawa ini jadi taring lagi jadi 8 atlet, 5 yang kemarin dapat medali, yang 3 itu yang
0: oke. Dalam ajang kemarin ya di Kupang, apa kendala yang dihadapi NPC Belu baik dalam hal pembinaan atlet, sarana prasarana maupun anggaran?
1: Secara ini sih kami menyesuaikan. Sebenarnya anggaran itu memang untuk segala persiapan memang harus ada yang ya mungkin penyesuaian saja, tetapi bagi saya bahwa itu menjadi tantangan. Tetapi dengan pemerintah sudah berbagi, dengan kita sudah memiliki, itu sudah luar biasa, sehingga tidak lagi posisi seperti yang lalu-lalu harus jalan, kami harus ke sana ke sini untuk sumbangan orang-orang pribadi yang kasihan yang akhirnya. Tetapi sudah baik pemerintah ini, hanya paling bagi kami adalah ke depan kita bekerja sama, mungkin pemerintah bisa menyiapkan fasilitas tempat olahraga yang mumpuni, sehingga atlet-atlet kita bisa berlatih lebih fokus dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
0: Benar. Terus dukungan dari pemerintah kemarin untuk kegiatan Pepa Perda di Kupang seperti apa nih?
1: Pemerintah menyediakan kita untuk bis yang antar kita sampai pulang. Terima kasih sekali, dan dilepas oleh Pak Bupati gitu, dan teman-teman itu difasilitasi, mereka bisa berangkat itu dengan semua pakai kelengkapan sepatu, jaket dan training itu bisa masuk, dan juga baju untuk mereka bisa pakai bertanding, itu sudah luar biasa. Bagi saya ini satu support yang luar biasa. Sangat terima kasih lah kepada pemerintah.
0: Baik. Pak Willy. Baik. Nah, setelah meraih hasil di Pepa Perda 2026 ini, apa target NPCI Bilu berikutnya dan prestasi apa yang ingin diwujudkan ke depannya? Apakah ada event lagi yang akan dipersiapkan?
1: Ya, event kita bulan November sekitar tanggal 4 sampai 7 kalau tidak salah ya. Kalau tidak ada perubahan, suratnya sudah masuk ke kita dari tanggal 1 Agustus kalau tidak salah. 1 Agustus, 1 September kita diundang lagi untuk lomba Piala Gubernur Pepa Prof Pekan Paralimpik Provinsi yang diselenggarakan oleh NPCI Provinsi Piala Gubernur. Nah, itu yang kita persiapkan adalah yang akan mengikuti 5 atlet yang kemarin dapat medali 5 perak dan 1 perunggu. Mereka akan bertanding untuk Pepa Prof Piala Gubernur ini. Ditambah 3 atlet lagi, tambah 3 atlet senior. Karena yang kemarin itu kan senior. Tapi yang Pepa Prof senior juga boleh ikut. Jadi akan lebih seru. Nah, kita mungkin nanti di Zoom meeting, walaupun kita dikasih kuota misalnya nanti hanya 5, mungkin saya untuk itu jadi tangan kita ya, untuk kita bawa jadi 8 seperti itu. Karena ada yang senior juga.
0: Baik, terima kasih Kak atas waktunya ya, sudah berbagi, sudah menyampaikan seperti apa hasil dari Pepa Perda 2026 dari NPCI Belu. Lebih semangat lagi, mudah-mudahan ajang atau event kedepannya lebih mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi salamnya untuk teman-teman semuanya untuk tetap semangat mempersiapkan diri untuk mengikuti event selanjutnya.
1: Siap, nanti kita tetap berkomunikasi. Prof yang nanti bulan November, bulan depan ini kita akan komunikasi, dan segala informasi itu kami siap untuk sampaikan di RRI. Segala perkembangan apa kita tetap sampai.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kakak.
1: Selamat malam, Kakak. Iya.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tambo, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Kakak Samuel Octavianus Bilingongho SE selaku Ketua NPCI Kabupaten Belu terkait hasil Pepa Perda 2026 NPCI Belu. Ya, walaupun hasilnya ya mereka cuma terhenti untuk mendapatkan medali perak dan perunggu, tetapi mereka tetap semangat untuk mempersiapkan diri melangkah ke event atau perlombaan selanjutnya. Ya, mari masyarakat Belu untuk tetap dukung para atlet disabilitas kita agar mereka juga bisa meraih prestasi seperti anak-anak lain pada umumnya. Dengan sampai di sini kebersamaan kita di obrolan komunitas.
2: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
3: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik. Tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup

merasa takjub dengan kemampuan para tunanetral yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.

Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangan itu 27 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan dan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah Pegunungan Tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
7: Revolusi sampah mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 sana pun. Kalau nggak mau nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak ada nikmati lah. Dan atau saya ini dodolan deh pun jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Malah apa deh.
6: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
8: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
9: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
6: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih Timnas Indonesia dan juga kapten Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain Timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia.

bersama Pro 1 di Attambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga

0: Pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik di malam hari ini dengan judul Pemilik Kebun Anggur Yang Murka bersama Hilarius Emmanuel Faria Esfield, penyuluh agama Katolik Kemenag Kabupaten Belu.
1: Ini terlalu berhati-hati, Pak.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan. Mari sejenak kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Sebelum itu, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari mereka yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Atambua yang dikasihi Tuhan. Suatu bacaan suci telah kita baca dan dengarkan bersama, mengumpamakan perumpamaan yang menyindir para pemimpin agama Israel dan juga para Farisi. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengurus umat Tuhan. Apakah umat Tuhan akan berbuah lebat dalam ketaatannya, ataukah menjadi kering dan mati karena pemberontakannya kepada Tuhan? Ternyata bukan saja mereka membuat umat Tuhan kering dan mati, tetapi mereka juga membinasakan setiap orang yang Tuhan utus untuk memperingatkan mereka. Kegagalan Israel bukan saja karena mereka gagal berbuah, mereka juga dengan kejam membunuh orang-orang yang Tuhan utus. Mereka begitu keras di dalam melawan Tuhan, sehingga kemarahan mereka kepada Tuhan mereka lampiaskan kepada orang-orang yang membawa nama Tuhan. Inilah yang Tuhan Yesus ingin menyatakan melalui perumpamaan ini. Para pemimpin agama orang-orang Israel itu seperti penggarap kebun anggur yang jahat. Mengapa mereka membenci Tuhan yang memiliki kebun anggur itu
Di dalam ayat 38 dikatakan bahwa mereka ingin menguasai kebun anggur itu. Mereka menolak otoritas tuan yang memiliki kebun anggur itu. Mereka ingin memiliki kebun itu sendiri. Mereka tidak mau memberikan kebun anggur itu kepada yang berhak, yaitu sang tuan yang empunya, maupun anak dari sang tuan yang akan mewarisi kebun itu. Mereka menginginkan kebun itu tanpa adanya investasi dan otoritas dari sang pemilik. Umat Tuhan seharusnya menyatakan siapa Tuhan kepada seluruh bangsa di bumi, tetapi mereka malah menghujat Tuhan dengan menyembah berhala dan membunuh utusan-utusan Tuhan. Umat Tuhan juga harusnya menyatakan penyembahan yang sejati kepada Allah, tetapi mereka justru memuji dan menyembah Tuhan sebagai suatu kegiatan tubuh yang tidak diikuti dengan iman yang sejati dan hati yang takut akan Tuhan. Secara lahiriah menyembah Tuhan, tetapi hati mereka membenci Dia. Umat Tuhan seharusnya menyatakan kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada mereka. Umat Tuhan seharusnya mengetahui kebenaran firman dan menjadikan kebenaran itu prinsip bagi hidup dirinya sendiri dan juga untuk disebarkan bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka justru mengajarkan ajaran-ajaran manusia, bukan kebenaran firman. Umat Tuhan juga seharusnya menjadi contoh mengenai bagaimana sebenarnya manusia harus hidup. Tetapi umat Tuhan justru menjadi rusak dan camar. Mereka hidup dengan cara yang begitu bobrok sehingga kegagalan itulah yang membuat Tuhan mengutus para nabi. Tetapi nabi-nabi ini diabaikan, dihina, disiksa, bahkan dibunuh. Tetapi Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dia masih memberikan kesempatan, bahkan kesempatan paling agung dan besar, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memanggil mereka kembali. Tetapi mereka tidak gentar karena belas kasihan Tuhan ini. Mereka juga tidak menjadi lunak hati dan menerima Tuhan. Mereka malah membunuh Yesus, Sang Anak Allah. Ketika anugerah terbesar ini mereka abaikan dan hina, maka murka Tuhan Allah menjadi genap dan mereka akan habis dibuang olehnya. Tetapi jika umat Tuhan dibuang oleh Tuhan, siapakah akan menyatakan siapa Allah bagi bangsa-bangsa di dunia ini?

orang-orang asing, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah sebelumnya. Mereka ini akan dipanggil dan akan menjadi satu dengan orang-orang yang mau dipakai menjadi saksi Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Tuhan memanggil mereka keluar dari belenggu dosa di dunia ini dan menjadi anak-anak Allah. Merekalah yang disebut dengan gereja, yaitu adalah tubuh Kristus. Tetapi bagaimanakah gereja Tuhan dipanggil? Gereja Tuhan dipanggil dengan berita Injil Kristus. Salib Kristus menjadi dasar gereja Tuhan dan dapat mulai dibangun. Salib Kristus menjadi fondasi di mana gerejanya terus dibangun menjadi bangunan megah demi kemuliaan Tuhan. Ini berarti batu yang ditolak oleh umat Tuhan yang lama, yaitu Israel, ternyata telah menjadi batu penjuru bagi dibangunnya umat Tuhan yang sejati. Israel yang terdiri dari seluruh bangsa dari segala penjuru dunia. Kristus ditolak, bahkan dibunuh oleh pemimpin-pemimpin Israel. Tetapi kematian Kristus ternyata justru menjadi dasar terbentuknya umat Tuhan yang sejati. Inilah perbuatan ajaib yang dimaksudkan di dalam ayat 42. Bagaimanapun kerasnya manusia berusaha melawan Tuhan, Tuhan hanya akan memakai perlawanannya itu untuk menggenapi rencananya. Tidak ada yang sanggup meninggalkan rencana Tuhan. Batu buangan menjadi batu penjuru. Batu yang disingkirkan akan menghancurkan mereka yang menyingkirkan dia, tetapi akan membangun mereka yang dipanggil menjadi umatnya yang sejati. Jadi, karena gereja dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kepada dunia siapa Allah yang sejati, maka biarlah kita belajar untuk mengenal dia dengan sesungguh mungkin. Mari kita belajar mengenal dia melalui firman-Nya. Mari belajar mengenal dia melalui apa yang Kristus nyatakan ketika dia hidup di dunia ini. Lalu karena gereja juga harus menyatakan cara beribadah yang diperkenankan Tuhan. Mari kita menyembah dia dengan hati yang takut akan dia, tetapi juga mengasihi dia dengan segenap jiwa kita. Marilah kita menyembah dia dengan perasaan hormat dan gentar. Biarlah setiap ibadah kita boleh kita lakukan dengan hormat, tulus dan hangat. Biarlah kita sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, agung dan mulia. Dia adalah Allah yang menghanguskan. Tetapi biarlah kita juga mengingat bahwa dia adalah Allah yang rela berdiam bersama-sama dengan kita. Allah yang penuh belas kasihan dan penuh kasih sayang untuk umat-Nya. Dengan keseimbangan di dalam mengenal Allah, maka kita menjadi orang-orang yang sujud kepada dia dengan gentar dan sekaligus penuh kasih dan kehangatan. Gereja juga dipanggil untuk memahami hikmat Allah melalui firman-Nya. Hanya dengan cara inilah dunia dapat belajar mengenai hikmat yang sejati, yaitu bila umat Tuhan terus mengajar untuk memahami kebenaran kitab suci, firman Allah, sehingga dunia memahaminya melalui umat Tuhan yang terus berbagi kebenaran firman Allah bagi dunia ini. Lalu, sama seperti dahulu Israel, demikian juga gereja sekarang dipanggil untuk memberikan teladan hidup yang baik dan benar. Dunia ini hidup dengan cara yang begitu rusak. Mereka perlu teladan untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya seorang manusia harus hidup di dunia ini. Marilah kita berjuang untuk hidup di dalam kekudusan, agar dunia ini boleh tergerak untuk mengenal Allah lebih baik lagi melalui cara hidup kita yang penuh kasih dan kekudusan. Mari kita tak henti-hentinya berdoa agar kita tidak mengulangi kesalahan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para imam di Israel pada waktu itu. Biarlah kita belajar untuk takut akan Allah, mengerti kasih-Nya, menghargai kekudusan-Nya, sehingga kita memadamkan kecemaran di dalam diri kita yang hanya mau menolak Allah dan memberontak melawan Dia. Ketika natur baru kita memimpin hidup kita, maka segala kecemaran dan pemberontakan itu perlahan-lahan berubah menjadi kebertundukan, ketaatan, dan kekudusan hidup. Doakan supaya kita semua sanggup terus mengikuti dia dengan setia dan tidak kehilangan konsistensi di dalam melawan dosa dan dalam usaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI, untuk Anda kami punya informasi budaya. Jadi saatnya kami sampaikan untuk Anda informasi di budaya dan juga tradisi, serta hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah. Kali ini pendengar, kami punya informasi terkait dengan tradisi masuk rumah yang masih dijalankan masyarakat Lama Baka, Desa Pasir Putih, sebagai upaya menjaga warisan leluhur dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual ini menjadi bagian penting sebelum sebuah rumah mulai ditempati oleh keluarga. Tuan Tanah Lama Baka, Yohakim Kanude Bakang, mengatakan tradisi tersebut telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Tradisi itu terus diajarkan kepada generasi berikutnya agar tetap dilestarikan. Menurut Yohakim, rangkaian tradisi diawali dengan pemberkatan rumah secara agama, kemudian dilanjutkan dengan ritual pendinginan oleh masyarakat adat. Sejumlah bahan disiapkan untuk ritual, antara lain kelapa muda, siri, terus ayam, serta bahan lain yang ditempatkan di bagian sudut kanan rumah selama satu malam. Pada pagi hari, bahan-bahan tersebut kemudian digunakan dalam proses pendinginan rumah. Air kelapa muda dicampur dengan air biasa dan bahan ritual, kemudian dipercikan ke dalam rumah sebanyak dua kali. Dilanjutkan dengan percikan di bagian depan dan mengelilingi rumah satu kali. Yohakim menjelaskan ritual tersebut mengandung doa dan harapan agar penghuni rumah memperoleh kesehatan, keamanan, kedamaian, serta rezeki. Dalam pelaksanaannya, keluarga dan masyarakat yang hadir juga berkumpul dan makan bersama sebagai bagian dari kebersamaan dalam tradisi. Pendengar RRI Atambua, di tengah perkembangan zaman, Yohakim berharap tradisi tersebut tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Ia juga mendorong generasi muda untuk mengenal tradisi melalui keterlibatan langsung dalam setiap kegiatan adat. Demikian informasi pendengar kami sampaikan untuk Anda terkait tradisi masuk rumah baru jaga warisan leluhur masyarakat Lama Baka. Selengkapnya informasi ini Anda bisa akses di situs www.rri.co.id.

LCI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rata.

0: pendengar, suku Bunak merupakan salah satu suku yang mendalami Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perkembangan hingga saat ini, terdapat beberapa tradisi suku Bunak yang masih dipertahankan secara turun-temurun. Salah satu tradisinya adalah menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak. Untuk lebih mendalami tradisi menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak, kita ikuti penuturan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budayawan Kabupaten Belu yang berhasil dihimpun. Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Adat Kabupaten Belu, Agustinus Malimor, kelahiran seorang anak bagi kalangan masyarakat suku Bunak selalu diterima dengan kegembiraan dan diadakan upacara adat yang masih sangat kuat berakar. Dalam suku Bunak, bagi wanita hamil, terdapat beberapa upacara adat yang dilakukan untuk memberikan pengamanan terhadap bayi hingga proses kelahiran agar terselamatkan. Dari proses acara adat tersebut, jelas Agustinus Malimor, wanita hamil tersebut akan diberikan tanda berupa kain hitam yang dilingkarkan pada lengan oleh orang yang menyelenggarakan ritual adat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi bayi terhadap berbagai gangguan dari luar hingga proses kelahiran. Lanjutnya, dalam suku Bunak, proses melahirkan seorang anak, ibu yang sementara sakit untuk bersalin sambil merintih kesakitan akan bergantung dari tali ke tali. Tali tersebut diikatkan pada tiang-tiang usuk rumah agar dengan mudah digapai dan selama proses kelahiran bayi akan dibantu oleh keluarga.
1: Ketika orang tua yang ada itu merasa bahwa dia segera akan bersalin, maka dia akan disuruh setengah berdua itu. Jadi bersalin dalam posisi seperti itu, ya, jadi nungging di betis. Begitu bersalin, orang yang sekitar itu yang lurus itu langsung alarm. Alarmnya apa? Toki tempat diri, bahwa kau sudah datang di dunia. Kau jangan lagi bingung. Jadi orang itu lupa mereka begitu anak jatuh. Itu menyampaikan bahwa selamat datang, kau sudah masuk di dunia aneh ini. Dunia yang lebih luas, begitu menggiurkan, tetapi juga tantangannya begitu parah.
0: Agustinus juga mengutarakan bahwa anak yang baru lahir ini akan langsung diberikan nama saat itu juga. Untuk pemberian nama akan melalui suatu acara ritual pemilihan arwah. Berdasarkan kepercayaan suku Bunak, nama yang akan diberikan merupakan permintaan dari arwah yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.
1: Sudah dimandiin, nanti di situ ada seorang nenek atau seorang ibu-ibu lah yang sudah ini, dia akan gendong, terus dia pun susu ini dia kasih keluar, anak ini digendong, dia kasih nama, bukan dia yang kasih nama, dia kasih nama pakai pemilihan arwah. Nanti dia bilang begini, katakan umpamanya orang mau bawa saya nama, kalau Bapak Agus yang mau datang susu sudah. Itu goblok, dia seperti apa, gimana ya, kita terhipnotis atau bagaimana, dia tahu. Jadi dia sebut, oh kalau Bilika yang mau datang, sudah. Kalau Bilika betul, dia langsung tangkap susu. Nah, orang berdua, oh Bilika namaan, Bilika yang datang. Jadi dia nama Lika. Itu. Jadi bukan asal dia buat orang kacang berlain gunawan itu, tidak. Upacara itu tadi, masih panggil arwah nenek moyang, siapa, barang siapa mau datang, bawa ke penaman itu.
0: Setelah melalui proses ini, Agustinus menuturkan bahwa kebiasaan suku Bunak setelah bayi dilahirkan, terdapat acara yang disebut Hotel Porpak atau potong kayu pemali, dalam hal ini kayu cemara. Peran ini menjadi tugas dari bapak anak yang baru lahir untuk mencari dan membuat perapian buat ibu. Ini dimaksudkan untuk ibu yang baru melahirkan tetap hangat, juga untuk ibu tetap memanggangkan diri sebagai proses pengobatan yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Selama proses panggang diri ini berlangsung, ibu dan anak tidak diperkenankan keluar rumah dan mendapat kunjungan secara bergantian dari tetangga maupun sanak keluarga. Kebiasaan dalam kunjungan ini, setiap menginjakan kaki di depan pintu akan menyapa dengan menyebut anak laki-laki atau perempuan dari anak yang baru lahir, seraya menyerahkan pemberian berupa jagung dan kacang tali.
1: Kan dulu kan tidak ada pengobatan, perapian, membuat perapian. Dan itu harus cemara. Entah kau di mana mau dapat cemara, entah tidak itu harus cemara. Karena mamanya tiap hari itu kan berpanggang api. Kadang-kadang ada sadar, yang sampai keliwat tidak sadar, dia punya ini luka bakar 40 hari 40 malam. Selama anak ini sudah di luar dan dengan dia punya mama sudah panggang api, karena ada bale-bale ini pasang api di sini. Jadi mamanya itu malam tidur kasih belakang api, api terbesar, dia boleh mati. Nah, karena itu untuk mengeringkan darah yang masih tersumbat di dalam.
0: Agustinus Malimor menambahkan, hal yang dilakukan selama perkunjungan tetangga maupun keluarga akan memberikan petuah kepada bapak anak itu. Petuah ini sebagai bentuk larangan dan peringatan untuk tidak boleh menaiki bale-bale pemali, dan bagi ibu untuk tetap memanggang diri di api. Dan ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan bagi kalangan suku Bunak yang baru saja melaksanakan proses persalinan.
1: Nah, selama itu orang-orang yang akan mengunjungi itu selalu memberikan petuah. Petuahnya kecil. Yang pertama, kepada bapaknya tidak boleh naik bale-bale pemali. Selalu kasih ingat. Lalu kepada ibu, lihat bunga api. Itu dua itu selalu berbarengan orang sebut. Jadi dalam bahasa mereka bilang, untuk bapaknya itu hani balik orsa, balik orsa itu balik pemali, belum boleh naikin tangan. Sedangkan ibu sendiri itu ya, ibu panggang apinya adik dan dia bunga api. Itu pesan yang paling utama. Nah, dari selama 40 hari itu bapaknya tidak tidur di rumah, dia di kebun. Dia tidur di kebun, pagi-pagi datang dia hanya timba air, bikin kayu apa semua, masak apa semua selesai, pulang ke rumah.
0: Setelah masa 40 hari sudah genap, tiba saatnya bagi ibu akan membawa anak keluar rumah untuk memperkenalkan kepada dunia luar. Namun sebelum dibawa keluar, Agustinus menjelaskan terdapat upacara adat Saik Sagar yang berlangsung di pagi subuh. Ritual ini dilaksanakan untuk menyambut anak keluar rumah sebagai penduduk baru. Ritual yang dilaksanakan dengan harapan anak setelah keluar ke dunia luar akan meniru hal-hal baik yang dilakukan oleh orang tua. Pelaksanaan ritual ini akan diakhiri dengan duduk makan bersama tetangga dan keluarga.
1: Pagi-pagi masih agak gelap, upacara yang lain berlangsung untuk menyambut anak ini keluar rumah. Nah, itu ada acara namanya orang Melayu bilang Saik Sagar. Artinya mereka pergi mengambil makanan yang sesuai dan sepadan dengan dia keluar hari ini, dengan beberapa komedi-komedi di bawah di dalam hutan sana supaya anak ini bisa meniru. Jadi kalau supaya anak ini, waktu itu kan mereka keluar, itu orang yang keluar itu orang bapaknya tidak, ya, orang-orang yang tetangga yang dekat, yang orang baik, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang pergi bawa barang buat tajak. Jadi mereka pergi itu potong pisang, siapa punya aja, yang penting kan kerjasama orang satu ramah kini itu kan keluarga, potong aja yang penting pisang tujuan bisa direbus makan.
0: Berdasarkan keterangan Agustinus juga menceritakan adanya satu tradisi suku Bunak yang juga sudah berlangsung turun-temurun, yaitu acara cukur rambut. Acara ini berlangsung dengan mengundang semua keluarga yang ada di dalam desa maupun di luar desa. Upacara cukur rambut akan dilaksanakan sesudah anak berusia 3 atau 4 bulan.
1: Kemudian satu upacara khusus, acara resmi cukur rambut. Ada orang yang di ubun-ubun yang biasa masih, itu dia lepas rambut. Dikarenakan panjang sama sini. Kan ini kan pemali yang pegang, karena itu harus pakai upacara pemotongan rambut tadi. Dia kan belum waktu tadi, dia tidak dipotong, dia dilepas. Nah, dia sebesar baru mulai potong itu, wah pesta itu, daging besar. Kalau wanita punya itu biasanya tidak pakai ini. Mereka punya itu dicukur, dan hanya sisa ini. Jadi ini cukur bersih ini. Dulu gunting tidak ada. Sampai saya SD ini pun gunting tidak ada, gunting itu. Orang kampung yang titik pakai besi tudik, pisau asli itu orang. Nah, pada saat upacara pencukuran rambut itulah digundulkan total habis, berarti lepas sudah wanita punya.
0: Penurutan tradisi menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak ini semakin diperkuat lewat penuturan budayawan Kabupaten Belu Pius Fahik bahwa ibu dan anak yang baru lahir akan ditempatkan dalam satu rumah selama 30 hari dan selalu dekat dengan panasnya api dan air. Menurut penuturan Pius Fahik, selama ibu dan anak berada di ruang perapian itu memiliki makna bahwa pada saat itu seorang perempuan dimurnikan dan dijauhkan dari suaminya.
2: Jadi selama dia berada di dalam perapian itu, seorang perempuan dimurnikan. Memang tujuan secara medis bahwa supaya dia itu senantiasa hangat, supaya tidak ada darah putih yang naik di kepala dan lain sebagainya, Tetapi menurut budaya orang Timur pada umumnya itu seorang perempuan dimurnikan. Artinya dia dijauhkan dari suami selama dengan anak itu berada di dalam rahim.
0: Menurut penuturan Pius Fahik, tradisi ini nantinya memiliki keterkaitan erat dengan adanya sebutan belis atau air susu dalam suku Bunak, di mana anak gadis dari suku Bunak saat dewasa dan siap menikah dalam pembicaraan soal belis terdapat tiga komponen penting yang memiliki keterkaitan dengan proses kelahiran anak. Belis yang diberikan tidak terlepas dari beban dan tanggung jawab dari bapak, ibu, dan om yang memiliki peran penting selama proses kelahiran seorang anak dan belis tersebut sebagai lambang dari penghormatan.
2: Pada saat seorang anak lahir, yang menjadi tanggung jawab penting untuk menyediakan air dan kayu adalah bapak. Kemudian ada istilah aimanas welobo yang hototuka harus tahan panas dari api, tahan panas dari air. Itu menjadi beban peran penting dari seorang ibu. Dan yang ketiga, kalau di istilah tetun itu tahkan buah, tahkan itu siri daun, buah itu pinang. Itu yang memainkan peran itu adalah om. Jadi di dalam membicarakan adat perkawinan yang harus dihargai. Dan dihargai itu bukan karena kecantikan seorang gadis atau bukan hanya karena keperawanan seorang gadis, tetapi yang lebih diutamakan adalah rahim dari gadis.
0: Setelah melewati tahap yang disebut pemurnian selama 30 hari, tiba saatnya bagi ibu dan anak dibawa keluar untuk diperkenalkan kepada dunia yang lebih luas. Pada saat diperkenalkan, terdapat tradisi yang berlaku bahwa anak yang baru lahir telah menjadi bagian dari satu keluarga besar, dalam pengertian bahwa hidup ini selalu berputar dan saling keterkaitan satu sama lain yang tidak boleh putus dan harus dipersatukan.
2: Dan pada saat dia diperkenalkan itu ada berbagai macam tradisi yang berlaku. Ada benang yang mereka ikat, tapi benang itu tidak boleh terpisah. Mereka harus satukan benang itu dengan lilin dari, kalau tetun bilang wani lalat, lebah seperti lalat. Itu yang untuk menyatukan benang itu, dengan harapan bahwa benang yang dibuat lingkaran ini adalah siklus kehidupan, bahwa hidup ini dia selalu berputar. Jadi dia sebenarnya untuk menyatakan bahwa kehidupan ini dia harus ada ketergantungan satu.
0: Pemberian nama dalam kalangan suku Bunak menganut sistem perkawinan matrilineal mengikuti garis keturunan ibu. Namun demikian, terdapat kebiasaan dalam suku Bunak untuk pemberian nama bisa juga dari garis keturunan bapak. Hal ini melalui ritual pemilihan arwah. Di situ terdapat penyebutan-penyebutan garis keturunan dari bapak atau ibu saat bayi pertama kali menyusui.
2: Umpamanya anak ini setelah lahir, untuk dia mau netek pertama susu mamanya, orang biasa sebut dulu, sudah kau minum, sudah ini kau nama Bui umpama, atau laki-laki kau Bere. Harus sorong susu, kalau dia tidak minum, mereka harus cari lagi nama yang lain. Mereka cari nama lain, cari nama lain sampai anak ini harus susu. Kalau pada saat anak ini nete, berarti nama itu, anak ini harus nama.
0: Dalam hal pemberian nama sesuai ritual yang dibuat berdasarkan kepercayaan kalangan suku Bunak, pemberian nama anak kepada bayi yang baru lahir secara tidak langsung telah mewakili leluhur yang diberi nama. Nama itu diberikan dan ritual-ritual yang dibuat pada saat anak keluar dari perapian dengan ibunya secara gaib telah memiliki hubungan antara nama dan yang dibuat oleh ritual.
2: Nama yang disandang, nanti namanya yang diberi pertama. Untuk tetek pertama itu dia sudah diberi nama. Dan ritual yang dibuat pada saat anak ini dibawa keluar dari itu secara tidak sadar sudah mewakili apa yang dibuat oleh leluhur yang diberi nama itu. Nama itu diberikan dan ritual-ritual yang dibuat pada saat anak itu keluar dari perhatian dengan ibunya itu secara apa ya, secara gaib atau secara apa itu sudah connect antara nama dengan apa yang dibuat oleh ritual itu, sehingga secara keseluruhan orang-orang tua dulu leluhur itu mereka buat ritual itu karena mereka yakin nama yang disandang anak ini, apa yang dibuat di sini pasti akan terjadi sesuai dengan ritual yang dibuat ini.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita tentang adat kelahiran bayi pada suku Bunak. Saya Yanti Kima, terima kasih.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Inan Feton dari Maneka Sasar ya, hadir menemani kita semuanya di malam hari, memberikan semangat ya. Apalagi tadi sudah hadir ada cerita budaya Referen Bayi Suku Bunak di Belu bersama YNT Kima. Dan saatnya kita akhiri kebersamaan kita di info dan musik budaya malam hari ini dengan lagu daerah Belu, Aduh Sedih. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya.

0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita berjumpa kembali di malam ini untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Ruang Rindu malam ini sudah kami siapkan beberapa lagu ya, tinggal dipilih-pilih saja mau lagu yang mana. Lagu yang ada dari Arwana ya, Pucuk Dicinta, Ahmad Albar Menanti Kejujuran, Dira Nasution Mencinta Pirindu, Dewi Yul Angin Malam, Emilia Contessa Walau Hati Menangis, dari Kus Plus Okasiku, Tantowi Yahya Hidupku Sunyi, dan ada juga dari Nur Afni Oktavia Aku Tak Sanggup Lagi, Dedi Dores Lebih Baik Sendiri, Trio Ambisi Ada Rindu Untukmu. Ada 10 lagu sudah kami siapkan, tinggal Anda request ya. Di nomor kami satu untuk semua nih, SMS, WhatsApp, voice note, telepon boleh di 08124601-0202. Baiklah, sudah ada penelpon yang pertama. Pendengar kita sapa dulu, ada siapa dan di mana ya? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kak Arda.
0: Malam juga dengan Kakak Vero ya, dari Putun ya. TTS.
1: Ya, Kak, ya.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya tujuan baik, Kak.
0: Oke deh, kalau begitu mau request lagu apa?
1: Nantinya Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu dari Trio Ambisi. Oke deh, lewat lagu ini mau kirim salam rindu untuk siapa-siapa nih?
1: Oke, salam yang pertama untuk Kak Arda yang bertugas. Berhujan, tetap semangat, semoga Tuhan memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Nah, buat semua sahabat, ada majikan teman pikir luar Jatim Lasi, ada ibu kenti di Ayo Tupas, mami masih pikir luar Jatim Lasi, putri di Tomlok, sebenarnya jadi Patulan, bapak Pujal di Tomlok, Pak Agus Jabunan di Tomlok juga.
0: Iya.
1: Jadi Kakak Maria, Bunda Danu, Bapak Jirosa, Putra Cisir, Bunda Tio, Ibu Tirsi Banak Manu, ada Paman Nasrum, Kakak Anu, Kakak Mirza di Timur Leste, ada Pak Henry, Ibu Lusin di Kimiru,
0: iya.
1: Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina.
0: Pokoknya buat Bapak semua Bella saja.
1: Iya, Bapak Fadi Fernandez.
0: Soalnya waktunya terbatas ya, jadi jangan absen.
1: Untuk semua-semua saja yang lagi santai di alamatnya masing-masing, mari mengucapkan selamat malam, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita semua.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ditunggu ya lagunya dari Trio Ambisi, Ada Rindu Untukmu. Pendengar, selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke.
2: Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu.
0: Baiklah, apa kabar?
2: Salah enggak?
0: Oh, benar. Dengan Bunda Ima ya, dari Maumere.
2: Iya, Dek Hemi ya.
0: Oh, ini sama Arda. Gimana nih? Maumere ada goyang, ya. Masih goyang-goyang tidak nih?
2: Tidak lagi ya, Dek.
0: Oke, syukur ya kalau begitu.
2: Ya, itu sudah. Itu kita harus syukur ya.
0: Siap, baik. Bunda Ima mau request lagu apa nih?
2: Bunda belum dengar, ada.
0: Oh, ini ada dari Nur Afni Oktavia, Tantowi Yahya, Emilia Contessa, Ahmad Albar.
2: Tantowi Yahya judulnya apa, Dek?
0: Hidupku Sunyi.
2: Hidupku Sunyi, itu aja deh.
0: Okay.
2: Karena memang ini apa yang minggu malam ini agak sunyi-sunyi sih.
0: Oke, okay deh, kalau begitu mau menghibur diri.
2: Iya, Tantowi mau temani malam ini.
0: Siap. Salamnya silakan, okay. Bunda Ima.
2: Salamnya tentunya buat adik-adik ya, bersama operatornya.
0: Mm-hmm.
2: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, selamat hari Minggu.
0: Mm-hmm.
2: Salam sehat, Tuhan memberkati. Buat teman-teman bunda ya, yang ada di ND, ada Om Papi, ada adik Yeri, ada Marcel, selamat malam. Terus ada teman-teman yang ada di Atambua, terus di Kupang, di Kepa, ada di Timur Leste, Paman Boksia, Bunda Desi, selamat malam, selamat hari Minggu. Mungkin itu aja dulu, nanti bersambung kemudian.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, buat Adik Arda, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Amin, kembali kasih dan
2: buat
0: selamat malam juga.
2: Selamat malam.
0: Oke, baiklah Bunda Ima, terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam kakak.
0: Oi, malam juga kakak. Ini dengan kakak siapa, dari mana eh?
3: Ini dengan pendatang baru kakak, dari cover ini saya tidak tahu.
0: Pendatang baru nama siapa? Kalau pendatang baru harus sebut nama, supaya jangan pendatang nama toh.
3: Facebook dari Keva kakak.
0: Aduh, nama siapa nih? Kurang jelas kakak.
3: Riko Medboki dari Keva kakak.
0: Oke, Riko Medboki, salam kenal Riko.
3: Oke.
0: Oke, dari Keva. Oh, ini sama Arda. Wah, ketahuan nih, tidak monitor nih. Padahal tadi sudah sebut. Baiklah, Kak Riko, mau request lagu apa nih?
3: Ini lagu yang aku tak sanggup, Kak, yang
0: Nur Afni Octavia. Ditunggu.
3: Ya.
0: Baik, salamnya untuk siapa-siapa nih?
3: Salam pertama buat Bunda Desi, selamat malam.
0: Langsung Bunda Desi, nah.
3: Ya, kan itu kami.
0: Apa? Kami kenapa? Kami tetangga kok, atau kami berkawan?
3: Ada berkat tadi.
0: Oke, Naneo, lanjut. Salam untuk siapa?
3: Terus Mama Lena Dibila. Terus Terotamono Diputun. Selamat malam untuk semua. Pokoknya Sapurata kakak.
0: Oh iya, Sapurata sa.
3: Supaya yang lain dong bisa gabung juga.
0: Eh, kalau soalnya yang lain dong tahan napas nak kakak. Kakak mau tahu, itu dong mengamuk mati.
3: Takut nanti lain dong bilang ini saya salam terlalu banyak dari biar begitu
0: sah. Itu su. Oke, kalau begitu terima kasih.
3: Ya, salam kakak.
0: Salam. Dari Riko Medboki, salam kenal ya. Tapi sabar ya guys-guys semua, karena sudah banyak yang request lagu. Gimana, kita dengar lagu dulu ya. Yang mau gabung, ditunggu. Kita akan kembali lagi setelah dari Trio Ambisi ada Rindu Untukmu. Kemudian nanti disusul dari Tanto Wiyahya, dan terakhir Nur Afni.

0: Aduh kawan, pun panas selain musim kemarau ini tahun, kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih, karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Pendengar Pro 1 RRI atau mau di mana saja yang berada, kita kembali lagi di Ruang Rindu ya. Saatnya Anda kembali bergabung. Kita sapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu, Kak Arda.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Oke, dengan Kakak John di Soe ya.
2: Iya, dengan Kakak John di Soe.
1: Apa kabar?
2: Kabarnya baik. Kalau Kak Arda bagaimana di Atambua?
1: Baik, sehat selalu ya. Puji Tuhan, luar biasa pas, ya.
2: Iya.
1: Oke. Oke, baik.
2: Kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu yang kasih kita napas. Amin. Dan kita puji Tuhan.
1: Betul. Ya. Ini Kak John mau request lagu apa ini?
2: Kalau lagu mana yang dia belum putar, Kak?
1: Lagu yang ada itu masih dari Arwana, Ahmad Albar, Dilan Nasution, Dewi Yul, Emilia Contessa, Dedi Dores, Kus Plus. Itu yang masih ada.
2: Dedi Dores.
1: Dedi Dores ya, dengan judul ya. Lebih Baik Sendiri. Waduh.
2: Iya, lebih baiknya sendiri saja daripada kita hidup berdua itu kepala pusing. Kita tambah pusing lagi.
1: Jujur sekali nih Kak John. Ini sekir mana nih? Oke, kalau
2: lebih baiknya
1: begitu
2: sendiri dong.
1: Begitu nah, kirim salam untuk siapa? Kalau mau sendiri jangan kirim salam, karena mau sendiri nah. Kalau orang mau sendiri senang sekali salam-salam.
2: Baik. Salam yang per ya, ya. Mm-hmm. Ini yang pertama buat Kak Arda. Mm-hmm. Kalau pulang hati-hati di jalan, yeah. Supaya kita tua, supaya Tuhan memberkati kita dan memberkati Kak Arda sampai rumah, kita bisa ketemu dengan keluarga yang ada di rumah.
1: Baik.
2: Ya. Salam yang pertama buat Mama Ina, ini Timiki. Terus Putri Jomlo, terus Marcel, Tugina Nabu, Putri Tunggal di Putun, terus Mas Edi, terus Bang Adi, Mbak Wiga, ya pokoknya singkat saja Kakak. Betul. Salam sapu rata saja daripada kita masih kita sebutkan satu persatu, bandingannya. Salam sapu rata saja Kak Arda.
1: Betul sekali itu.
2: Iya. Jadi kita kasih tinggal yang kita punya sahabat yang lain supaya dong juga ikut gabung sama bersama kita semua.
1: Oke, kalau begitu. Iya. Terima kasih.
2: Iya. Iya, shalom.
1: Shalom, selamat malam. Terima kasih ya, untuk Kak.
2: Malam juga.
1: Dari Soe ya. Kota dingin. Ini kita di Atambua sadingin, so enak ke mana? Pasti lebih dingin. Oke, kita sapa lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, halo. Oh. Ternyata suaranya tidak kedengaran ya. Untuk Kak Bella, dicoba lagi ya. Mungkin jaringan ya. Kita lanjut. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Wah, ini suaranya hilang-hilang nih. Kalau mau sehat, tidur sehat, aja.
2: Sehat ya.
1: Ya, yang pasti sehat. Kalau tidak sehat enggak mungkin aktivitas lah ya, apalagi malam. Oke, mau request lagu apa nih?
2: Kus-kus aja di Belawang ya.
1: Oke, siap. Kus-kus ditunggu. Salamnya untuk siapa?
2: Nah, sudah diborong sama orang-orang mengingat waktu yang berdijas musik yang bagus karena ya. Spesial buat kerja pulang hati-hati. Salam buat di rumah, oke? Kata-kata yang cantik.
1: Terima kasih. Selamat malam. Ditunggu lagunya Kus-plus ya. Kus-plus itu tadi judulnya apa ya? Oh, kasih. Baiklah. Kita sapa lagi Kak Bella. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Arda.
1: Oke, baiklah, malam. Apa kabar?
3: Hari ini puji Tuhan Kakak baik, sehat selalu.
1: Oke, syukurlah. Ini mau request lagu apa?
3: Kak Arda, lagunya Daddy Doris tuh ada yang request.
1: Ada yang rek tapi belum diputar. Gimana, ikutan atau mau yang lain?
3: Kalau begitu lagunya Arwana saja.
1: Arwana dengan judul Pucuk Dicinta Ulang Pun Tiba.
3: Waduh.
1: Pucuk Dicinta saja Ulang Pun Tiba itu ada yang tanya.
3: Oh.
1: Oke deh, salam-salamnya digas okay. Untuk siapa-siapa.
3: Oke, salam-salamnya buat Kak Arda bersama All Girl RRI atau semuanya. Selamat malam, selamat bertugas, salam sehat semuanya. Sebentar semuanya pulang hati-hati di jalan.
1: Oke.
3: Okay. Terus buat teman-teman yang selewat, ada Kata Jam di Soe, ada Putra Sister, ada Mama Ina di Nusunice, ada Kata Vero, ada Bunda Ima, terus ada Ibu Sendi, ya, Bung Siko Nona, terus buat Pak Oke, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, terus ada Marina, ada Mas Edi, ada Ibu Yusin bersama Pak Henry, ada Bapak Tendi Arkenari, terus ada Abang Ujangga, ada Abang Damos, ada Kakak Nara juga, ada Kakak Andre, terus ada Abang Hadi, ada Nona Luna, ada Gemini, ada Putra Tengah, ada Papa Tidi Wolowaru, terus ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Tata Martel, juga ada Tata Anus di Tiamar Leste. Pokoknya buat semua-semua saja yang lagi monitor di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Arda cantik, selamat malam.
1: Terima kasih kembali dan selamat malam juga untuk Kakak Mela di Mangga 2. Oke, baiklah, kita dengar lagi lagu yang sudah di request.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips kesiapsiagaan menghadapi bencana angin kencang. Ketika angin kencang menerjang, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah segera menjauhi area berbahaya seperti pohon besar, tiang listrik, baliho, serta bangunan yang rapuh atau setengah rusak. Di dalam rumah, tutup rapat seluruh jendela dan pintu, lalu berlindunglah di ruangan yang aman sambil mematikan aliran listrik untuk mengantisipasi korsleting akibat gardu atau kabel yang tumbang. Saat situasi mereda, tunjukkan kepedulian dan segera memeriksa kondisi sekitar dan memprioritaskan evakuasi, baik tetangga lansia atau anak-anak yang mungkin terdampak kerusakan rumah. Bersama warga sekampung, galang semangat gotong royong untuk membersihkan reruntuhan ranting atau atap yang berserakan di jalan desa agar akses evakuasi dan bantuan darurat dapat segera terbuka. Badai dan angin kencang memang mampu merobohkan atap rumah, tetapi persaudaraan dan kepedulian antar sesama adalah atap terkuat yang melindungi kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada. Terima kasih ya, kita sudah tiba di sesi yang terakhir pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baiklah pendengar Pro 1, di sisa waktu yang ada ini Arda akan hadirkan lagu ya, biar kita nikmati di malam hari ini. Ya, nanti Arda sudah siapkan di sini dari Dewi Yul ya, Angin Malam, untuk kita dengarkan bersama. Nanti disusul Emilia Contessa, Walau Hati Menangis. Terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, endgame. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Jazz Music Pro 1.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.
2: Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Mewakili rapat kerja yang bertugas, saya Erda Faik dan seluruh tim Atambua malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 di hari Senin pagi ini. Pendengar, di pagi yang sangat luar biasa dan tentunya masih syahdu di pagi hari ini, saya akan menemani Anda dalam program Alor Pagi dan satu jam ke depan tentunya dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan dari sini juga pendengar, kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan di Senin 5 Oktober ini. Tentunya kita sudah mempersiapkan diri dari malam hari untuk bangun di pagi hari ini. Dan tentunya ada juga yang masih terlelap, masih tidur. Ada juga yang sudah bangun dari tempat pembaringan, sudah diberi kesempatan untuk bangun, menghirup udara di pagi hari ini, mendengar suara dunia yang perlahan mulai terbangun di pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi hari ini juga, pernahkah kita berpikir bahwa bangun di pagi hari sebenarnya adalah sebuah kesempatan? Kesempatan untuk memperbaiki yang kemarin belum baik, kesempatan untuk memulai lagi sesuatu yang sempat kita tinggalkan. Dan kesempatan untuk menjadi pribadi yang sedikit lebih baik dari hidup sebelumnya. Mungkin kemarin ada rencana yang gagal, ada perkataan yang membuat hati terluka, ada juga pekerjaan yang belum selesai. Atau mungkin ada doa yang sampai hari ini belum kita lihat jawabannya. Tapi di pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kita satu hal yang sangat berharga, yaitu kesempatan untuk mencoba lagi. Jadi jangan terlalu berat ya membawa cerita kemarin ke hari ini. Yang sudah berlalu biarlah menjadi pelajaran. Yang belum terjadi serahkan kepada Tuhan, dan yang ada di depan mata mari kita jalani dengan hati yang tenang. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap sederhana hari ini, sebuah pagi, sebuah senyuman, sebuah pekerjaan, atau sekedar kesempatan berkumpul dengan orang yang kita sayangi, justru adalah jawaban dari doa seseorang. Maka di pagi hari ini, di hari Senin 5 Oktober 2026, mari kita awali dengan bersyukur. Dan dalam nama Tuhan Yesus, bismillah, semoga langkah kita hari ini dimudahkan, rezeki dan juga berkat dilancarkan, hati ditenangkan, dan segala urusan yang kita jalani membawa kebaikan. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat bangun dari tempat pembaringan, selamat bangun dan melihat dunia di hari Senin pagi hari ini. Dan jangan takut untuk memulai, sebab setiap pagi selalu membawa pesan sederhana, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Selamat menikmati Mutiara Pagi satu jam ke depan di program Alor Pagi ini, dan tentunya selamat mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas Anda. Di pagi hari ini kami hadirkan sajian religi Kristen Protestan di ruang dengar Anda, serta renungan juga yang akan kami hadirkan di satu jam ke depan di pagi hari ini. Selamat menikmati sajian rohani di pagi ini.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

0: Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stitch atau stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang dikenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Caranya adalah dengan menggigit-gigit salah satu ujung dari stik hingga lama-kelamaan serat kayunya membentuk seperti bulu sikat. Mereka menggosok giginya menggunakan stik kayu tersebut. Mereka juga meruncingkan ujung kayu untuk membersihkan sela-sela gigi. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab sampai sekarang, dan penggunaannya ikut menyebar ke negara lain terutama pada zaman keemasan Islam, di mana saat ini ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat termasuk di bidang kesehatan. Dari peradaban Arab, sejarah berlanjut ke Cina, di mana orang Cina mulai mengembangkan sikat gigi dalam bentuknya yang lebih modern. Mereka lah yang dianggap sebagai penemu sikat gigi dengan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada abad ke-15, orang Cina menggunakan bulu dari babi hutan Siberia, lalu memasangkannya pada stik bambu. Alat ini lalu mereka gunakan seperti sikat gigi modern manual zaman sekarang.
1: Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari dalam program Mutiara Pagi. Satu jam telah kita lalui bersama dan kita sekarang ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Sajian rohani Kristen sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu keagamaan. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita dalam mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan pendengar, di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah kali ini saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak penyampaian Warta Berita Pagi dari Program 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini.

0: kita menyikapi kekeringan ini dengan saya juga sudah membuat satgas untuk membantu masyarakat, yaitu semua mobil tangki, mobil.
1: Dengan iming-iming gaji yang besar, dengan iming-iming proses kerja yang instan. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama, mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan.
3: Pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satuan Tugas Satgas Penanganan Kekeringan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak kekeringan yang tengah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan Satgas tersebut akan bertugas melakukan pemantauan terhadap dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Menurut Bupati Wililai, pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh unit tangki air yang dimiliki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia menjelaskan langkah tersebut perlu dilakukan karena sejumlah mata air di Kabupaten Belu mulai mengalami penurunan debit sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Bupati Wililai mengatakan pendistribusian air akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terutama pada wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain memastikan ketersediaan air, pemerintah Kabupaten Belu juga akan melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian air bersih benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
0: Saat ini kita juga mengalami kekeringan yang luar biasa, sumur air, sumur bor, semua yang pada bulan Juni masih ada air, sekarang sudah menjadi kering. Dan kalau bisa, ini kita menyikapi kekeringan ini dengan saya juga sudah membuat satgas untuk membantu masyarakat, yaitu semua mobil tangki yang ada di Pemda, kita turunkan ke masyarakat untuk membantu masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kita pemerintah tidak mengambil untung. Kita pemerintah tujuan.
3: Bupati Wililai menegaskan pihaknya tidak menginginkan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi kekeringan untuk mengambil keuntungan dari pendistribusian air kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kekeringan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
0: Membantu masyarakat, jangan sampai mobil-mobil tangki yang kita bantukan untuk bantuan ke masyarakat, hanya diminta untuk mengisi BBM. Dan kalau di lapangan ada pantauan seperti harga yang melampau tinggi, tolong disampaikan agar kita melakukan penertiban atau pencegahan. Panggil, kita bina dulu. Kalau semua kita tangkap masuk sidang, ini nanti kita punya rutan.
3: Pemerintah Kabupaten Belu berharap keberadaan Satgas Penanganan Kekeringan dapat mempercepat respon terhadap dampak kekeringan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih selama kondisi kekeringan berlangsung. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Dinas Naker Trans Belu

0: Lu, ingatkan calon pekerja migran Indonesia Salbelu, hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural.
1: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kopnaker Trans terus berupaya meminimalisir pemberangkatan tenaga kerja non-prosedural asal Belu untuk bekerja ke luar negeri. Berbicara perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI asal Belu hendak berangkat bekerja ke luar negeri berupa sosialisasi dilakukan secara berjenjang. Hal yang paling penting untuk diketahui calon tenaga kerja adalah tidak sampai terjerat bujuk rayu dari para calo, tetapi dilakukan melalui prosedural resmi pemerintah. Hal ini disampaikan staf pada Dinas Kopnaker Transbelu Maria Evelina Fai pada dialog RRI Atambua mengangkat topik perlindungan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Kamis pekan kemarin. Ia menyebut, untuk jumlah PMI asal Kabupaten Belu bekerja keluar daerah data tahun 2025 lalu yakni sebanyak 248 orang. Jumlah PMI tersebut secara prosedural pemberangkatan diurus pemerintah melalui perusahaan jasa tenaga kerja, sementara tidak bisa disangkal masih cukup banyak hingga ribuan orang pekerja ilegal asal Belu di luar daerah sejauh ini tidak tercatat di Dinas Kopnaker Trans Belu.
2: Kalau kita bicara soal perlindungan, Bapak, perlindungan yang kita upayakan yang untuk tenaga kerja kita, yang pertama bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi kepada masyarakat yaitu tidak mempercayai calon-calon yang turun ke desa dengan iming-iming gaji yang besar, dengan iming-iming proses kerja yang instan. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi aman kepada masyarakat kita. Soal data, kalau secara resmi kita dari dinas selalu punya data setiap tahunnya. Karena secara resmi otomatis CPMI tersebut berprosesnya melalui PT yang bekerja sama dengan pemerintah dan harus melakukan interview ke dinas. Pekerja migran kita yang bekerja keluar daerah, data terakhir kita pada tahun 2025 yaitu sebanyak 248. Itu yang resmi. Kalau untuk data yang tidak resmi kita tidak punya. Kita kesulitan mendapatkan data tersebut baik melalui tingkat desa sampai kepada tingkat kabupaten. Jadi data tersebut mungkin kalau kita mau dapat itu di BP3MI di Kupang.
1: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Agustinus Nahak mengatakan menjadi pertanyaan mengapa bekerja dilakukan secara ilegal atau non-prosedural. Ia menjelaskan salah satu persoalan mendasar kebanyakan mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga mau saja dibantu proses pemberangkatan padahal dilakukan secara non-prosedural. Bahkan temuan bukti dalam fungsi pengawasan Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dokumen para pekerja ilegal mudah dipalsukan. Data nama pekerja bersangkutan bisa dimanipulasi atau diganti.
3: Kenapa ilegal? Dan begitu pertanyaannya kan, ya. Kenapa ilegal? Ya, kebanyakan itu ilegal itu kan karena, ya minta maaf, karena mungkin mereka secara ekonomi kesulitan. Sehingga banyak tawaran, ya pokoknya kamu berangkat, nanti kita urus. Jadi dengan kamu berangkat nanti kita urus itu kadang-kadang bisa juga dia urus dokumennya bisa nama lain tuh. Ya, saya ini sering sekali bertemu, ya bahkan di Kupang itu tidak jarang begitu orang mati itu biasa tanya ini ilegal atau tidak, dokumennya ada atau tidak, karena sering kali saya sekitar berapa tahun lalu sekitar tahun 2007 itu pernah kita saya terima korban. Jadi orang yang antar sudah sampai di Kupang, jenazah masih di Malaysia. Nah, jadi ternyata yang itu menjadi sebenarnya ini tugas kita bersama, terutama teman-teman di Dinas Tenaga Kerja Trans. Ini sosialisasi tidak boleh berhenti. Jadi kalau tadi baru 200 yang legalnya baru 200 ya. Berapa? 248. Saya pikir terlalu kecil yang legal itu karena banyak sekali setahu kita ada banyak ya, karena contoh kira-kira sekitar berapa bulan lalu ada kapal karam itu datanya masih ada tuh ya. Saya terima itu ada sekitar 7 atau 8 orang itu dari NTT, dari Belu itu ada 3, kalau tidak salah. Nah, jadi ini memang tugas kita bersama, sebaiknya kalau berangkat harus melalui jalur resmi.
1: Persoalan pekerja migran Indonesia non-prosedural harus menjadi tugas bersama, tidak saja Dinas Tenaga Kerja Belu. Lembaga Keluarga Benteng Pertama tidak segampang memperbolehkan anggota keluarga bekerja keluar daerah tanpa prosedur pemerintah. Demikian pula pemerintah tingkat bawah kelurahan desa tidak secara mudah mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang ingin bekerja keluar daerah asal. Hal ini sebagai bagian upaya memutus mata rantai praktik percaloan tenaga kerja non-prosedural yang terjadi di Belu.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.co.id. Untuk hari ini, rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Timur diprediksikan BMKG cerah, suhu di kisaran 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 30 hingga 95%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pelayanan minyak tanah di Kabupaten Alor berjalan stabil. Pangkalan Kembar terapkan penyaluran terjadwal 2 kali seminggu.
4: Pelayanan minyak tanah di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur masih berjalan stabil dengan pasokan yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Penyaluran melalui pangkalan dilakukan secara terjadwal dengan harga eceran Rp5.000 per liter. Pangkalan Kembar menjadi salah satu pangkalan yang melayani kebutuhan minyak tanah masyarakat. Pangkalan ini menerima pasokan 2 drum per minggu dengan total volume 400 liter. Pemilik pangkalan Kembar Ridwan Lalang kepada RRI mengatakan, pasokan tersebut disalurkan 2 kali dalam seminggu. Setiap kali penyaluran, 20 kepala keluarga menerima jatah masing-masing 10 liter atau total 40 kepala keluarga dalam 1 minggu.
5: Oh iya, kami 1 minggu 2 kali berarti 400. Satu kali masuk kami terima dirjen kalau pas di hari Rabu sudah pas dorat kami tidak akan lebih terima dirjen lebih dari dorat karena kalau kami terima dirjen lebih dari dorat pasti ada masalah lain di sini karena pembagian jatah kami di sini secara terlimit.
4: Penyaluran dilakukan setiap Rabu dan Sabtu sesuai waktu kedatangan pasokan. Pasokan yang masuk pada Senin disalurkan pada Rabu, sedangkan yang tiba Kamis disalurkan pada Sabtu. Ridwan mengatakan pelanggan telah mengetahui jadwal pengambilan dan jumlah minyak yang diterima. Pola tersebut membuat penyaluran berjalan tertib tanpa kerumunan saat pasokan tiba.
5: Kita dilayani minyak per minggu 2 drum. Tetapi sistem kita yang kita pakai di sini, kita punya cara pelayanan adalah Sabtu-Rabu. Sabtu-Rabu artinya minyak dia mau masuk di hari Senin, kita akan melayani di hari Rabu. Ataupun dia masuk di hari Kamis, kita akan melayani di hari Sabtu. Karena itu masyarakat di sini sudah terbiasa. Dan masyarakat sendiri dia tahu dia punya jatah. Kapan dia punya jatah atau dia punya jatah lebih.
4: Ridwan berharap sistem penyaluran terjadwal dapat diterapkan di pangkalan lain agar distribusi minyak tanah berjalan tertib dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baob, melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu mulai melakukan persiapan lokasi pameran pangan lokal yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Atambua.
6: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar pameran pangan lokal tingkat provinsi di pelataran Plaza Perizinan Atambua, Kabupaten Belu. Pameran pangan lokal tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 2 dan 3 Oktober 2026 mendatang, dengan melibatkan para pelaku pangan lokal dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Silvia Cedo Amaral, SSTP, mengatakan berbagai persiapan untuk menyukseskan kegiatan tersebut terus dimatangkan oleh panitia bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Menurutnya, salah satu persiapan dilakukan melalui rapat bersama Wakil Bupati Belu Vicente Ornai Gonsalves dan sejumlah pimpinan instansi terkait yang berlangsung pada 29 September 2026. Silvia menjelaskan, pengecekan lokasi dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis kegiatan, termasuk penataan stand dan berbagai fasilitas pendukung, dapat dipersiapkan dengan baik sebelum pameran dimulai. Ia menyebutkan pameran pangan lokal tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tidak hanya melibatkan peserta dari Kabupaten Belu dan Kota Kupang, sejumlah stand yang menampilkan produk pangan lokal dari Kabupaten Malaka dan Timur Tengah Utara juga akan turut ambil bagian. Keterlibatan sejumlah daerah tersebut menurutnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat secara langsung beragam potensi pangan lokal yang dimiliki wilayah Nusa Tenggara Timur.
7: Kegiatan pangan lokal ini sebenarnya penyelenggaranya adalah Dinas Pertanian Provinsi NTT Kupang, tetapi namanya provinsi ya, dia terlepas dari kabupaten. Kita sudah melakukan rapat persiapan mulai dari kemarin. Kegiatan ini akan dilaksanakan di tanggal 2 dan 3 Oktober 2026. Itu melibatkan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka, dan Belu. Ada 35 UMKM yang nanti akan mengikuti lomba masak pangan lokal, sehingga pangan lokal itu tidak apa ya, diupahkan, pangan lokal itu menjadi suatu makanan produk daerah sendiri.
6: Kalau hari ini sendiri kegiatannya?
7: Hari ini kita survei lokasi untuk penentuan lokasi, DNA panggungnya, tenda-tenda untuk UMKM. Ini kan pameran pangan lokal event yang begitu besar. Harapan masyarakat bisa datang menyaksikan pameran pangan lokal yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober 2026 di lapangan umum Atambuah.
6: Silvia berharap pameran tersebut dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku pangan lokal, sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai produk pangan yang dihasilkan dari daerah sendiri. Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan juga tidak hanya menjadi ajang pameran produk, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap pangan lokal.
0: Warga Belu terbantu dengan adanya pelaksanaan vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks.
8: Pelaksanaan vaksin Human Papillomavirus atau HPV yang diselenggarakan Lokapom Kabupaten Belu yang bekerja sama dengan pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pelaksanaan vaksin ini dilakukan secara bertahap dengan dosis pertama dilakukan pada bulan Maret, dosis kedua pada bulan Mei, dan dosis ketiga pada bulan September dengan jumlah per dosis 0,5 ml. Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan, khususnya remaja putri, dari risiko infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Salah satu peserta Rinca Wudunun yang mengikuti kegiatan vaksin HPV mengatakan dirinya terbantu dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di Kabupaten Belu dikarenakan memperdekat pelayanan sekaligus mendapatkan vaksin dengan harga yang terjangkau. Ia mengatakan vaksin HPV sangat penting diberikan guna mencegah infeksi virus Human Papillomavirus yang dapat memicu terjadinya kanker serviks yang menjadi salah satu pemicu kematian tertinggi bagi perempuan di dunia.
9: Sangat penting nih, apalagi di zaman sekarang ya kan, banyak kejadian di mana terjadinya kanker serviks yang sering terjadi di perempuan juga, dan kebanyakan perempuan itu kadang tidak terlalu paham juga tentang ini. Jadi menurut saya kalau sudah adanya hal-hal seperti ini yang sudah datang di BNU, mungkin bisa juga kata-kata orang sampaikan ke perempuan-perempuan lainnya biar bisa menjalankan ini lagi.
8: Menurutnya, selain vaksinasi, perlu juga tetap menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan melalui kegiatan ini, semakin membuka wawasan banyak orang tentang pentingnya pencegahan dini yang dimulai dari dalam diri. Dengan mengikuti kegiatan vaksin HPV, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker serviks semakin meningkat, sehingga tercipta generasi perempuan yang lebih sehat dan terlindungi. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, aktivitas badai tropis di kawasan Pasifik Timur Laut dan juga tengah meningkat sepanjang musim siklon tropis di tahun 2026. Hingga di Rabu 28 September 2026 lalu, tercatat 20 badai bernama di kawasan tersebut. Mengutip NASA, di Kamis 1 Oktober 2026, dari jumlah itu, 9 badai telah mencapai kekuatan hurikan Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata periode di tahun 1991 hingga di tahun 2020, yakni 13,5 badai bernama dan 7,4 hurikan pada periode yang sama. Cerita citra satelit NASA EPIC pada 27 September memperlihatkan sejumlah badai kuat masih melanda di kawasan Pasifik. Hurikan Nolo berada di sekitaran Hawaii 2, sementara Hurikan Polo berada di lepas pantai Semenanjung Baja California. Di kawasan tersebut, badai tropis Rahel dan juga siklon pasca tropis Odalis juga turut mempengaruhi kondisi cuaca. Hurikan Polo mendarat di Baja California Sur, Meksiko pada 28 September lalu. Sebelumnya, Polo mengalami penguatan sangat cepat hingga mencapai kategori 5. Badai tersebut kemudian melemah saat bergerak ke melintas Menanjung Baja California. Polo kembali mendarat di dekat Guaymas pada 29 September. Badai membawa ancaman angin kencang, gelombang badai, hujan lebat, banjir, dan longsor. Sementara itu, hurikan Polo menjadi hurikan ketiga musim ini yang melintas dekat Hawaii 2. Meski tidak mendarat, Polo menurunkan hujan lebih dari 30 cm di sejumlah wilayah Maui dan Pulau Hawaii 2. Hal ini yang memicu banjir, pohon tumbang, dan longsor, dan data Colorado State University menunjukkan energi siklon yang terakumulasi hingga di 28 September mencapai lebih dari 2 kali lipat kondisi normal. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas siklon di kawasan itu relatif tinggi sepanjang musim 2026. Para ilmuwan mengaitkan peningkatan aktivitas badai dengan fenomena El Nino. Fenomena ini ditandai antara lain oleh suhu permukaan laut yang lebih hangat di wilayah Pasifik. El Nino juga berkaitan dengan kondisi geseran angin yang lebih rendah. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Dinas Nakara Trans Belu ingatkan calo pekerja migran Indonesia asal Belu hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural. Saya Henikas Nube, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Alor Pagi Ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Pendengar, kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Teguh Kuralor. Pendengar, setelah kita baru mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi dari program 1 RRI Atambua. Di pagi pukul 6:30 di hari ini, tentunya kita sudah semangat ya untuk beraktivitas untuk anak-anak sekolah yang lagi persiapan ke sekolah, bahkan ada yang sudah mulai melintasi sepanjang jalan, khususnya di sepanjang jalan wilayah Kota Kalabahi. Ya, ini terpantau dari Studio RRI, sudah ada pergerakan anak-anak sekolah yang dengan antusias bersemangat untuk beraktivitas di pagi ini. Dan juga untuk orang-orang tua yang sedang mempersiapkan diri juga untuk bekerja, baik itu di kantor, di sekolah sebagai guru-guru, dan juga sebagai orang-orang tua hebat luar biasa yang juga berjualan di pasar, yang lagi bersiap diri untuk ke kebun, ladang, membuka kios, ruko, dan lain-lain. Dan untuk para nelayan yang mungkin lagi ke laut atau pulang dari laut juga, tetap semangat selalu untuk aktivitasnya di hari ini, Senin 5 Oktober, tentunya dengan segala harapan bahwa apapun yang kita lakukan di hari ini dengan baik, kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Selamat beraktivitas. Kembali lagi kami ingatkan untuk mempersiapkan diri dengan baik ya, jangan lupa sarapan, minum air putih, dan juga untuk Anda yang melakukan perjalanan dengan mengendarai kendaraan beroda 2, beroda 4, pastikan kendaraan Anda aman, terkendali, lengkap ya perlengkapannya, jangan lupa pakai helm juga, dan jangan lupa patuhi aturan lalu lintas, mengendarai kendaraan dengan kecepatan batas wajar ya. Dan pastikan segala sesuatu yang Anda siapkan benar-benar siap ya. Untuk Anda yang mungkin bekerja di kantor, jangan lupa hal-hal sekecil pulpen, sekecil charger, dan lain-lain, pastikan semuanya siap sedia untuk siap beraktivitas di pagi hari ini. Oke, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Yang mungkin masih tidur, masih nyaman dengan tempat tidur, ayo bangun untuk beraktivitas ya di pagi hari ini. Atau mungkin ada yang baru pulang dan beristirahat, selamat menikmati waktu istirahat Anda dengan baik agar bisa kembali fresh ya untuk melanjutkan aktivitas. Dan dalam program Alor Pagi, Monica akan terus menemani Anda pendengar dengan beragam lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate seputar Kota Kalabahi, dan juga berita nasional kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat menikmati aktivitas Anda sambil kami temani di pagi hari ini. Dan tentunya lagu pertama di sesi kali ini dari band Idola. Dan lagu-lagu selanjutnya akan kami hadirkan. Selamat menikmati melalui frekuensi 97,2 MHz atau melalui RRI.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Berikut satu informasi di pagi hari untuk Anda, pendengar ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor kembali aktif setelah 4 tahun vakum. Kebangkitan tersebut ditandai dengan pelatihan jurnalistik yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila melalui kolaborasi bersama RRI. Guru pembimbing kelas ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor, Mumin Boli, mengatakan kegiatan jurnalistik di madrasah tersebut telah berdiri sejak 2023. Ekstrakurikuler tersebut sempat aktif pada 2024 sebelum mengalami kevakuman dan kembali diaktifkan pada 1 Oktober 2026. Menurutnya, pengaktifan kembali jurnalistik Man Alor tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan karya pemberitaan, tetapi juga membangun keterampilan siswa yang relevan dengan perkembangan media saat ini. Karena itu, kelas jurnalistik akan memiliki sejumlah program pembinaan yang dapat diikuti peserta didik. Program tersebut meliputi broadcasting, penulisan, serta multimedia. Pada bidang multimedia, siswa akan diperkenalkan dengan keterampilan mengedit foto, membuat poster dan banner, hingga mengelola video dan film sebagai bagian dari pengembangan kreativitas mereka. Mumin juga mengatakan kolaborasi dengan RRI dalam pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan berintegritas. Siswa diberikan kesempatan untuk mengenal proses jurnalistik dan penyiaran melalui narasumber yang memiliki pengalaman di bidang media. Pendengar, informasi ini tentunya selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.co.id.

Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama jomo. Katanya, menerapkan jomo pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. Jomo merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. Jomo didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan jomo cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah jomo dikenal buat orang yang tidak

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya Asri Saimaduru yang akan menemani Anda di pagi ini dengan memberikan informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Dari Alor dikabarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkidesek Beli SOSMSI mewakili Bupati Alor menghadiri seminar dan perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-56 Gereja Bethel Indonesia atau GBI tingkat wilayah Alor yang berlangsung di GBI Batu Nirwala. Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap peran gereja dalam membangun kehidupan iman, sosial, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Alor. Selain ibadah syukur, rangkaian kegiatan juga diisi dengan seminar yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur. Dalam sambutannya, Sekda Alor menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar GBI wilayah Alor yang telah memasuki usia pelayanan ke-56 tahun. Menurutnya, perjalanan panjang tersebut merupakan wujud pernyataan Tuhan yang patut disyukuri. Ia mengatakan, gereja memiliki peran yang penting dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai kisah, toleransi, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, sinergi antara gereja dan pemerintah perlu terus diperkuat untuk mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Oke, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini masih bersama saya Asri Samaduru yang akan memberikan satu informasi menarik nih, yaitu 6 hobi yang bisa membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama itu kita bisa bermain mahjong. Ya, permainan mahjong membentuk konsentrasi untuk memahami aturan, mengenali pola, dan menentukan strategi selama permainan. Selain melatih fokus nih, para pendengar, kegiatan ini juga dapat menjadi kesempatan untuk bersosialisasi, menikmati waktu bersama orang lain. Wow, seru juga ya. Nah, yang kedua ini melukis kaligrafi nih. Siapa sih yang nggak tahu kaligrafi ya, para pendengar ya? Pasti semua orang tahu. Nah, kaligrafi ini mengandalkan gerakan tangan yang lentur serta membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Nah, yang ketiga yaitu menggambar, melukis, atau mewarnai. Ini tuh kira-kira ya teman-teman ya, merupakan banyak hobi dari kita semua ya. Kita semua rata-rata hobinya tuh ada yang menggambar, melukis, dan mewarnai gitu. Nah, aktivitas seni seperti ini menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan sekaligus menghilangkan letih di saat kita lagi pusing-pusingnya nih. Nah, yang keempat itu merajut ya. Siapa sih yang nggak tahu merajut ya, teman-teman ya? Nah, merajut ini yaitu gerakan tangan yang berulang. Ketika merajut, membuat kegiatan ini membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang lebih. Aktivitas merajut dapat memberikan rasa relaksasi sekaligus menghasilkan barang yang bisa digunakan untuk diberikan kepada orang lain. Bermanfaat juga ya. Nah, yang kelima ini memainkan alat musik. Nah, memainkan alat musik membuat seseorang terlihat lebih aktif ya teman-teman ya. Gerakan dan konsentrasi juga membuat kita tuh nggak banyak pikiran, apalagi mendengarkan musik ya teman-teman ya. Rata-rata tuh kita semua yang mendengarkan musik tuh lebih kayak relax dan plong gitu habis dengerin musik kesukaan kita apalagi ya. Nah, yang terakhir yaitu membuat buku kenangan juga memungkinkan seseorang menggabungkan tulisan, foto, gambar, dan berbagai benda kecil yang memiliki cerita. Nah, menurut kalian nih, para pendengar, dari 6 ini kalian lebih kemana ya hobi kalian gitu?

0: banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik. ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: This is hits. Here we go.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Lamborghini.
1: Oke pendengar, kita sudah ada di jam 8.00 waktu Indonesia Tengah dan kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap